0: Terima kasih. Sebagai penutup, saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Pelto Matius Mayer. Terima kasih kepada Babinsa, Mister Lantun Manuhobia, Pak Stephen Kaviel, Staf Dinas, terima kasih. Dan Pak Pelte Gadis, Pak Jensen Henry Zepkova, terima kasih.
1: Terima kasih
0: buat semua yang sudah berinteraksi dengan kita semua. Mohon maaf, mungkin ada di Facebook ataupun di YouTube dan di digital tidak sempat kami bacakan. Semoga dari perbincangan kita terkait dampak KNMP di Kabupaten Supiori ini menjadi jembatan antara pembangunan infrastruktur dan bagaimana untuk peningkatan kesejahteraan nyata khususnya masyarakat nelayan setempat dan juga segala hal yang kaitan dengan ketersediaan AS, BBM hingga kepastian pasar dari hasil tangkapan. Dan semoga aja terus dikawal bersama pemerintah TNI dan tentu saja masyarakat nelayan itu sendiri untuk sekali lagi goalsnya adalah mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Supiori. Terima kasih atas perhatian Anda khususnya masyarakat Kabupaten Supiori. Sukses selalu untuk KNMP-nya ya Pak.
1: Ya,
0: okay, baik. Saya Ugi Penonton, Wakil Kabupaten Kerja, ucapkan terima kasih. Shui Kasumasa.
2: Terima kasih telah mengikuti Bincang-Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Kofeba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang sempat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai problem yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen
4: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat

0: patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya.
1: 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan siaran langsung sidang paripurna DPRK masa sidang 3 tahun 2026 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus dewan dan laporan pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap Raperda Perubahan APBD tahun 2026.
2: Laporan pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan belanja daerah
3: utama DPRK pihak kompor terkait dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan.
2: Rapat paripurna kedua ini akan dipimpin laporan pendapat Badan
3: Dewan terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan rapat ini masuk di Bapak Ketua 1 DPRK kompor Bapak Ketua APBD. Dan sudah hadir Bupati bersama dengan Ketua DPRK pihak kompor dan Wakil Ketua 3 DPRK pihak kompor.
4: Sidang paripurna dewan yang terhormat, undangan dan hadirin yang saya hormati. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sesuai dengan daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor yang ada pada kami, dari jumlah 31 orang anggota Dewan yang terhormat yang telah menandatangani daftar hadir dan telah berkenan hadir berjumlah 23 orang. Tanpa keterangan 7 orang, sakit 1 orang, izin kosong. Dengan demikian, maka sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib Dewan, maka rapat paripurna kedua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor telah memenuhi korum untuk dapat dibuka. Untuk itu, dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan atas izin serta perkenan sidang paripurna Dewan yang terhormat, skors pada rapat paripurna ke-1 kami cabut dan rapat paripurna ke-2 kami nyatakan dibuka. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua DPRK Biak Numfor, yang terhormat Saudara-saudari para Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati Saudara Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli Bupati, Saudara Sekretaris DPRK, Kepala-Kepala OPD, Pejabat Eselon 3 dan 4 yang hadir pada rapat paripurna kedua ini, dan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang sempat mengikuti dan mendengarkan secara langsung jalannya sidang paripurna DPRK melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Biak, dimanapun saudara-saudari berada, salam hormat dan damai bagi saudara-saudara sekalian. Sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan agenda rapat paripurna kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan dan kelompok khusus laporan pendapat Badan Anggaran Dewan tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2026. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan dan kelompok khusus. Kesempatan pertama kami mengundang dengan hormat fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Kepada juru bicara fraksi PDI Perjuangan, dengan hormat kami persilakan.
1: Baik, pendekar, selanjutnya ini fraksi PDIP Perjuangan ini siap bangga untuk menuju podium utama untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi dari PDIP Perjuangan dan telah naik dari podium utama dan siap untuk memaparkan pemandangan umum dari PDIP Perjuangan. Kita simak bersama.

0: Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Biak Numfor terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disampaikan dalam rapat paripurna kedua masa sidang 3 tahun sidang 2026 tanggal 24 September 2026 disampaikan oleh Joy Peggy Kaviar AMD.com. Salam damai, sukacita, dan sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Rahayu. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor dan Saudara Wakil Bupati Biak Numfor. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan anggota DPRK Biak Numfor. Yang kami hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, para asisten, para staf ahli bupati beserta para pejabat eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati para undangan, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia, dan yang kami cintai dan banggakan, masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang mengikuti penyampaian pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan. Sebagai awal penyampaian pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRK Biak Numfor, kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Rapat Dewan yang terhormat, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa almarhum Profesor Dr. Oscar Oswald Wambrau S.E.M.Sc. AGR Rektor Universitas Cendrawasih. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan serta segala amal dan pengabdian beliau mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah, khususnya BPBD, TNI dan Polri, Basarnas, BMKG, instansi dan pihak swasta yang telah bersinergi bersama dalam upaya penanganan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Sinergi dan respon cepat seluruh unsur tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah bersama aparat dalam melindungi masyarakat dan lingkungan serta mencegah meluasnya dampak kebakaran. Rapat Dewan yang terhormat, fraksi PDI Perjuangan melihat ringkasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah Kabupaten Biak Numfor pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebesar 1.390.262.943.160 rupiah, meningkat menjadi 2,18% dari APBD induk tahun anggaran 2026 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 44.500.000.000 rupiah, meningkat menjadi 27,14% APBN dari PAD APBD Induk tahun anggaran 2026 hasil optimalisasi pada masing-masing jenis PAD. Pendapatan transfer sebesar 1.242.562.943.160 rupiah, meningkat menjadi 2,24% dari APBD Induk tahun anggaran 2026. Lain-lain pendapatan daerah sah sebesar 103.200.000.000 rupiah, menurun menjadi 6,35% dari APBD Induk tahun anggaran 2026. 2. Belanja daerah sebesar 1.452.852.943.160 rupiah, meningkat menjadi 3,03% dari APBD Induk tahun anggaran 2026. 3. Penerimaan pembiayaan sebesar 88.160.000.000 rupiah, meningkat dari 17,31% dari APBD Induk tahun anggaran 2026. Pengeluaran pembiayaan sebesar 25.570.000.000 rupiah, tidak mengalami perubahan dari APBD Induk tahun anggaran 2026. 4. Maka struktur pembiayaan neto pada perubahan APBD tahun 2026 adalah sebesar 62.590.000.000 rupiah, meningkat menjadi 26,24% dari APBD Induk tahun anggaran 2026 dengan silpa adalah nihil. Rapat Dewan yang terhormat, terhadap struktur APBD sebagaimana disebutkan di atas, maka fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan masukan serta memberikan catatan sebelum ditetap menjadi peraturan daerah sebagai berikut. 1. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pemerintah agar melakukan pendataan pemuktahiran dan penertiban seluruh objek pajak dan retribusi yang berpotensi memberikan tambahan PAD, khususnya terhadap objek yang telah berjalan namun belum terdata atau belum optimal pemungutannya. Supaya tersebut perlu didukung dengan penataan administrasi karcis dan setoran, inventarisasi aset, serta penyusunan database yang terintegrasi pada OPD terkait termasuk sektor, koperasi, UMKM, pariwisata, dan pemanfaatan fasilitas atau aset daerah. 2. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan kepada pemerintah daerah agar pemanfaatan sumber dana otsus dipastikan sesuai peruntukannya dan tidak digunakan untuk membiayai kegiatan di wilayah kota. 3. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah agar memperhatikan kebutuhan sarana transportasi pendidikan berupa bus sekolah bagi anak-anak pelajar SMP dan SMA di distrik Suandiwei guna mendukung akses dan mobilitas pelajar menuju sekolah. 4. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah untuk mengusulkan kepada pemerintah provinsi peningkatan ruas jalan Mamoribo sampai dengan Ramdori guna mendukung konektivitasi dan kelancaran mobilitasi masyarakat antar wilayah, serta pemerintah daerah agar memperhatikan kebutuhan peningkatan jalan produksi di Kampung Syoribu, Koryakam, Distrik Poiru, Lumpur sepanjang kurang lebih 1 km dan mengusulkan agar kegiatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam APBD Induk tahun anggaran 2027. Nomor 5, fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah agar memperhatikan kebutuhan penerangan jalan melalui pemasangan lampu jalan baru di Kampung Surnyar, Distrik Yendidori, dan Kampung Koryakam, Distrik Poiru, guna meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat khususnya pada malam hari. 6, fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah agar memperhatikan dan meningkatkan fasilitasi umum pada Stadion Cendrawasih dan Gelanggang Remaja, khususnya penyediaan dan perbaikan fasilitasi umum berupa toilet yang layak bagi masyarakat dan pengguna fasilitasi olahraga. 7, fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah agar mengoptimalkan pemanfaatan dan penataan fasilitasi amfiteater sebagai ruang publik dan pusat kegiatan masyarakat dengan melibatkan serta membangun kerjasama dengan paguyuban-paguyuban yang ada. Pemanfaatan fasilitasi tersebut perlu disiapkan secara maksimal dalam menyongsong Festival Budaya Biak dan Budaya Biak dan Pasifik 2026, sehingga dapat menjadi ruang bagi kegiatan seni budaya, ekonomi kreatif, dan promosi potensi daerah sekaligus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. 8, fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah agar menyelesaikan dan memanfaatkan galeri UMKM di Pasar Lama sebagai sarana promosi dan pemasaran produk UMKM daerah serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. 9, fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah agar memfasilitasi dan memperhatikan kebutuhan peralatan laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan guna mendukung pelaksanaan pengujian, pengawasan dan pelayanan teknis secara optimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 10, fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah agar memperhatikan dan menindaklanjuti perhentian aparat kampung yang lama sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan aparat kampung definitif guna memberikan kepastian administrasi, legalitas, dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah di tingkat kampung. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan, para anggota dewan dan hadirin yang berbahagia. Dengan ini, fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk selanjutnya dibahas dalam masa sidang 3 DPRK Biak Numfor. Demikian penyampaian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRK Biak Numfor terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Salam damai, sukacita, dan sejahtera bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Salam Rahayu, Syawima Kasumata. Biak 24 September 2026, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPRK Biak Numfor, Ketua Fraksi Joy Peggy Kaviar AMDKOM, Wakil Ketua Fraksi Legiran, Sekretaris Fraksi Andris Mansbawar Esos, Anggota Fraksi Abdul Manan Esos MM, Anggota Fraksi Daniel Rumanasin ST. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Selesai.
1: Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan juru bicara fraksi PDIP Perjuangan, Ibu Joy Peggy Kaviar, yang baru saja menyampaikan pemandangan umum dari fraksi PDIP Perjuangan. Dan setelah turun dari podium, kemudian melangkahkan kakinya menuju ke Wakil Ketua 1 DPR KB Provor untuk menyerahkan pandangan umum fraksi, kemudian bersama Ketua DPR KB juga Bupati Biak Provor, dan saat ini menuju ke Wakil Ketua 2 dan 3, kemudian siap kembali ke tempat duduk semula. Dan sebelumnya akan melakukan salaman bersama dengan PJ Sekda, juga asisten Sekda, dan kemudian kembali ke tempat semula.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudari Joy Peggy Kaviar, AMD-A, yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi PDIP. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat fraksi Golkar untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Untuk itu, saya izin menggunakan hak saya sebagai anggota fraksi Partai Golkar untuk membacakan pemandangan umum fraksi Partai Golkar pada pagi hari ini.
1: Pendengar, saat ini dari fraksi Partai Golkar, ya, langsung disampaikan oleh Wakil Ketua 1 DPRK Biak Provor. Saat lagi.

Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 hari Kamis 24 September 2026. Disampaikan pada rapat paripurna kedua masa sidang ketiga tahun sidang 2026 disampaikan oleh Noah Kre. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan segenap anggota DPRK Biak Numfor, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, yang terhormat Saudara Sekretaris Dewan, yang terhormat para asisten, para staf ahli dan kepala satuan perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat seluruh staf Sekretariat Dewan Kabupaten Biak Numfor yang selalu setia memberikan dukungan administrasi atas kelancaran tugas-tugas Dewan. Yang saya kasihi seluruh warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor dimanapun mengikuti siaran langsung ini yang disiarkan langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Cabang Biak dari Ruang Sidang Dewan yang terhormat ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swasti, Astu Namo Buddhaya, salam kebajikan, Syowi Mah Kasumasa. Puji dan syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan penyertaan dan anugerah-Nya kepada kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri sidang paripurna DPRK Biak Numfor di paripurna kedua masa sidang ketiga guna menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan, kelompok khusus DPRK, dan juga laporan badan anggaran Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026. Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan anggota Dewan yang terhormat dan hadirin yang saya hormati. Rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja perubahan dapat disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memperhatikan Pasal 316 sampai dengan 317 yang mengatur tentang kewenangan kepala daerah menyusun perubahan APBD perubahan dengan bersama-sama dengan DPRD, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah termasuk mekanisme perubahan, dan berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 mengenai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2026 serta perubahan rencana kerja pemerintah daerah serta nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan tahun semester berjalan dan proyeksi kemampuan daerah hingga akhir tahun anggaran berkenan. Fraksi Partai Golongan Karya sependapat dengan pemerintah daerah bahwa ruang fiskal kita masih terbatas, sementara kebutuhan pelayanan dasar dan tuntutan pembangunan terus meningkat. Oleh sebab itu, perubahan anggaran diarahkan pada penguatan kualitas belanja, perlindungan terhadap program prioritas, penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi, serta pengendalian kegiatan yang belum mendesak atau belum memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Setelah membaca dan menganalisa
pengantar nota keuangan pemerintah daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026, maka fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan pemandangan umum dalam bentuk pokok-pokok pikiran sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada APBD perubahan tahun anggaran 2006 sebesar 1.390.262.943.160 rupiah. Atau meningkat 29.711.222.213 rupiah dari APBD induk tahun 2026. Pendapatan ini terdiri dari A, huruf kecil A, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berjumlah sebesar 44.500.000.000 yang bersumber dari A1 pajak daerah sebesar 26.721.803.211 rupiah atau meningkat sebesar 2.394.000.000. Dua, retribusi daerah sebesar 2.836.660.000 rupiah. Dan tidak mengalami perubahan dari target APBD induk tahun 2026. Tiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2.950.000 rupiah. Meningkat menjadi 330.096.836 rupiah. Empat, lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 11.909.046.789 rupiah atau meningkat 6.777.903.164 rupiah. B, pendapatan transfer sebesar 1.242.542.962.943.160 rupiah meningkat menjadi 27.211.222.213 rupiah dari target anggaran pendapatan dan belanja induk tahun 2026 sebesar 1.215.351.720.947 rupiah. Pendapatan transfer ini meliputi B1, pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 1.223.227.709.000 rupiah meningkat menjadi 32.173.855.000 rupiah dari target APBD induk tahun 2006 sebesar 1.191.053.854 rupiah. Dua, pendapatan transfer atas daerah sebesar
19.335.234.140 rupiah, menurun dari target pada APBD induk tahun 2006 sebesar 24.297.866.947 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 103 miliar 200 juta rupiah, menurun menjadi 7 miliar rupiah dari target APBD induk tahun 2006 sebesar 110 miliar 200 juta rupiah. B. Belanja daerah. Pada perubahan APBD tahun 2026, belanja daerah sebesar 1.452.852.943.160 rupiah, meningkat menjadi 42.721.202.000 rupiah dari target APBD induk 2026 sebesar 1.440.131.720.947 rupiah. Dengan rincian yaitu 1. Belanja operasi sebesar 1.094.981.300.000 rupiah, meningkat menjadi 18.912.778.084 rupiah dari target pada APBD induk tahun 2006 sebesar 1.076.068.000.000 rupiah. Dua, belanja modal sebesar 99.834.500.189 rupiah, meningkat menjadi 18.058.444.129 rupiah dari target APBD induk tahun 2006 sebesar 81.775.571.060 rupiah. Tiga, belanja tidak terduga sebesar 9.750.000.000 rupiah, mengalami peningkatan menjadi 5.750.000.000 rupiah dari target APBD induk sebesar 4 miliar.

0: Sidang Dewan yang terhormat, C. Pembiayaan daerah. Untuk membiayai daerah, pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun 2006, yaitu penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp88.160.000.000 yang meningkat menjadi Rp13.010.000.000 dari target APBD induk sebesar Rp75.150.000.000. B. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25.570.000.000, di mana tidak mengalami perubahan dari APBD induk tahun 2006. Sehingga struktur pembiayaan neto pada perubahan APBD tahun 2006 adalah sebesar Rp62.590.000.000. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenan atau silpa pada perubahan APBD tahun 2006 adalah Rp0. Berikutnya, pokok-pokok pikiran lainnya. 1. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah dalam menunjang program pemerintah pusat seperti pembangunan sekolah rakyat, pembangunan dan perluasan sebarang koperasi Kampung Merah Putih serta pembangunan kampung nelayan di Kabupaten Biak Numfor sebagai bentuk upaya menyediakan sarana prasarana pendidikan dan perikanan yang berkualitas dan upaya peningkatan ekonomi pembangunan di daerah. 2. Fraksi Partai Golongan Karya mengapresiasi pemerintah daerah untuk mewujudkan APBD sehat dengan melakukan efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah yang berbasis pada sektor real dan unggul daerah serta pelaksanaan tata kelola keuangan yang mandiri, efisien, transparan, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai. 3. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan apresiasi dan dukungan kepada pemerintah daerah dalam pelayanan pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui penguatan sistem perencanaan dan penganggaran elektronik, penataan aset daerah, serta digitalisasi layanan publik dan pengawasan internal yang ketat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di daerah. 4. Fraksi Partai Golongan Karya mengapresiasi dan mendorong pemerintah daerah dalam melakukan keterbukaan informasi, proses penetapan, pemungutan, dan pelaporan informasi pajak daerah berbasis digital guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pungutan pajak retribusi daerah dalam kegiatan optimalisasi potensi pajak daerah. 5. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan dukungan kepada pemerintah daerah guna melakukan proses evaluasi internal terhadap OPD pemungut guna mengukur keberhasilan, hambatan dan tantangan dalam capaian target pendapatan asli daerah pada tahun 2026 sehingga dapat menjadi acuan dalam penetapan target pendapatan asli daerah pada tahun anggaran berikut. 6. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan dukungan kepada pemerintah daerah guna melakukan proses inventarisasi kondisi bangunan sekolah dasar, SMP dan SMA di Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan kategori kerusakan untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan prioritas dalam perbaikan dan renovasi. 7. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk setiap sekolah harus diperhatikan agar memiliki operator dapodik serta melakukan koordinasi antara dinas pendidikan dengan pihak sekolah agar pemerataan sebaran tenaga pengajar atau pendidik pada semua tingkatan sekolah di Kabupaten Biak Numfor dan tidak menumpuk pada satu sekolah tertentu atau pada sekolah daerah di daerah perkotaan. 5. Fraksi Partai Golongan Karya mendorong kepada pemerintah daerah untuk melakukan intensifikasi pertanian terhadap komoditi serai wangi dan kelapa hibrida di Kabupaten Biak Numfor karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama petani di daerah. 9. Fraksi Partai Golongan Karya mendorong kepada pemerintah daerah untuk mengakomodir serta mendorong pertanian padi gogo atau ladang dalam bentuk penyediaan bibit serta pendampingan dari penyuluh pertanian sebagai salah satu langkah penguatan ketahanan pangan di daerah Kabupaten Biak Numfor. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Sidang Dewan yang kami hormati. Fraksi Partai Golongan Karya meminta perhatian serius pemerintah daerah terkait hal-hal sebagai berikut. 1. Memperhatikan pemantauan kepada OPD pemungut retribusi pajak daerah agar dalam pelaksanaannya diperkuat dengan anggaran serta sumber daya yang memadai sesuai dengan regulasi pelaksanaannya boleh dapat berjalan dengan baik. 2. Melakukan perbaikan tata kelola atau manajemen pelaporan pungutan retribusi atau pajak daerah petugas pemungut di lapangan sampai dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor. 3. Mengalokasikan dana guna merevitalisasi peralatan laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup untuk pemeriksaan kualitas air tanah di Kabupaten Biak Numfor. Usulan-usulan sebagai berikut, Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Meminta untuk bagian hukum mempersiapkan regulasi atau mereview produk peraturan daerah atau peraturan bupati yang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor dan selalu aktif dalam melakukan pendampingan kepada OPD dalam memberikan kajian hukum bila diperlukan dalam sebuah perencanaan pembangunan, merekomendasikan tambahan anggaran pada bagian hukum dalam APBD perubahan ini. 2. Fraksi Partai Golongan Karya berpendapat bahwa kualitas aparatur sipil negara atau ASN sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai ini. Keberhasilan kinerja sumber daya ASN ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme, dan komitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan secara profesional. Untuk itu, Fraksi Partai Golongan Karya meminta perhatian pemerintah daerah dalam hal ini kepada BKPSDM agar mempersiapkan data nominatif ASN secara baik terkait usulan kenaikan pangkat, promosi, kesempatan belajar atau diklat kepemimpinan bagi aparatur sipil negara yang ada yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk merencanakan dan memperhitungkan rasio anggaran pembiayaan pimdiklatnya. 3. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan dukungan untuk kepengurusan daerah otonom baru Provinsi Papua Utara yang beribu kota di Biak Numfor dan DOB Kepulauan Numfor, DOB Napas Wanive, dan DOB Biak Timur Raya. 4. Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan data kependudukan yang terintegrasi antara OPD terkait diantaranya Dinas Kependudukan, Bapeda, Dinas Perumahan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan BPS, serta melakukan pemutakhiran data terhadap kelompok penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Biak Numfor. 5. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah melakukan penyerahan surat keputusan pengangkatan formasi P3K dan telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sebagai bentuk komitmen serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintah di daerah. Dan juga fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan terima kasih atas amanah yang telah diterima dengan harapan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh disiplin, integritas, loyalitas, dan profesionalisme dan menunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. 6. Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan agar penempatan P3K dan CPNS formasi tenaga guru diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang kekurangan guru yang ada di Kepulauan Numfor, Distrik Padaido, Distrik Aimando, Distrik Oridek, Distrik Swandewe, Distrik Biak Barat, Bondifuar, Distrik Warsa, dan Distrik Yawosi, dan Distrik Andei. 7. Fraksi Partai Golongan Karya mengingatkan pemerintah daerah untuk memproses dan memperhitungkan CPNS formasi tahun 2024 dan memberikan informasi yang akurat kepada 764 CPNS yang masih bertanya-tanya dan masih sabar menunggu kelanjutan surat keputusannya. 8. Fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPPD, TNI Polri, Basarnas, dan BMKG, instansi dan pihak swasta serta seluruh personil yang bekerja tanpa mengenal waktu pagi, siang, dan malam. Upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Biak Numfor. Dedikasi, keberanian, dan pengorbanan dan dari saudara-saudara merupakan wujud nyata pengabdian dalam melindungi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai bersama. Kita berdoa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan serta keselamatan bagi saudara-saudara sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya. 9. Fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah membayarkan TPP kepada ASN di Kabupaten Biak Numfor selama 6 bulan, terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2026. Dengan harapan, dengan adanya pembayaran TPP dapat memenuhi kesejahteraan, meningkatkan disiplin dan kinerja ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. 10. Fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mengembalikan dana hibah sebesar Rp2.391.061.431 kepada Badan Penanggulangan Bencana Pusat sehingga tidak menghambat proses bantuan hibah dari BPP Pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. 11. Fraksi Partai Golongan Karya mengingatkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan tapal batas pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan pemerintah Kabupaten Supiori. 12. Fraksi Partai Golongan Karya mengingatkan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga terkait dengan terbentuknya Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan kepengurusan cabang olahraga di Kabupaten Biak Numfor. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Dewan, anggota Dewan yang terhormat dan undangan yang kami hormati. Akhirnya, Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Dewan dan segenap anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya. 2. Saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran eksekutif yang berkenan mengikuti rapat paripurna kedua masa sidang ketiga yang dengan setia mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya. Selanjutnya, fraksi Partai Golongan Karya menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2006 untuk dibahas dalam sidang-sidang Dewan berikutnya. Sekian, terima kasih. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Siowi maka sumasa. Biak 24 September 26. Fraksi Partai Golongan Karya DPRK Biak Numfor. Ketua Yohanes Salo SH. Sekretaris Ever Christian Eskom. Anggota Noah Kray. Demikian. Selesai.
1: Agar baru saja kita dengarkan bersama juru bicara dari fraksi Golongan Karya yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Satu DPRK Biak Numfor, ya, baru saja menyampaikan pemandangan umum dari fraksinya, kemudian tegak melangkah menuju ke Ketua DPRK untuk menyerahkan pemandangan umum fraksi, kemudian bersalaman ke Bupati dan juga Wakil Ketua 2 dan 3.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Noah Kray, SPD, yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Golkar. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat fraksi Nasdem PKS untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Pada juru bicara fraksi Nasdem PKS kami persilakan.
1: Saat ini pendengar juru bicara dari fraksi Nasdem PKS tengah menuju ke podium utama dan sesaat lagi kita mendengarkan seperti apa pemandangan umum dari fraksi Nasdem PKS. Kita dengarkan bersama.
3: Pemandangan umum fraksi Nasdem PKS terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 disampaikan oleh Anwar Akbar MSE MH Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor pada sidang paripurna kedua masa sidang 3 tahun 2026 Rabu 24 September 2026. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK Biak Numfor serta seluruh anggota Dewan yang terhormat. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli Bupati, tenaga ahli Bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, para kepala bagian serta para pejabat eselon 3 dan 4. Yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRK beserta seluruh staf. Yang saya hormati para jurnalis dari berbagai mass media baik elektronik maupun cetak dan lebih khusus kru LPP RRI Cabang Biak yang berkenan meliput dan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan ini kepada publik. Yang saya hormati warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang sedang mengikuti siaran langsung jalannya rapat paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 baik yang ada di Kepulauan Numfor, di Kepulauan Aimando Paredo maupun yang ada di daratan Pulau Biak yang kita cintai. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salve, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan sehingga kita semua dapat melaksanakan sidang paripurna ini guna membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026 pada sidang paripurna kedua masa sidang 3 tahun sidang 2026. Yaitu penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan, kelompok khusus Dewan, dan juga laporan Badan Anggaran Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Setelah mempelajari pengantar nota keuangan Saudara Bupati Biak Numfor terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Biak Numfor tahun anggaran 2026, maka kami fraksi Partai Nasdem PKS berpandangan sebagai berikut. 1 Romawi, pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdapat kenaikan 2,14% dengan nilai sebesar 29.711.222.213 rupiah dari induk semula yang dianggarkan sebesar 1.360.551.720.947 rupiah menjadi 1.390.200

562.943.160 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terjadi penurunan 6,78% dari sebelumnya 110.200.000.000 rupiah menjadi sebesar 103.200.000.000 rupiah. Pertanyaan 1. Mohon penjelasan terkait retribusi daerah yang tidak mengalami kenaikan padahal potensi cukup besar sehingga dapat dioptimalkan dalam mencapai peningkatan pendapatan asli daerah. 2. Mohon penjelasan terkait transfer daerah yang mengalami penurunan sebesar 20,42%. Apakah ada pengurangan bantuan keuangan dari provinsi? Masukan 1. Dengan adanya kenaikan pendapatan, sebaiknya diarahkan untuk ke belanja wajib, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun dalam penanganan penurunan angka stunting, bukan untuk belanja pegawai. 2. Mendorong digitalisasi layanan publik agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan cara melakukan pemungutan pajak dan retribusi secara maksimal. 2. Romawi, belanja daerah. Belanja daerah mengalami kenaikan 3,03% dengan nilai kenaikan sebesar 42.721.222.213 rupiah dari nilai sebelumnya 1.410.131.720.947 rupiah menjadi 1.452.852.943.160 rupiah yang terdiri dari A. Belanja operasional terdapat kenaikan sebesar 1,76% dari sebelumnya 1.076.068.522.287 rupiah menjadi 1.094.981.331 rupiah. Belanja modal terdapat kenaikan 22,08% dari sebelumnya 81.775.571.060 rupiah menjadi 99.834.015.189 rupiah. C. Belanja transfer tidak ada kenaikan maupun penurunan dari angka sebesar 248.287.627.600 rupiah. D. Biaya tak terduga terdapat kenaikan sebesar 143,75% dari sebelumnya 4 miliar menjadi 9.750.000.000 rupiah. Pertanyaan 1. Dengan adanya belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 23.728.635.987 rupiah, ini harus dipastikan bukan karena adanya potongan TPP ASN maupun gaji P3K yang nantinya tidak akan dibayarkan. 2. Terdapat belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 53.929.155.409 rupiah. Mohon penjelasan terkait kenaikan tersebut. Masukan 1. Menjadi perhatian pemerintah daerah karena belanja modal terdapat kenaikan sebesar 22,08% ini sangat bagus untuk diperuntukkan pembangunan fisik yang terdiri dari pembangunan jalan di kampung-kampung, jaringan irigasi serta peralatan mesin lainnya. 2. Perlunya perhatian serius dalam belanja hibah ini karena mengalami penurunan sebesar 23,46%. Karena jangan sampai hibah keagamaan, organisasi pemuda maupun kelompok tani yang mendapat pengurangan tersebut. 3. Romawi, pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan terdapat kenaikan sebesar 17,31% dari sebelumnya 75.157.000.000 rupiah menjadi 88.160.000.000 rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan tidak terdapat kenaikan maupun penurunan dari angka 25.570.000.000 rupiah. C. Pembiayaan neto terdapat kenaikan senilai 26,24% dari sebelumnya 49.587.580.000.000 rupiah menjadi

0: 62 miliar 590 juta rupiah. Pertanyaan, silva tahun 2025 sebesar 14 miliar 612 juta 295.191,34 rupiah. Apakah ini silva kasril atau silva piutang? 2. Penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar 73 miliar 547 juta 704.804,66 rupiah. Apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah 56 tahun 2018 di mana utang daerah maksimal 75% dari pendapatan? Masukan. 1. Pemerintah daerah perlu memperhatikan soal silva akhir nol. Artinya, semua anggaran dihabiskan sehingga tidak ada cadangan. Seandainya terjadi bencana pada bulan Desember, anggaran diambil dari pos mana sedangkan belanja tak terduga sudah terpakai habis. 2. Perlunya menjadi perhatian pemerintah daerah atas ketergantungan terhadap utang daerah sangat tinggi dengan nilai 83% dari penerimaan pembiayaan, di mana cicilan pokok utang 25 miliar per tahunnya. 4. Romawi, harmonisasi dengan visi misi kepala daerah. Belum terlihat adanya keterkaitan langsung antara struktur anggaran dan prioritas pembangunan daerah seperti penguatan ekonomi lokal, pendidikan berbasis budaya, atau ketahanan pangan. Masukan, gunakan pendekatan berbasis indikator kinerja daerah untuk mengukur efektivitas belanja terhadap pencapaian visi misi. Implikasi fiskal. 1. Meningkatkan kapasitas fiskal jangka pendek untuk pembiayaan program strategis. 2. Perlu pengawasan ketat terhadap efektivitas penggunaan dana pinjaman agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. 3. Menuntut perencanaan pelunasan yang realistis dan berkelanjutan agar tidak membebani APBD di tahun-tahun mendatang. 4. Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal dan cicilan utang perlu dikaji efektivitasnya. Apakah memberikan return fiskal atau hanya beban jangka panjang? Pokok pemandangan fraksi Nasdem PKS. 1. Pendapatan daerah. Belum terlihat adanya keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, di mana terlihat retribusi daerah yang menunjukkan tidak ada kenaikan. 2. Penyerapan anggaran rendah. Menyoroti adanya OPD yang tidak optimal dalam menyerap anggaran, sehingga berdampak pada tertundanya pelaksanaan program yang telah direncanakan. Kami meminta agar evaluasi kinerja OPD dilakukan secara menyeluruh dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan anggaran berikutnya. 3. Sektor perikanan dan pertanian. Sektor perikanan memiliki kedudukan yang strategis dalam perekonomian Kabupaten Biak Numfor dengan luas perairan mencapai 19.592 km persegi. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya alam, kelautan, dan perikanan, menjadikannya sebagai sektor prioritas bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, kami, fraksi Nasdem PKS, mengapresiasi Saudara Bupati Biak Numfor atas penyerahan SK pengangkatan P3K pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 di Pulau Numfor dan pembayaran TPP bagi ASN mulai bulan Januari hingga Juli tahun 2026. Demikian penyampaian pemandangan umum fraksi Nasdem PKS DPRK Biak Numfor terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam segala kesepakatan dan keputusan ini pada masa sidang 3 paripurna kedua pada tahun 2026. Sekian, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan, Rahayu. Jo Suba, Showi Ma Kasumasa. Fraksi Nasdem PKS. 1. Ketua Mariana M. Merino S.A.N. Wakil Ketua Anwar Akbar M.S.E.M.H. Sekretaris Alfrida Pandentumanan. Anggota Adrianus S.Pd. M.M. Terima kasih.
1: dengar, baru saja kita dengarkan dari fraksi Nasdem PKS ini menyampaikan jadi bicara fraksi Nasdem PKS Anwar Akbar, Bapak Anwar Akbar baru saja menyampaikan pemandangan umum dari fraksi Nasdem PKS, dan kemudian ya kepada Ketua DPRK, dan kemudian bersalaman ke Bupati Kota Ketua 1-3 DPRK, kemudian menuju ke PJ Sekda, dan kemudian kembali ke tempat semula.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Anwar Akbar SMH, yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Nasdem PKS. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat fraksi Amanat Perubahan untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi ini. Kepada juru bicara fraksi kami persilakan.
1: Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan dari fraksi Amanat Perubahan. Ini akan disampaikan langsung oleh juru bicara dari fraksi Amanat Perubahan yang saat ini tengah melangkah dia menuju ke podium utama. Namun sebelumnya memberikan hormat dulu pada ketua dan juga seorang anggota DPRK yang hadir, dan kemudian saat ini telah berada di podium utama, dan kita akan dengarkan
0: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor pemandangan umum fraksi Amanat Perubahan terhadap perancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 disampaikan oleh Johannes Amboki pada sidang paripurna kedua masa sidang ketiga tahun 2026. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK, serta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, para kepala satuan kerja perangkat daerah, dan pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Biak Numfor yang berkenan hadir. Yang saya hormati para jurnalis dari berbagai mass media, baik elektronik dan cetak, secara khusus kru LPP penyiaran publik Radio Republik Indonesia Cabang Biak, yang meliput dan menyiarkan secara langsung proses persidangan ini kepada publik. Kepada pimpinan dan karyawan RRI, kami sampaikan selamat HUT RRI pada tanggal 11 September yang lalu. Yang saya kasihi dan banggakan, warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor di Pulau Biak, Kepulauan Padaido, Aimando, dan Pulau Numfor, khususnya para pendengar yang sedang mengikuti siaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cabang Biak tentang sidang paripurna DPRK Biak Numfor dimanapun berada. Selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shobhi Makasumasa. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan kita, penyertaannya kepada kita dapat melaksanakan sidang paripurna DPRK Biak Numfor di paripurna kedua masa sidang ketiga tahun 2026, yaitu tentang penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus, dan juga laporan badan anggaran dewan terhadap perancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran dan pendapatan belanja Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026. Sidang paripurna yang terhormat, dalam rangka memberikan pandangan umum fraksi terhadap perancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026, fraksi Amanat Perubahan menyampaikan penghargaan kepada pemerintah daerah atas penyampaian materi rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 beserta penjelasan mengenai kondisi fiskal, perubahan asumsi pendapatan,
3: kebutuhan belanja, pembiayaan, serta prioritas pembangunan daerah. Mengawali pemandangan fraksi Amanat Perubahan, kami memandang penting untuk menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Pertama, Fraksi Amanat Perubahan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, DPRK, seluruh panitia pelaksana dan TNI, Polri, partai politik, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor atas terlaksananya rangkaian peringatan HUT ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Pulau Numfor dengan baik. Kedua, Fraksi Amanat Perubahan menyampaikan apresiasi atas telah terlaksananya proses pengangkatan dan penyerahan SK P3K di Kabupaten Biak Numfor. Ketiga, Fraksi Amanat Perubahan memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Biak Numfor, BPBD, jajaran pemerintah daerah TNI dan Polri, serta seluruh unsur yang telah bekerja keras dalam upaya menangani dan memadamkan kebakaran hutan di beberapa titik di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Kita menyadari bahwa tugas tersebut tidak mudah dalam situasi cuaca panas dan kondisi kebakaran yang terjadi di beberapa kawasan. Para petugas telah menunjukkan keberanian, kepedulian, dan semangat pengabdian untuk melindungi masyarakat dan lingkungan serta wilayah Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu, Fraksi Amanat Perubahan mendorong pemerintah daerah agar terus memperkuat dukungan kepada petugas kebakaran, baik dari sisi sarana-prasarana, peralatan, kendaraan operasional, sumber daya manusia, maupun sistem komunikasi dan respon cepat, sehingga kemampuan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Biak Numfor semakin lebih baik. Keempat, Fraksi Amanat Perubahan juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor atas upaya dan komitmen yang sungguh memperjuangkan proses daerah otonomi baru Provinsi Kepulauan Papua Utara bersama-sama dengan daerah-daerah di wilayah Teluk Sairegi serta dalam melakukan komunikasi dan perjuangan pada tingkat pemerintah pusat. Fraksi memandang bahwa perjuangan terhadap pembentukan DOB merupakan bagian dari aspirasi dan harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta membuka ruang yang besar bagi pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Sairegi. Saudara Bupati, sidang Dewan yang terhormat dan undangan sekalian. Pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2026 menghadapi tantangan seperti masih terbatasnya kapasitas fiskal daerah, tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer, terutama dana otonomi khusus Papua, serta kewajiban pemenuhan belanja prioritas nasional dan belanja yang sifatnya wajib dan mengikat. Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung program kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Perubahan alokasi anggaran terutama diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, perlindungan sosial, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Selain berbagai program prioritas antara lain pelayanan bantuan duka bagi keluarga kurang mampu, pemberian jaminan perlindungan bagi pekerja rentan orang asli Papua, pelaksanaan pasar murah pada 19 distrik, dukungan terhadap program makan bergizi gratis bagi anak sekolah, dan peningkatan transportasi menuju penyediaan layanan bus sekolah. Saudara Bupati, sidang Dewan yang terhormat dan undangan sekalian. Prioritas pembangunan nasional tahun 2026 meliputi penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, pelaksanaan program makan bergizi gratis, peningkatan mutu pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, pembangunan desa atau kampung, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, penguatan pertahanan, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Demikian juga dengan kebijakan pembangunan Provinsi Papua tahun 2026. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah, peningkatan keamanan dan ketertiban, dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Perubahan rencana kerja pemerintah tahun 2026 mengusung tema kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Sementara tema pembangunan daerah, penguatan fondasi kesejahteraan berbasis sumber daya manusia. Penyelarasan perencanaan pembangunan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Fraksi Amanat Perubahan DPRK Biakumbon mendukung langkah pemerintah daerah agar arah pembangunan bisa linier dan selaras, namun dengan tetap memperhatikan kondisi lokal. Saudara Bupati, sidang Dewan yang terhormat dan undangan sekalian. Fraksi Amanat Perubahan menyampaikan pemenang umum fraksi terhadap Perancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Satu, pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebesar 1.390.962.000.943.160 rupiah. Atau meningkat 29.711.222.113 rupiah. Dua, belanja daerah. Pada perubahan APBD tahun 2026, belanja daerah sebesar 1.452.852.943.160 rupiah, meningkat 42.721.222.213 rupiah dari yang dianggarkan APBD tahun 2026 sebesar 1.410.131.720.947 rupiah. Pembiayaan daerah. Untuk pembiayaan daerah pada tahun APBD tahun 2026, penerimaan pembiayaan sebesar 88.160.000.000 rupiah, yang meningkat 13.010.000.000 rupiah dari target APBD yang dianggarkan sebesar 75.150.000.000 rupiah. Pengeluaran pembiayaan sebesar 25.570.000.000 rupiah, di mana tidak mengalami perubahan dari APBD yang dianggarkan. Sehingga struktur pembiayaan neto pada perubahan APBD tahun 2026 adalah sebesar 62.590.000.000 rupiah. Dengan demikian sisa lebih pembayaran anggaran daerah tahun berkenan pada perubahan APBD tahun 2026 adalah 0 rupiah. Saudara Bupati, sidang Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian. Memperhatikan struktur perubahan APBD Kabupaten Biakumbon tahun 2026, maka Fraksi Amanat Perubahan hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, Kami meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan sistem pemungutan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan, serta pemanfaatan teknologi digital. 2. Setiap OPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait pendapatan daerah mempunyai target, strategi, dan indikator kinerja yang jelas sehingga peningkatan pendapatan tidak hanya menjadi target administratif tetapi benar-benar dapat direalisasikan. 3. Fraksi meminta pemerintah daerah memastikan bahwa kenaikan belanja benar-benar diarahkan kepada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, terutama pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemenuhan kewajiban daerah. 4. Kami juga meminta agar belanja modal tidak hanya dilihat dari besaran anggaran, tetapi dari kualitas hasil pembangunan, manfaat bagi masyarakat, dan keberlanjutan pemeliharannya. 5. Dana kampung harus dikelola secara transparan, tetapi sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat kampung. Pemerintah daerah perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan agar dana tersebut benar-benar mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan kampung. 6. Fraksi Amanat Perubahan meminta seluruh OPD meningkatkan disiplin pelaksanaan anggaran. Perubahan APBD tahun 2026 memiliki waktu pelaksanaan yang terbatas, sehingga setiap program yang telah ditetapkan harus segera dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai ketentuan. 7. Kami meminta agar OPD yang memiliki tingkat penyerapan rendah memberikan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi sekaligus menyampaikan langkah-langkah percepatan dan target penyelesaiannya. 8. Fraksi Amanat Perubahan menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan pengelolaan APBD. 9. Kami juga mendorong penguatan fungsi APIF melalui penambahan biaya personal akan melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban secara menyeluruh. 10. Pemerintah daerah serius dan konsisten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja 13 OPD pemungut pajak dan retribusi guna adanya peningkatan PD sesuai dengan target yang ditetapkan. Saudara Bupati, sidang Dewan yang terhormat dan undangan sekalian. Pada kesempatan ini, Fraksi Amanat Perubahan juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah dengan beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian. 1. Fraksi Amanat Perubahan mencermati adanya beberapa sumber pendapatan pajak yang dalam rancangan APBD perubahan tidak mengalami perubahan, kenaikan, tetapi memiliki potensi kenaikan. 2. Fraksi Amanat Perubahan meminta perhatian serius pemerintah daerah terhadap honor aparat kampung yang masih tertunggak atau belum diselesaikan. 3. Fraksi Amanat Perubahan meminta pemerintah daerah memperhatikan aset-aset kampung yang pada saat serah terima kepala kampung dilakukan tidak disertai penyerahan fisik secara keseluruhan oleh kepala kampung yang lama ataupun pejabat kepala kampung, sehingga mengganggu jalannya roda pemerintahan kampung saat ini, khususnya balai-balai kampung yang tidak dimiliki oleh kampung tersebut. 4. Fraksi meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap penyelesaian pembangunan Tugu Tifa yang berada di pertigaan kawasan kantor bupati. Pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah penyelesaian sehingga kawasan tersebut dapat tertata dengan baik dan memberikan nilai estetika sebagai bagian dari wajah Kabupaten Biak Numfor. 6. Fraksi Amanat Perubahan mendorong pemerintah daerah memperkuat program pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif, berkelanjutan, dan memiliki nilai ekonomi. Program bantuan kepada masyarakat jangan hanya berhenti pada penyerahan bantuan, tetapi harus disertai pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan evaluasi yang jelas. Sebagai contoh, program pemberdayaan diarahkan melalui penyediaan bibit kelapa hibrida, bibit cabai, bibit padi ladang, pupuk, alat-alat pendukung pertanian, serta kebutuhan produksi lainnya. Fraksi meminta agar setiap program pemberdayaan memiliki kelompok penerima yang jelas, pendampingan teknis, target produksi dan mekanisme evaluasi. Dengan demikian, bantuan pemerintah dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 7. Fraksi Amanat Perubahan meminta pemerintah daerah meningkatkan penerangan pada ruas-ruas jalan yang rawan kecelakaan, terutama pada lokasi yang minim penerangan dan memiliki tingkat risiko keselamatan yang tinggi. Selain itu, pemerintah daerah mempertimbangkan pengadaan kendaraan operasional mobil kren yang dapat digunakan untuk membantu pemeliharaan dan perbaikan lampu-lampu penerangan jalan. 8. Fraksi Amanat Perubahan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi jalan umum dari Desa Mandu menuju Perumahan Hadi. Ruas jalan tersebut perlu mendapat penerangan dan penanganan karena merupakan akses masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 9. Fraksi Amanat Perubahan mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan kajian dan perencanaan terhadap pembukaan atau pembangunan jalan baru pada beberapa jalur strategis, yaitu jalur atas Kampung Kakur menuju Tanjung Barari, 2. Jalur baru Mokmer Pantai menuju Mokmer Sub, Marires Jalan Adibai. 10. Fraksi Amanat Perubahan meminta pemerintah daerah dapat memberikan bantuan terhadap bantuan mobil jenazah bagi jemaat GKI Elizabeth Dolo. Fasilitas tersebut memiliki fungsi sosial dan kemanusiaan yang penting, khususnya dalam membantu masyarakat ketika mengalami kedukaan. 11. Fraksi meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan pembangunan talut di kawasan Laut Tiptop, sekaligus melakukan pengerukan pada area menjadi tempat berlabuhnya perahu masyarakat. Kondisi tersebut perlu ditangani untuk menjaga keamanan masyarakat pesisir, melindungi kawasan dari abrasi, serta mempermudah aktivitas masyarakat yang menggunakan perahu sebagai sarana transportasi maupun kegiatan ekonomi lainnya. 12. Fraksi Amanat Perubahan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan sumur bor di Kampung Adoki dan Kampung Impendi, serta beberapa kampung lainnya yang masih kekurangan sarana-prasarana air bersih. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. 13. Fraksi meminta perhatian serius pemerintah daerah terhadap keberadaan perkembangan pengusaha asli Papua di Kabupaten Biak Numfor, termasuk Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAP, sebagai wadah yang memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat Papua. 14. Fraksi Amanat Perubahan meminta pemerintah daerah melakukan pembangunan drainase di sepanjang jalan Silas Papare guna mengatasi genangan yang mendukung kelancaran serta kenyamanan masyarakat. 15. Fraksi Amanat Perubahan meminta pemerintah daerah melakukan pembangunan pondok atau kios bagi mama-mama Papua di Pelabuhan Mokmer sebagai bentuk pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat asli Papua. 16. Fraksi Amanat Perubahan meminta pemerintah daerah melakukan pembangunan pondok wisata di Desa Anggraidi guna mendukung pengembangan potensi pariwisata dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat. 17. Fraksi Amanat Perubahan meminta pemerintah daerah untuk menempatkan guru sarjana ASN pada jenjang sekolah dasar, khususnya untuk kelas 1 dan kelas 2, guna menjamin dan meningkatkan kualitas literasi dan numerasi di tingkat sekolah dasar. 18. Pemasangan dan penerangan lampu jalan di kawasan Pantai Anggraidi dan Kelurahan Samova untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan mendukung aktivitas masyarakat. Seluruh catatan dan usulan yang disampaikan Fraksi Amanat Perubahan bukan semata-mata merupakan daftar kebutuhan pembangunan, tetapi merupakan aspirasi masyarakat yang perlu dipertimbangkan dalam penyempurnaan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Demikian catatan dan permintaan fraksi Amanat Perubahan untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembahasan rancangan perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026. Saudara Bupati, sidang dewan yang terhormat dan undangan sekalian. Pada kesempatan ini, fraksi perubahan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor atas berbagai program yang telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain 1. Pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG, 2. Penyediaan bus pendidikan dan transportasi bagi petani, 3. Pemberian bantuan kedukaan bagi masyarakat Biak Numfor, 4. Pelayanan puskesmas 24 jam, 5. Program kartu Biak Sehat dan kartu tani. Fraksi Amanat Perubahan berharap program-program tersebut dapat dilanjutkan, ditingkatkan kualitasnya, serta diperluas jangkauan dan penerima manfaatnya, sehingga semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Saudara Bupati, sidang dewan terhormat dan undangan sekalian. Demikian penyampaian pemandangan umum fraksi Amanat Perubahan DPRK Biak Numfor terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hikmat dan penyertaannya kepada kita semua dalam mengemban amanah pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Fraksi Amanat Perubahan, Nicholas Otoko, Ketua, Johannes Amboki, Wakil Ketua Merangkap Anggota, Elias Anadi, Sekretaris Merangkap Anggota, Hayat Mesir Anggota. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Sadu Sadu, salam kebajikan. Salve, Sowi Makasumasa. Selesai.
1: Dengar, baru saja kita dengarkan pemandangan umum dari fraksi Amanat Perubahan yang disampaikan langsung dari juru bicara fraksi Bapak Johani Samboki yang saat ini tengah menyerahkan pemandangan umum dari fraksinya, kemudian menyerahkan dan bersalaman ke Ketua DPRK, Wakil Ketua 1, 2, dan 3 dan juga menuju ke Bupati Biak Numfor untuk bersalaman. Dan selanjutnya ini akan kembali ke tempat duduk semula.

0: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Yohanes O. Amboki, SHMH, yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Amanat Perubahan. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Kepada juru bicara fraksi kami persilakan.
1: Selanjutnya pendengar, juru bicara dari fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa akan menyampaikan pemandangan umum dari fraksinya yang saat ini tengah melangkah ke podium utama, dan sesaat lagi kita akan dengarkan seperti apa pemandangan umum dari fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa. Kita dengarkan bersama.
2: Pemandangan umum fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 disampaikan pada rapat paripurna kedua masa sidang ketiga tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bia Kenumfor, Kamis 24 September 2026, disampaikan oleh Habel Wanma. Yang terhormat Saudara Bupati Bia Kenumfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua DPRK, serta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bia Kenumfor. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bia Kenumfor, para asisten, para staf ahli Bupati Bia Kenumfor, para kepala satuan kerja, perangkat daerah dan pejabat eselon 3 di lingkungan Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Bia Kenumfor. Yang saya hormati para jurnalis dari berbagai mass media, baik elektronik dan cetak, serta khusus kru lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia Cabang Biak yang meliputi penyiaran secara langsung prosesi persidangan ini kepada publik. Kepada pimpinan dan karyawan RRI, kami sampaikan selamat merayakan hari jadi RRI pada tanggal 11 September lalu. Yang saya kasihi dan banggakan warga masyarakat Kabupaten Bia Kenumfor yang di Pulau Biak, Kepulauan Padaido, Aimando, Pulau Numfor, Barisen, Baroridek, Barswandiwe, Orisyun, khususnya para pendengar yang sedang mengikuti siaran langsung Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cabang Biak tentang sidang paripurna DPRK Bia Kenumfor di mana saja Anda berada. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Astu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama yang kami, saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Pencipta Alam Semesta, yang memberikan anugerah kehidupan kepada kita sekalian berupa kesehatan dan kekuatan yang luar biasa sehingga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri sidang paripurna DPRK Bia di DPRK Bia Kenumfor di paripurna kedua pada masa sidang ketiga tahun sidang 2026, yaitu penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi kelompok khusus DPRK dan juga laporan Badan Anggaran Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026. Mengawali pemandangan fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa, kami menyampaikan selamat untuk pelaksanaan Hari Kemerdekaan RI ke-81 di Pulau Numfor pada beberapa waktu lalu. Peringatan kemerdekaan sekali ini menjadi bahan renungan yang bersama bahwa dulu Biak Numfor menjadi pusat perhatian dunia, menjadi gemah Indonesia ke Papua. Laut kita luas dan kaya, di mana hasil laut melimpah, spot DVD terbaik dunia, satwa endemik yang menjadi incaran dunia dan sebagainya. Di satu sisi, angka kemiskinan belum bisa diturunkan seperti yang diharapkan. Penyakit penularan HIV masih menggurita, termasuk kusta, konflik agraria yang laternen dan masif, serta banyak masalah lainnya yang perlu perhatian serius dari kita semua. Kami mengapresiasi kepada para orang tua yang dengan gigih berjuang mendidik dan mengasuh anak-anaknya guna meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Para petani, nelayan, tukang ojek, mama-mama penjual pinang dan sayur, pekerja bangunan, para guru ASN, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kalian adalah pahlawan daerah yang terus gigi mengisi kemerdekaan. Salam merdeka. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan terhormat serta undangan sekalian. Pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2026 menghadapi tantangan seperti masih terbatasnya kapasitas fiskal daerah, tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer terutama dana otonomi khusus Papua, serta kewajiban pemenuhan belanja prioritas nasional dan belanja yang sifatnya wajib dan mengikat. Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung program kegiatan yang berikan manfaat langsung kepada masyarakat. Perubahan alokasi anggaran terutama diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, perlindungan sosial, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, penguatan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi konektivitas wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Selain berbagai program prioritas, antara lain pelayanan bantuan duka bagi keluarga kurang mampu, pemberian jaminan perlindungan bagi pekerja rentang orang asli Papua, pelaksanaan pasar murah pada 19 distrik, dukungan terhadap program makan gizi gratis bagi anak sekolah, penanganan inflasi daerah dan peningkatan pelayanan transportasi melalui penyediaan layanan bus sekolah. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Dewan terhormat serta undangan sekalian. Prioritas pembangunan nasional tahun 2026 meliputi penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, pelaksanaan program makan gizi gratis, peningkatan mutu pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, pembangunan desa atau kampung, koperasi dan usaha mikro kecil, dan energi penguatan pertahanan serta akselerasi efisiensi dan perdagangan. Dasar yang mendukung produktivitas kesejahteraan dan fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa DPRK Biak Numfor mendukung langkah pemerintah daerah agar arah pembangunan bisa linier dan selesai dan selaras, namun dengan tetap memperhatikan kondisi lokal. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang serta undangan, menyikapi kondisi demikian dan pidato Bupati pengantar nota keuangan, Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa menyampaikan pemandangan umum terhadap perancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebesar 1.390.262.943.160 rupiah atau meningkat 29.711.222.213.213 dari APBD induk tahun 2026 sebesar 1.360.551.720.947 rupiah. Rincian pendapatan terdiri dari A. Pendapatan asli daerah berjumlah sebesar 44.500.000.000 rupiah dari target 35 miliar yang bersumber dari A. 1. Pajak daerah sebesar 26.721.833.211 rupiah atau meningkat 2.394.000.000 rupiah. A. 2. Retribusi daerah sebesar 2.879.150.000 rupiah atau dan tidak mengalami perubahan dari target APBD induk tahun 2026. A3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2.957.000.000 rupiah meningkat Rp337.96.836. A4, lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp 789 atau meningkat 6.772.930.164 rupiah. B. Pendapatan transfer sebesar 1.242.562.943.160 rupiah, meningkat 27.211.222.213 rupiah dari target APBD induk tahun 2026 sebesar 1.215.351.720.947 rupiah. Rincian pendapatan transfer ini meliputi B. 1. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 1.223.227.709 rupiah, meningkat 32.173.855.000 rupiah dari target APBD induk tahun 2026 1.381.380.054 rupiah. B. 2. Pendapatan transfer antar daerah sebesar 19.335.234.160 rupiah, menurun 4.962.632.787 rupiah dari target APBD induk tahun 2026 sebesar 24.297.866.947 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 103.200.000 rupiah, menurun 7 miliar rupiah dari target APBD induk tahun 2026 sebesar 110.200.000 rupiah. 2. Belanja daerah. Pada perubahan APBD tahun 2026, belanja daerah sebesar 1.452.852.943.160 rupiah, meningkat 42.721.222.213.000 rupiah dari target APBD induk 2026 sebesar 1.410.131.720.947 rupiah dengan rincian yaitu 1. Belanja operasi sebesar 1.900 4.981.371.000 meningkat 18.212.778.084 dari target pada APBD induk tahun 2026 sebesar 1.076.068.552.287 rupiah. B, minta maaf, 2, belanja modal sebesar 99.834.500.189 rupiah meningkat 18.058.440.129 rupiah dari target APBD induk tahun 2026 sebesar 81.775.571.060 rupiah. 3, belanja tidak terduga sebesar 9.750.000.000 rupiah mengalami peningkatan 5.757.000.000 rupiah dari target APBD induk sebesar 4.000.000.000 rupiah. 4, dianggarkan sebesar 248

2026, yaitu A. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp88.160.000.000 yang meningkat Rp13.010.000.000 dari target APBD induk Rp75.157.050.000. B. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25.570.000.000, di mana tidak mengalami perubahan dari APBD induk tahun 2026, sehingga struktur pembiayaan neto pada perubahan APBD tahun 2026 adalah sebesar Rp62.590.000. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenang silpa pada perubahan APBD tahun 2026 adalah Rp0. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Ketua-ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta undangan sekalian, memperhatikan struktur perubahan APBD tahun memperhatikan struktur perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026, maka Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Perlu perhatian serius bagi OPD-OPD yang memiliki kinerja masih rendah pada beberapa indikator kinerja yang mengukur keberhasilan dalam pembangunan. 2. Pemda serius dan konsisten untuk melakukan pembinaan dan pengawalan kinerja 13 OPD pemungut pajak dan retribusi guna adanya peningkatan PAD sesuai target. Kolaborasi dan kondisi antar OPD pemungut perlu ditingkatkan, serta dukungan operasional dari insentif bagi OPD dan tenaga pemungut. 3. Realisasi belanja modal tanah perlu dimaksimalkan. 4. Perhatian terhadap sarana prasarana, terutama di tingkat SD. 5. Memperhatikan sekolah kejuruan yang bisa memberi dampak manfaat langsung seperti bagi SMK kesehatan terpadu yang didominasi siswa OAP yang merupakan investasi SDM masa akan datang, dan juga terhadap SMK Perikanan dan SMK Parawisata. 6. Perhatian terhadap sarana prasarana puskesmas. 7. Masih ditemukan kemampuan literasi dan numerasi anak SD yang rendah dan juga pada jenjang pendidikan selanjutnya. 8. Pengadaan mobil kren untuk menunjang pekerjaan dinas perhubungan. 9. Jumlah pendidik dan tenaga pendidik terus dimaksimalkan serta distribusikannya. 10. Meninjau kembali regulasi terkait peningkatan PAD yang perlu dievaluasi maupun dibuat yang baru sambil tetap menyesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah dan kemampuan masyarakat. 11. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar

0: dan wilayah yang kokoh berbasis penataan ruang yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penataan ruang dan penataan yang terintegrasi dan adaptasi terhadap perencanaan-perencanaan tata ruang hijau berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang seimbang dan berbudaya, dukun dan penguatan perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi untuk keanekaragam hayati yang berkelanjutan. Juga dibuat regulasi daerah guna pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan pembiayaan konservasi dalam penyelesaian lingkungan. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan terhormat serta para undangan. Pada kesempatan ini, Fraksi Kebangkitan Bangsa juga memberikan apresiasi terhadap A. Peletakan batu pertama oleh Mendagri pada tanggal 1 Agustus bagi rencana pembangunan sekolah rakyat 3 unit yang akan dilakukan berkelanjutan. B. Pelaksanaan cek kesehatan gratis check out yang hingga Agustus 2026 sudah menjangkau 4.000 jiwa. C. Pembangunan koperasi desa Merah Putih di 3 lokasi di wilayah Warsansan, Yopdi, Kurboy, dan dilanjutkan ke kampung atau kelurahan. D. Pembangunan 11 unit koperasi nelayan Merah Putih, 3 di Biak Timur, 3 di Biak Utara, 3 di Biak Barat, dan 2 di Numfor. Rencana yang disetujui dan ditetapkan 3 unit yang akan diselesaikan bertahap. E. Mengapresiasi Pemda yang sudah menyerahkan SK bagi 630 orang tenaga P3K. F. Mengapresiasi langkah pemberian insentif TPP kepada pegawai ASN di Biak Numfor terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2026. G. Apresiasi kepada pemerintah daerah khusus PBPD, Basarnas, BMKG, TNI, Polri, instansi dan pihak swasta serta relawan secara operasional, secara organisasi maupun individu yang telah bersinergi dalam upaya penanganan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Apresiasi fraksi juga kami berikan kepada Bupati Biak, Bupati dan Wakil Bupati untuk konektivitas melalui program prioritas seperti penyediaan bus untuk pendidikan dan juga bagi petani, bantuan kedukaan bagi orang asli Papua, pelayanan 24 jam puskesmas, kartu Biak Sehat, kartu tani, perbaikan tata kelola pelayanan pemerintahan dan lain-lain yang tidak kami sebutkan. Hal ini sinkron dan tercermin dari berbagai penghargaan yang diberikan kepada Pemda Biak Numfor, antara lain 1. Percepatan digitalisasi daerah 2004-2005-2006 dari perwakilan Bank Papua di Papua dan Bank Indonesia di Papua. 2. Data akurat dan ketepatan waktu pengiriman data gaji ASN dari PT Taspen. 3. UHC cakupan lebih dari 98% dari total penduduk dari BPJS Kesehatan. 4. Opini WTP 6 kali berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Papua. 5. Pengendalian inflasi kedua di Papua dan juara ketiga pengendalian stunting dan penurunan kemiskinan dari Kemendagri. 6. Indeks percepatan korupsi 74,6% dan terbaik di Papua. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan terhormat serta undangan sekalian. Demikian penyampaian pemandangan umum fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa DPRK Biak Numfor terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dalam melakukan tugas. Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa DPRK Biak, Ketua Meti Karangan SAP, Wakil Ketua Muhammad Maka Arif STMM, Sekretaris Sabil Wanma, anggota Oktavianus Syarangga, anggota Adrianus Rumbarar ST. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Astu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat untuk kita semua. Selesai.
1: Ya, pendengar, baru saja dari Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa ini pada menyampaikan paparan umum dari fraksinya yang baru saja kita simak bersama dari juru bicara dari Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa, Bapak Adrianus Rumbarar, dan saat ini tengah melangkah menuju ke Ketua, Wakil Ketua 1, 2, dan 3 DPRK untuk menyerahkan penyampaian dari pemandangan umum dari fraksinya, kemudian bersalaman dan menuju ke Bupati Biak Numfor untuk bersalaman juga, dan setelah itu kembali ke tempat.

0: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Habel Wanma yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Kepada juru bicara fraksi kami persilakan.
1: Selanjutnya ini dari fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia yang akan menyampaikan pemandangan umum dari fraksinya. Dan saat ini juru bicara siap masuk di tampilan pertama. Dan kita akan bersama dengan juru bicara fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia.
2: Pemandangan umum fraksi Solidaritas Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disampaikan pada rapat paripurna kedua masa sidang ketiga tahun sidang 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, Kamis 24 September 2026 disampaikan oleh Lina Tangdiala. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Biak Numfor, Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRK Kabupaten Biak Numfor, Yang saya hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, para asisten, para staf ahli bupati, para kepala satuan kerja perangkat daerah dan pejabat eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan sekretariat pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati para pimpinan partai politik, tokoh agama, dewan adat, pimpinan ormas dan LSM serta tokoh pemuda. Yang saya hormati dan yang saya kasihi rekan-rekan wartawan atau para jurnalis. Yang saya hormati dan yang saya banggakan serta yang saya kasihi seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, baik yang berada di daratan Pulau Biak, daratan Pulau Numfor, Kepulauan Padaido dan Aimando, serta seluruh masyarakat yang dapat mendengar pemandangan umum ini melalui siaran langsung LPP RRI dari ruangan sidang utama DPRK Biak Numfor. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaan dan kasihnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas konstitusional dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRK Kabupaten Biak Numfor. Pertama-tama melalui pemandangan umum fraksi ini, Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor terhadap 1. Peletakan batu pertama oleh Mendagri pada tanggal 1 Agustus bagi rencana pembangunan sekolah rakyat 3 unit yang akan dilakukan berkelanjutan. 2. Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di 3 lokasi di Warsansan, Yopdi, Karubiorik, dan dilanjutkan dengan kampung atau kelurahan. 3. Pembangunan 11 unit koperasi nelayan Merah Putih di Biak Timur, Biak Utara, dan Biak Barat, dan 2 di Numfor. Rencana yang disetujui dan ditetapkan 31 unit yang akan diselesaikan bertahap. 4. Pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG yang hingga Agustus 2026 sudah menjangkau 14.000 jiwa. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kerangka pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Oleh sebab itu, pembahasan perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Penyampaian pemandangan umum Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dalam membahas kebijakan anggaran daerah bersama pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Bagi Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia, pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak semata-mata dimaknai dengan berbagai penyesuaian angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada akhirnya harus menjawab dinamika yang terjadi selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Setiap perubahan asumsi pendapatan, perubahan kebijakan, transfer perkembangan penerimaan daerah, pergeseran belanja maupun kebutuhan yang bersifat mendesak harus dapat dijelaskan secara terbuka dan rasional. Oleh karena itu, Fraksi Solidaritas Indonesia memandang bahwa setiap rupiah yang dituangkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia mencermati bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang berkembang sepanjang tahun berjalan. Anggaran harus didasarkan pada evaluasi terukur terhadap pelaksanaan APBD sampai dengan periode tertentu. Dengan demikian, perubahan anggaran bukan sekedar melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran, tetapi harus menjelaskan alasan perubahan, capaian pelaksanaan program sebelumnya, hambatan yang ditemukan, serta target yang hendak dicapai setelah perubahan APBD ditetapkan. Dalam konteks ini, perhatian terhadap kualitas belanja menjadi sangat penting. Anggaran daerah harus mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang nyata, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia meminta agar pemerintah daerah memastikan bahwa belanja yang mengalami peningkatan benar-benar memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sementara program dan kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran harus dijelaskan konsekuensinya terhadap pencapaian target pembangunan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 mengalami kenaikan dari anggaran induk yang semula sebesar 1.360.551.720.947 rupiah menjadi 1.390.260.000 Rp2.943.060.60. 2. Belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026, belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.452.852.943.160 dari target APBD induk 2026 sebesar Rp1.410.131.720.947. Adapun rancangan anggaran belanja daerah sebagai berikut. A. Belanja operasi sebesar Rp1.994.981.300.371. B. Belanja modal sebesar Rp9.834.515.189. C. Belanja tidak terduga sebesar Rp9.750.000.000. D. Belanja transfer sebesar Rp248.280.627.600. 3. Pembiayaan daerah. Target penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp88.160.000.000. B. Target pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp25.570.000.000. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Terhadap struktur perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 selanjutnya disebutkan di atas, maka Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 1. Melihat kondisi sarana dan prasarana sekolah yang sangat memprihatinkan, maka dengan ini kami harapkan kepada pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan pada sekolah dasar SD PPK Santo Yosef 1 Biak. 2. Pemerintah daerah harus memperhatikan jalan-jalan yang rusak di seputaran distrik Biak Kota dan distrik Samova. Terlebih khusus jalan menuju SD Negeri Pembina 1 Biak Kota dan jalan masuk Kampung Babrimbo. 3. Pemerintah daerah harus membuat drainase di depan SD Negeri Pembina 1 Biak Kota yang mengalami kelebihan air saat hujan dari badan jalan dan juga pada jalan Sisinga Mangaraja atau samping toko Mr. DY. 4. Mohon perhatian pemerintah daerah untuk traffic link yang tidak berfungsi dengan baik dapat melakukan perawatan pohon-pohon di pinggir jalan yang mengganggu pengguna jalan. 5. Pemerintah daerah agar dapat memperbaiki jalan di Mando Dalam guna memperlancar kendaraan menuju SMK Kesehatan, serta jalan menuju SMK Negeri 1 Pariwisata pada distrik Biak Timur. 6. Pemerintah daerah harus memperhatikan pemanfaatan atau pengelolaan pasar tradisional eks pasar lama serta pengelolaan pasar impres guna menunjang pendapatan asli daerah. 7. Pemerintah daerah perlu juga memperhatikan pembangunan fasilitas olahraga guna menunjang pengembangan bakat para atlet. 8. Pemerintah daerah agar dapat memperhatikan penerangan jalan di Kampung Babrimbo. 9. Pemerintah daerah agar dapat memperhatikan SD Negeri di Kampung Yenusi untuk dapat direnovasi mengingat gedung tidak representatif lagi. 10. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius kepada terhadap objek-objek pokok yang menjadi sumber PAD guna peningkatan PAD. 11. Pemerintah daerah agar dapat melakukan pemberdayaan dan pengembang potensi organisasi kepemudaan atau OKP agar mandiri, berkarakter, dan berdaya saing. 12. Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap OPD pemungut. 13. Memohon kepada pemerintah daerah agar memberikan perhatian dan bimbingan khusus serta support bagi komunitas peternak ayam petelur lokal, terlebih khusus bagi orang asli Papua. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia memandang bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2026 merupakan momentum penting untuk melakukan koreksi, penyesuaian, dan penguatan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan anggaran hendaknya tidak sekedar menjadi perubahan angka dalam dokumen keuangan daerah, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pembangunan, memperkuat pelayanan kepada publik, meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, serta memastikan setiap rupiah uang rakyat untuk digunakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Fraksi Solidaritas Indonesia pada prinsipnya membuka ruang pembahasan secara konstruktif bersama pemerintah daerah terhadap seluruh substansi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dengan tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan keuangan daerah, kebutuhan masyarakat, serta prioritas pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Pada akhirnya, Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia berharap pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Demikian pemandangan umum Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia, DPRK Biak Numfor. Ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak, kami menyampaikan terima kasih. Biak 24 September 2026, Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia, Ketua Lina Tanggela SM, Wakil Ketua Leo Rumpaidus, Sekretaris Firman SE, anggota LU terpasang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Salam solidaritas.
1: Baru saja kita dengarkan penyampaian dari pemandangan umum Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia yang disampaikan langsung oleh Ibu Lina Tadiala, dan saat ini telah menyerahkan pemandangan umum Fraksi dari Solidaritas Persatuan Indonesia, kemudian bersalaman ke Ketua Wakil Ketua 1, 2, dan 3 dan juga Bupati Biak Numfor, kemudian bersalaman juga ke PJ Sekda. Dan saat ini tengah melangkah untuk kembali ke tempat duduk semula.
0: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudari Lina Tandiala SM, yang telah menyampaikan pemandangan umum Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat kelompok khusus untuk menyampaikan pemandangan umum kelompok khusus. Kepada juru bicara kelompok khusus kami persilakan.
1: Selanjutnya ini dari kelompok khusus yang akan menyampaikan dari fraksi kelompok khusus, disampaikan langsung oleh Wakil Ketua 3 DPRK Biak Numfor, Ibu Mince Ana Iyawan. Kita simak bersama.
3: Kelompok khusus DPRK Biak Numfor dalam pemandangan umum terhadap Pidato Bupati Biak Numfor sebagai pengantar nota keuangan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026. Disampaikan dalam rapat paripurna kedua DPRK Biak Numfor Kamis 24 September tahun 2026, disampaikan oleh Ibu Mince Anagiawan. Shalom.
0: Hello.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Astu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jo Subah. Yang kami hormati Saudara Bupati Biak Numfor, Wakil Bupati Biak Numfor, pimpinan dan seluruh anggota DPRK Biak Numfor, sekretaris daerah beserta seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Biak Numfor, sekretaris dewan beserta seluruh jajaran sekretariat DPRK Biak Numfor, para pimpinan organisasi perangkat daerah, para kepala distrik dan kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda dan insan pers, dan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang kami hormati dan sedang mengikuti siaran langsung penyiaran Lembaga Radio Republik Indonesia Biak dari sidang utama DPRK Biak Numfor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat hadir dalam rapat paripurna kedua DPRK Biak Numfor untuk menjalankan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026. Kelompok khusus DPRK Biak Numfor menyampaikan penghargaan kepada Bupati Biak Numfor dan Wakil Bupati Biak Numfor beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah menyampaikan pidato pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Namun perlu kami tegaskan sejak awal bahwa pembahasan perubahan APBD tidak hanya pada pembahasan mengenai perubahan angka pendapatan dan belanja. APBD adalah instrumen kebijakan publik. APBD adalah keputusan politik tentang siapa yang diprioritaskan, kebutuhan apa yang dianggap penting, wilayah mana yang didahulukan, dan hasil pembangunan seperti apa yang hendak diwujudkan. Oleh karena itu, kelompok khusus memandang bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap kelemahan pelaksanaan anggaran, memperbaiki ketidaktepatan sasaran, menghilangkan pemborosan, memperkuat pelayanan dasar, dan memastikan kebijakan afirmasi otonomi khusus benar-benar dirasakan oleh orang asli Papua. Dengan demikian, ukuran keberhasilan APBD tidak cukup hanya berdasarkan persentase penyerapan. Tetapi yang harus dijawab adalah, berapa besar manfaat yang diterima masyarakat, siapa yang menerima, di mana manfaat itu diterima, apa perubahan yang dihasilkan, dan apakah perubahan tersebut dapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan. Rapat Dewan yang kami hormati. Satu, apresiasi dan catatan umum dari kelompok khusus pada prinsipnya mengapresiasi arah kebijakan pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang menempatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari prioritas perubahan APBD. Hal tersebut sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Biak Numfor tahun 2026, yaitu penguatan fondasi kesejahteraan berbasis sumber daya manusia. Namun kami ingin memberikan penegasan bahwa kebijakan pembangunan harus diuji bukan dari bagusnya rumusan program, melainkan dari kemampuan program tersebut mengubah kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah tidak cukup mengatakan bahwa suatu program tidak dianggarkan, pemerintah harus mampu menjelaskan hasilnya. Sebab masyarakat tidak hidup dari nomenklatur program, masyarakat hidup dari pelayanan yang nyata. Masyarakat membutuhkan air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan yang layak, transportasi, lapangan pekerjaan, pangan, rumah yang layak, akses ekonomi, dan kepastian masa depan. Karena itu kelompok khusus meminta agar seluruh perangkat daerah mengubah cara pandang terhadap anggaran. Tidak hanya menjadikan penyerapan sebagai tujuan akhir, tapi jadikan manfaat masyarakat sebagai ukuran utama keberhasilan. Dua Romawi, pendapatan daerah dan kemandirian fiskal. Berdasarkan nota pengantar keuangan, pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar 1.360.551.720.941. Dan setelah perubahan direncanakan menjadi 1.390.260.943.160 rupiah. Atau meningkat sebesar 29.711.222.213 rupiah atau 2,18%. Peningkatan tersebut bersumber dari kenaikan PAD sebesar 9,5 miliar dan pendapatan transfer sebesar 27,211 miliar dengan memperhitungkan penurunan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 7 miliar. Kelompok khusus mencatat peningkatan PAD dari sekitar 30 miliar menjadi 44,5 miliar sebagai perkembangan yang perlu diapresiasi. Namun peningkatan angka tersebut harus dilihat secara kritis. Sampai dengan 8 September 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 808,53 miliar atau 58,26% dari target setelah perubahan. Dengan demikian masih terdapat sekitar 579,23 miliar atau 41,74% yang harus direalisasi sampai akhir tahun. Pertanyaan dari kelompok khusus bukan semata-mata apakah target tersebut dapat ditulis dalam dokumen APBD. Pertanyaan kami adalah, apakah target tersebut realistis untuk dicapai dengan waktu yang tersedia? Oleh sebab itu, target pendapatan yang terlalu optimis dapat memberikan tekanan terhadap pelaksanaan belanja dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan fiskal daerah. Lebih jauh, struktur pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih mendominasi sementara kontribusi PAD masih relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Biak Numfor masih menjadi pekerjaan serius. Karena itu peningkatan PAD tidak boleh dilakukan hanya dengan menaikkan target. Yang dibutuhkan adalah pembenahan sistem pemungutan, database wajib pajak dan objek pajak, digitalisasi pembayaran, penertiban piutang, pengawasan kebocoran, serta evaluasi kinerja perangkat daerah penghasil. Namun kami juga dari kelompok khusus mengingatkan bahwa peningkatan PAD tidak boleh dibebankan secara tidak proporsional kepada masyarakat. Pemerintah harus memperluas basis pemerintah penerimaan, memperbaiki administrasi, dan meningkatkan kepatuhan, bukan semata-mata menaikkan beban masyarakat. Tiga Romawi, belanja daerah antara angka kebutuhan dan hasil. Belanja daerah sebelum perubahan sebesar 1.410.131.720.947 rupiah. Dan setelah perubahan menjadi 1.452.852.943.3.160 rupiah. Atau meningkat sebesar 42.721.222.213 rupiah atau 3,03%. Kenaikan belanja lebih besar daripada kenaikan pendapatan. Belanja operasional meningkat dari sekitar 1,7 0,76 triliun menjadi sekitar 1,095 triliun. Belanja pegawai turun sekitar 23,73 miliar. Sedangkan belanja barang dan jasa meningkat sekitar 53,93 miliar. Kelompok khusus tidak mempersoalkan kenaikan belanja apabila kenaikan tersebut benar-benar diperlukan untuk pelayanan publik dan menghasilkan manfaat terukur. Tetapi kenaikan belanja barang dan jasa sekitar 53,93 miliar harus dijelaskan secara terbuka. Tentang apakah program apa yang bertambah, kegiatan apa yang meningkat, apa urgensinya, siapa penerima manfaatnya, berapa outputnya, dan apa outcome-nya, dan apakah dapat diselesaikan dalam sisa waktu tahun anggaran. Hendaknya perubahan APBD bukan menjadi ruang untuk menambah belanja yang secara administratif dapat dipertanggungjawabkan, tetapi secara substansi tidak memberikan dampak yang sebanding kepada masyarakat. Kelompok khusus berpandangan bahwa setiap tambahan anggaran harus melewati tiga pertanyaan, antara lain, apakah masalah yang hendak diselesaikan, apa hasil yang hendak dicapai, dan siapa masyarakat yang memperoleh manfaat. Jika tiga pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara jelas, maka anggaran tersebut patut dievaluasi kembali. 4. Romawi, catatan kritis dan tegas terhadap pengelolaan dana otonomi khusus. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, serta pimpinan dan segenap anggota Dewan yang kami hormati. Di sini kelompok khusus memberikan perhatian paling serius. Dana otonomi khusus Papua tidak boleh diperlakukan sebagai anggaran biasa. Dana otonomi khusus lahir dari sebuah kebutuhan yang mendasar untuk menjawab persoalan khusus Papua dan memperkuat keberpihakan terhadap orang asli Papua. Karena itu, ketika dana otonomi khusus masuk ke dalam APD, roh afirmasinya tidak boleh hilang. Oleh sebab itu, dana otonomi khusus harus dapat ditelusuri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penerima manfaat, hasil, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan dokumen yang ada pada kami, ternyata terdapat sejumlah hal yang membutuhkan evaluasi serius. Pertama, serapan anggaran belum otomatis berarti keberhasilan otsus. Kelompok khusus melihat adanya penggunaan dana otsus block grant 1% pada berbagai kegiatan perangkat daerah. Pertanyaan kami sederhana, di manakah manfaat langsungnya bagi orang asli Papua? Jika sebagian besar anggaran berakhir pada biaya administratif, operasional, atau kegiatan pemerintahan, maka pemerintah daerah harus dapat menjelaskan hubungan langsung antara belanja tersebut dengan peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Kami tidak mengatakan bahwa seluruh belanja tersebut salah, namun prinsip afirmasi harus dapat dibuktikan. Dana otonomi khusus tidak sekedar terserap, dana otonomi khusus harus terasa. 2. Potensi tumpang tindih antar SKPD. Kelompok khusus mencermati adanya kegiatan yang substansinya beririsan antara Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan dan perangkat daerah lainnya. Jika objek, sasaran dan bentuk intervensinya hampir sama, maka pemerintah daerah harus menjelaskan apa perbedaannya, siapa sasaran masing-masing, apa dasar pembagian kewenangannya, berapa anggaran yang digunakan, dan bagaimana memastikan tidak terjadinya pembiayaan ganda. Oleh sebab itu, kelompok khusus mendorong evaluasi lintas SKPD terhadap setiap perangkat daerah yang terlihat berhasil karena mampu menyerap anggaran, sementara dari perspektif pemerintah daerah justru terjadi duplikasi. 3. Spesifik grant dan block grant harus jelas, batas dan manfaatnya. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan telah memperoleh alokasi dana otsus spesifik grant 1,25%. Karena itu pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang kembali dibiayai melalui block grant 1%. Kami tegaskan, atau kelompok khusus menegaskan, ini bukan tuduhan bahwa seluruh kegiatan tersebut keliru. Tetapi pemisahan fungsi, sasaran, sumber pembiayaan, output dan angkam harus jelas. Kelompok khusus meminta adanya matriks yang menunjukkan 1. Program, kegiatan, subkegiatan, sumber dana otsus, nilai anggaran, lokasi, kelompok penerima manfaat, jumlah penerima manfaat, dan indikator hasil. Dengan demikian, DPRK dan masyarakat dapat melihat jelas, secara jelas, kemana aliran dana otsus diarahkan. 4. SKPD pengelola otsus wajib menunjukkan manfaat. Kami tidak cukup menerima laporan anggaran telah terrealisasi sekian persen. Yang ingin kelompok khusus lihat adalah anggaran tersebut digunakan untuk siapa, di mana, dalam bentuk apa, berapa penerimanya, dan perubahan apa yang dihasilkan. Karena itu, setiap SKPD pengelola dana otsus harus mampu menunjukkan minimal 1. Nilai anggaran, 2. Program dan kegiatan, 3. Lokasi, 4. Jumlah penerima manfaat, 5. Identitas kelompok sasaran sebagai OAP, 6. Bentuk manfaat, 7. Output, 8. Outcome, dan 9. Indikator keberhasilan yang dapat diverifikasi. 5. Romawi, otsus harus membangun kemandirian ekonomi OAP. Kelompok khusus ingin menegaskan satu paradigma penting. Keberpihakan kepada OAP tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan. Afirmasi harus diarahkan secara bertahap menuju kemandirian, kapasitas, kepemilikan, dan kesempatan memperoleh ekonomi. Kami mengambil contoh pelayanan jenazah di RSUD Biak, termasuk pengadaan peti jenazah, pakaian jenazah, dan pengantaran jenazah ke rumah duka. Informasi yang diterima menunjukkan adanya alokasi sekitar 10 juta untuk setiap jenazah. Kebijakan tersebut perlu dievaluasi dari sisi kewajaran harga, struktur biaya, dan manfaat ekonominya. Pemerintah harus berpikir lebih jauh mengapa kebutuhan tersebut tidak sekaligus menjadi ruang pemberdayaan usaha orang asli Papua. Apabila pelaku usaha orang asli Papua mampu memproduksi peti jenazah dan menyediakan layanan pendukung sesuai standar, maka belanja pemerintah dapat menjadi instrumen untuk menciptakan aktivitas ekonomi masyarakat. Prinsipnya sederhana, bantuan pemerintah tidak hanya keluar dari kas daerah, namun harus dikelola dalam dunia usaha ekonomi masyarakat. 6. Romawi, IPM pelayanan dasar dan realitas masyarakat. Pemerintah daerah menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi kesejahteraan. Kami mendukung arah tersebut. Namun indikator makro harus dibuktikan dengan realitas mikro. Jika IPM meningkat, kita perlu mengetahui apa penyebab peningkatannya, apakah pendidikan, apakah kesehatan, apakah pendapatan, apakah akses pelayanan dasar, dan apakah peningkatan tersebut dirasakan oleh masyarakat di kampung, distrik, wilayah kepulauan, dan terutama orang asli Papua. Sebab itu kita tidak boleh terjebak dalam paradoks pembangunan. Angka statistik membaik, tetapi kehidupan masyarakat belum berubah secara signifikan. Jika masyarakat masih menghadapi persoalan air bersih, keterbatasan layanan kesehatan, pendidikan yang belum merata, kemiskinan, rumah tidak layak huni, dan keterbatasan akses ekonomi, maka pemerintah harus melihat kembali kualitas intervensi anggarannya. Karena itu, kelompok khusus meminta agar indikator IPM tidak hanya disampaikan sebagai angka agregat, tetapi dikaitkan dengan program dan anggaran yang membentuk perubahan tersebut. 7. Romawi, air bersih adalah urusan kemanusiaan. Kelompok khusus memberikan perhatian serius terhadap kondisi kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Biak Numfor, termasuk Biak Utara, Warsa, Biak Timur, Oridek, Swandiwe, dan sejumlah wilayah di Pulau Numfor. Kami ingin mengatakan secara tegas, air bersih bukan sekadar urusan teknis pemerintahan. Air adalah kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, dalam kondisi kekeringan, pemerintah daerah harus bergerak cepat. Pemerintah harus memiliki pemetaan titik kritis air, distribusi air bersih, sarana penampungan, optimalisasi sumber air, dukungan bagi kampung dan distrik terdampak, serta kebijakan jangka menengah dan jangka panjang menghadapi kekeringan berulang. agar masyarakat, jangan sampai masyarakat harus membeli air sendiri dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, sementara pemerintah hanya menunggu laporan administratif. Ketika kebutuhan dasar masyarakat mengalami keadaan darurat, anggaran harus bergerak mengikuti keadaan masyarakat. 8 Romawi, kesehatan, obat, dan pelayanan di wilayah kampung. Kelompok khusus juga meminta pemerintah daerah menjamin ketersediaan obat dan kebutuhan medis untuk penanganan penyakit menular termasuk kusta dan tuberkulosis. Agar pengobatan masyarakat tidak terputus hanya karena persoalan perencanaan, pengadaan, atau distribusi. Oleh sebab itu, harus dijamin adanya, pertama, ketersediaan obat, distribusi sampai fasilitas kesehatan, kesinambungan pengobatan, pendataan pasien, pemantauan pengobatan, dan dukungan pelayanan sampai di distrik dan kampung. Pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat di kota. Kabupaten Biak Numfor adalah wilayah kepulauan, karena itu keberhasilan pembangunan kesehatan harus diukur dari kemampuan pemerintah menjangkau masyarakat yang paling jauh dan paling sulit dijangkau, atau 3T, terdepan, terluar, dan terisolir. 9 Romawi, pendidikan, kampung, dan konektivitas. Pendidikan harus menjadi instrumen mobilitasi sosial, mobilitas sosial, dan pembangunan manusia. Karena itu kelompok khusus meminta perhatian lebih besar kepada sekolah-sekolah di kampung dan di wilayah 3T yang masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk sekolah yang dikelola oleh lembaga atau yayasan pendidikan yang selama ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus memastikan anak-anak di kampung memperoleh kesempatan pendidikan yang layak sebagaimana anak-anak yang ada di pusat kota. Demikian pula dengan pembangunan kampung yang ada di Biak Numfor, agar memiliki karakter kepulauan, pesisir, dan wilayah kampung yang membutuhkan konektivitas. Karena itu pembangunan jalan, transportasi, air bersih, sanitasi, perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan konektivitas antar kampung harus menjadi bagian penting dari perubahan APBD. Program seperti layanan bus sekolah juga harus diukur secara jelas. Berapa sekolah yang dilayani, berapa siswa penerima manfaat, wilayah mana yang akan dijangkau, dan apa perubahan yang dihasilkan. 10 Romawi, penguatan ekonomi rakyat dan kesempatan kerja OAP. APBD harus menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat Biak Numfor memiliki potensi perikanan, pertanian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan berbagai sumber daya lokal. Namun pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas, dan yang dibutuhkan adalah ekosistem ekonomi. Antara lain akses modal, peningkatan kapasitas, penguatan koperasi, akses pasar, pengolahan hasil, peningkatan kualitas produk, rantai pasok, kemitraan, serta penciptaan lapangan kerja, khusus bagi orang asli Papua. Afirmasi harus diarahkan kepada akses, kesempatan, kapasitas, dan kepemilikan. Demikian pula kesempatan kerja dalam pemerintahan dan pembangunan. Kelompok khusus memberikan perhatian terhadap terbatasnya penjenjangan karier sumber daya manusia aparatur sipil negara, khususnya bagi orang asli Papua. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan sumber daya manusia OAP tidak berhenti pula pada rekrutmen, tetapi dilanjutkan dengan pengembangan kompetensi, pendidikan, penjenjangan karier, dan kesempatan menduduki posisi sesuai kompetensi dan ketentuan yang berlaku. Otsus harus membangun manusia Papua sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penerima program. 11 Romawi, pembiayaan daerah, utang, dan efisiensi. Kelompok khusus mencermati pengeluaran pembiayaan sebesar 25,57 miliar, termasuk kewajiban pembayaran cicil pokok hutang yang jatuh tempo. Kewajiban tersebut tentu harus dipenuhi, tetapi di setiap kewajiban pembiayaan harus dikelola dengan memperhatikan kemampuan fiskal, arus kas, kemampuan membayar, risiko fiskal, dan kesinambungan APBD. Pada saat yang sama, efisiensi harus dilakukan secara tepat. Efisiensi bukan memotong hak masyarakat, efisiensi adalah menghilangkan pemborosan. Kegiatan yang tidak mendesak, rendah realisasi, tidak siap secara teknis, tumpang tindih, atau tidak memiliki dampak yang jelas harus dievaluasi. Sebaliknya, anggaran untuk kesehatan, pendidikan, pangan, perumahan, perlindungan sosial, dan kebutuhan dasar masyarakat harus dilindungi. Kalau diperlukan, pemerintah harus berani memindahkan anggaran dari kegiatan yang manfaatnya rendah menuju kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. 12 Romawi, transparansi dan akuntabilitas. Kelompok khusus menegaskan bahwa APBD adalah uang publik. Karena itu perubahan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Setiap perubahan anggaran harus mempunyai dasar dan alasan yang jelas. Setiap program harus mempunyai indikator. Setiap kegiatan harus mempunyai target. Setiap anggaran harus mempunyai sasaran dan penerima manfaat. Setiap pelaksanaan harus dapat dimonitor. Dan setiap hasil harus dievaluasi. Transparansi bukan kemurahan hati pemerintah kepada masyarakat. Transparansi adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik digunakan dan apa manfaatnya. 13 Romawi. Pertanyaan dan permintaan penjelasan kepada pemerintah daerah untuk memastikan perubahan

dan yang peroleh tambahan anggaran. 7. Strategi menjaga keseimbangan dan kesehatan fiskal daerah. 8. Rincian dan konsekuensi pengeluaran pembiayaan 25,57 miliar. 9. Efektivitas penggunaan dana otsus bagi orang asli Papua. 10. Pemetaan spesifik grant 1,25% dan blok grant 1%. 11. Penjelasan terhadap potensi tumpang tindih kegiatan antar SKPD. 12. Jumlah dan lokasi OAP penerima manfaat dana otsus. 13. Indikator keberhasilan setiap program dana otsus. 14. Kondisi dan strategi penanganan krisis air bersih. 15. Ketersediaan obat kusta dan tuberkulose. 16. Perkembangan IPM serta hubungan antara peningkatan IPM dan belanja pembangunan. 17. Evaluasi pelayanan jenazah di RSU Biak termasuk kewajaran harga satuan sekitar 10 juta per jenazah. 18. Strategi melibatkan dan memberdayakan pelaku usaha orang asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan 19. Strategi peningkatan kapasitas serta penjenjangan karir SDM ASN orang asli Papua. Kami meminta agar jawaban tersebut tidak berhenti pada narasi umum, tetapi dilengkapi data angka lokasi kelompok penerima manfaat dan indikator hasil. 14. Romawi, penegasan politik anggaran kelompok khusus. Saudara Bupati dan Wakil Bupati dan pimpinan serta anggota Dewan yang kami hormati. Kelompok khusus ingin menyampaikan satu prinsip yang menurut kami harus menjadi roh pembahasan perubahan APBD tahun 2026. Pemerintah tidak dinilai dari seberapa banyak anggaran yang dihabiskan, tetapi dari seberapa besar perubahan kehidupan masyarakat yang dihasilkan. Serapan tinggi tidak otomatis berarti keberhasilan apabila masyarakat masih kesulitan memperoleh rumah hunian yang tidak layak. Serapan tinggi tidak otomatis berarti keberhasilan apabila pelayanan kesehatan belum merata. Serapan tinggi tidak otomatis berarti keberhasilan apabila anak-anak di kampung masih mengalami keterbatasan akses pendidikan. Serapan tinggi tidak otomatis berarti keberhasilan apabila pemuda OAP belum memperoleh kesempatan kerja yang baik. Serapan tinggi tidak otomatis berarti keberhasilan apabila pelaku usaha OAP belum memperoleh ruang ekonomi yang memadai. Dan serapan dana otsus tidak dapat disebut berhasil apabila manfaat afirmasinya belum dapat dibuktikan secara terukur. Oleh karena itu, kelompok khusus ingin menggeser orientasi politik anggaran dari serapan menuju manfaat, dari program menuju hasil, dari administrasi menuju dampak, dari bantuan menuju kemandirian, dari angka agregat menuju keadilan bagi masyarakat. Inilah yang kami maksudkan dengan politik anggaran yang berpihak kepada rakyat dan terutama memastikan amanat afirmasi otonomi khusus dapat diwujudkan bagi orang asli Papua. 15. Romawi. 5. Penegasan kelompok khusus. Pada akhirnya, kelompok khusus DPRK Biak Numfor menegaskan bahwa perubahan APBD anggaran tahun anggaran 2026 sekurang-kurangnya harus dibangun di atas 5 prinsip. Prinsip yang pertama, realistis secara fiskal. Target pendapatan harus rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Belanja harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 2. Tepat sasaran. Setiap rupiah anggaran harus memiliki tujuan, lokasi, kelompok sasaran, dan penerima manfaat yang jelas. 3. Berpihak kepada kebutuhan dasar, air bersih, kesehatan, pendidikan, pangan, perumahan, perlindungan sosial, konektivitas, dan pelayanan dasar harus menjadi prioritas nyata. 4. Afirmasi terhadap orang asli Papua. Dana otonomi khusus harus dapat dibuktikan manfaatnya bagi orang asli Papua. Afirmasi tidak boleh berhenti pada belanja administrasi, tetapi harus menghasilkan peningkatan kualitas hidup, kapasitas, kesempatan ekonomi, dan kemandirian masyarakat orang asli Papua. 5. Transparan dan terukur. Setiap program harus memiliki indikator, target, output, outcome, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji. 16. Romawi penutup. Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, pimpinan dan segenap anggota Dewan yang kami hormati.
Pemandangan umum kelompok khusus ini merupakan bagian

0: bagian dari tanggung jawab DPRK dalam menjalankan fungsi anggaran, pengawasan, dan representatif masyarakat adat. Kritik yang kami sampaikan bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan DPRK dengan pemerintah daerah, tetapi justru sebaliknya, kami ingin pemerintah daerah berhasil. Tetapi keberhasilan pemerintah harus diukur dari keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami tidak ingin hanya melihat laporan tentang presentasi penyerapan anggaran. Kami ingin melihat masyarakat memperoleh hasil pembangunan. Kami tidak ingin hanya melihat angka IPM meningkat. Kami ingin melihat anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Kami ingin melihat masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Kami ingin masyarakat melihat keluarga memperoleh air bersih. Kami ingin melihat petani dan nelayan mendapatkan ruang usaha. Kami ingin melihat pelaku UMKM berkembang. Kami ingin melihat pemuda memperoleh kesempatan kerja. Dan kami ingin melihat orang asli Papua mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan afirmasi otonomi khusus. Karena itu, seluruh catatan kelompok khusus hendaknya menjadi bahan serius dalam pembahasan bersama antara DPRK dan pemerintah daerah. Pada akhirnya, kami ingin mengingatkan, APBD bukan milik pemerintah. APBD adalah uang publik yang dikelola pemerintah untuk kepentingan rakyat. Karena itu, jangan hanya mengejar serapan, kejar manfaat. Jangan hanya mengejar program, tapi pastikan hasil. Jangan hanya mempertanggungjawabkan angka, tapi pertanggungjawabkan dampaknya kepada masyarakat. Dan kelompok khusus dalam konteks otonomi khusus Papua, jangan hanya menyerap dana otsus, pastikan orang asli Papua menjadi penerima manfaat utama dari keberpihakan kebijakan tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan hikmat kebijaksanaan dan keberanian kepada kita semua untuk menjalankan amanah ini untuk kepentingan rakyat Kabupaten Biak Numfor dengan penuh rasa tanggung jawab. Biak untuk masyarakat, anggaran untuk kesejahteraan rakyat, otonomi khusus untuk keberpihakan orang asli Papua, pembangunan untuk masa depan Biak Numfor. Syawima Kasumasa, kelompok khusus perwakilan rakyat Kabupaten Biak Numfor, Ketua Yonias Prawar SH, Wakil Ketua Absalom Rumkorem SPT MM, Sekretaris Cibima Marcela M. Siren SIP, anggota Magdalena Frida Womsyur Estos MM, Yosias Fabra SE, Mince Anayawan SE MPD. Demikian Syawima Kasumasa, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, selesai.
1: Baru saja juru bicara dari kelompok khusus, Ibu Mince Anayawan, selaku Wakil Ketua 3 DPRK Biak Numfor. Ini menyampaikan pandangan umum dari fraksi kelompok khusus, kemudian bersalam menyerahkan ya ke Wakil Ketua 1 DPRK, kemudian bersalaman ke Bupati, Wakil Bupati, Bupati, Wakil Ketua 1, 2, 3 DPRK, dan Ketua DPRK, kemudian kepada tempat semua.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat dari Mince Anayawan SEMPD yang telah menyampaikan pemandangan umum kelompok khusus. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati, agenda yang kedua pada siang hari ini yaitu penyampaian laporan pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026. Dengan hormat, kami mengundang pelapor dari Badan Anggaran Dewan untuk dapat menyampaikan laporannya. Kami persilakan.
1: Kita akan dengarkan bersama laporan dari Badan Anggaran Dewan. Ini terkait dengan laporan pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun 2026. Saat ini tengah menuju ke podium utama, tengah bersiap, kita akan dengarkan sesaat lagi.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, Badan Anggaran, Laporan pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numpor terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numpor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numpor Tahun Anggaran 2026 disampaikan oleh Alprida Pandintumanan dalam rapat paripurna kedua masa sidang ketiga tahun sidang 2026. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numpor, yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, serta segenap anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numpor, yang saya hormati Saudara Sekretaris Dewan, segenap pimpinan organisasi perangkat daerah, para pejabat eselon 3 dan 4, beserta seluruh hadirin rapat paripurna Dewan. Yang saya kasihi seluruh lapisan masyarakat Biak Numpor yang mendengarkan siaran langsung dari rapat paripurna ini melalui frekuensi Radio Republik Indonesia Biak dimanapun berada. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam rapat paripurna DPRK Biak Numpor dengan agenda penyampaian laporan pendapat Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan secara insentif, Badan Anggaran DPRK bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Biak Numpor, perkenankanlah kami atas nama Badan Anggaran membacakan laporan hasil kerja dan pendapat kami sebagai berikut. A. Rancangan struktur perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah semula sebesar 1.360.551.720.947 rupiah. Bertambah sebesar 29.711.222.213 rupiah. Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan menjadi sebesar 1.390.262.943.160 rupiah. Belanja daerah semula sebesar 1.410.131.720.947 rupiah, bertambah sebesar 42.721.213.213 rupiah. Jumlah belanja daerah setelah perubahan menjadi sebesar 1.352.852.943.160 rupiah. 3. Defisit penganggaran sebesar 62.590.000 rupiah. 4. Pembiayaan daerah. A. Penerimaan pembiayaan semula sebesar 75.150.000.000 rupiah, bertambah sebesar 13.010.000.000 rupiah. Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar 88.160.000.000 rupiah. Pengeluaran pembiayaan. Jumlah pengeluaran pembiayaan tidak ada penambahan atau pengurangan, sehingga setelah perubahan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar 25.570.000.000. 5. Pembiayaan neto setelah perubahan sebesar 56.590.000.000. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan nihil. B. Sumber-sumber pendapatan daerah. Anggaran pendapatan daerah bersumber dari 1. Pendapatan asli daerah semula sebesar 35 miliar rupiah bertambah sebesar 9 miliar 500 juta rupiah karena terjadi 1. Penambahan pada pajak daerah sebesar 2 miliar 394 juta rupiah. Penambahan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 333.996.836 rupiah. Penambahan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 6.772.903.164 rupiah. Sehingga jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan menjadi sebesar 44 miliar 500 juta rupiah. Kedua, transfer pendapatan transfer. Semula sebesar 1 triliun 215 miliar 351 juta 720.947 rupiah. Bertambah sebesar 27 miliar 211 juta 222.213 rupiah karena terjadi penambahan transfer pemerintah pusat sebesar 32 miliar 173 juta 855.000 rupiah. Pengurangan pada transfer antar daerah sebesar minus 4 miliar 962 juta 632 ribu 787 rupiah, sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan menjadi sebesar 1 miliar 242 miliar 562 juta 943 ribu 160 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula sebesar 110 miliar 200 juta rupiah berkurang sebesar minus 7 miliar. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan menjadi sebesar 103 miliar 200 juta rupiah. C. Alokasi belanja daerah. Belanja daerah terdiri dari 1. Belanja operasional semula sebesar 1 triliun 76 miliar 664 juta 522 ribu 287 rupiah, bertambah sebesar 18.912.778.084 rupiah. Oleh karena terjadi pengurangan pada belanja pegawai sebesar minus 23.728.635.987 rupiah. Penambahan pada belanja barang dan jasa sebesar 53.929.155.409 rupiah. Pengurangan pada belanja hibah sebesar 13.544.972.678 rupiah. Penambahan pada belanja bantuan sosial sebesar 2 miliar 257 juta 231.340 rupiah. Sehingga jumlah belanja operasional setelah perubahan menjadi sebesar 1 triliun 94 miliar 981 juta 300.371 rupiah. Kedua, belanja modal semula sebesar 81 miliar 775 juta 571.060 rupiah bertambah sebesar 18 miliar 58 juta 444 rupiah 44.129 rupiah karena terjadi pengurangan pada belanja modal peralatan dan mesin sebesar 5 miliar 66 juta 640 ribu 284 rupiah. Penambahan pada belanja modal bangunan dan gedung sebesar 1 miliar 244 juta 458 ribu 273 rupiah. Penambahan pada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 8 miliar 411 juta 15 ribu 100 rupiah. Penambahan pada belanja modal aset tetap lainnya sebesar 135 juta rupiah. Jumlah belanja modal setelah perubahan menjadi sebesar 99 miliar 834 juta 15.189 rupiah. 4. Belanja tak terduga. Semula sebesar 4 miliar bertambah sebesar 5 miliar 750 juta. Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan menjadi sebesar 9 miliar 750 juta rupiah. 5. Belanja transfer. Belanja transfer dalam bentuk belanja bantuan keuangan setelah perubahan tetap sebesar 248 miliar 287 juta 627 ribu 600 ribu rupiah. D. Memperhatikan rancangan struktur APBD perubahan bila disandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2025 tentang batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan daerah, dan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 26, antara lain mencantumkan bahwa batas defisit per daerah yaitu 2,50% dari perkiraan pendapatan daerah masing-masing, atau 1. Maksimal defisit anggaran yang diperkenankan sebesar 34 miliar 756 juta 573.579 rupiah. Belanja daerah harus dikurangi minimal sebesar 27 miliar 833 juta 426.421 rupiah. Belanja daerah maksimal hanya dapat mencapai 1 triliun 425 juta miliar 19 juta 516 739 rupiah. Bila mereview waktu bergulirnya proses penyerahan dokumen-dokumen ke KUA PPAS dan rancangan regulasi oleh pemerintah daerah, pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar serta pelaksanaan sidang paripurna DPRK dalam rangka pembahasan Raperda cenderung tidak tersedia waktu yang cukup bagi Dewan untuk membaca dan mempelajari dengan seksama materi yang harus ditetapkan. Bila terulang kembali di waktu mendatang, maka Dewan akan membuat surat pernyataan ke pemerintah Provinsi Papua dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. F. Banggar meminta agar data-data yang terkaji dalam KUA PPS perubahan harus sinkron dan sama dengan data-data yang akan tersaji dalam LKPJ yang akan datang. G. Memperhatikan usaha kecil, mikro dan menengah yang ada di wilayah Kabupaten Biak Numfor, maka Banggar menyarankan pemerintah daerah untuk menginventarisir masyarakat yang masuk ke wilayah ini dan menerbitkan setiap kartu tanda penduduk serta menginventarisir sekaligus menerbitkan usaha kecil, mikro dan menengah yang beroperasi apakah disertai dengan izin usaha yang berlaku di Kabupaten Biak Numpor. Telah terdeteksi bahwa banyak usaha dan pengusaha belum memiliki NPWPD. H. Hasil identifikasi rancangan bersama kondisi setempat Banggar, mohon penjelasan dan tanggapan pemerintah daerah. 1. Berkenan Kepala Bagian Hukum melaksanakan pertemuan internal dengan OPD pemungut terkait penambahan insentif dan atau upah pungut khusus untuk OPD pemungut. Revisi dan perbarui pembaruan perjanjian kerjasama update wajib pajak PBB wajib retribusi menerbitkan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah bagi OPD pemungut. 2. Potensi los PAD, dana PAD banyak bocor agar menjadi perhatian pemerintah daerah. 3. Pemerintah daerah perlu memaksimalkan aset daerah untuk mendapatkan PAD seperti pasar lama, laboratorium DLH. 4. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator antara lain. A. Perlu kajian mendalam tentang potensi PAD. B. Komitmen bersama antara pemerintah, DPRK, dan stakeholder. C. Pelatihan bagi SDM dan OPD pemungut. D. Sosialisasi PAD melalui media sosial RRI tentang bayar pajak dan retribusi. E. Koordinasi antara OPD pemungut. F. Koordinasi oleh pimpinan daerah atas kendala dan jalan keluar. 5. Hasil temuan BPK bahwa banyak aset milik Pemda yang tidak tercatat. Karenanya penghapusan barang milik daerah agar tidak membebani neraca. 6. Piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah harus mendapat perhatian dan keseriusan pemerintah daerah. 7. Hutang daerah yang masih tersisa dari tahun-tahun sebelumnya perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. 8. Agar dana otonomi khusus dialokasikan secara tepat dan diterima oleh penerima manfaat. Penerima manfaat dana otonomi khusus tidak berulang-ulang. Perlu juknis dana otonomi khusus bagi para kepala kampung, dana otonomi khusus pendidikan hendaknya tidak dialokasikan untuk SD negeri dan atau SD impres, tetapi untuk SD yayasan demi menunjang kualitas dasar siswa sehingga OAP dapat merasakan sebagai tuan di negeri sendiri, bukan sebagai tamu di negeri sendiri. 9. Dana otonomi khusus agar disalurkan ke kampung-kampung melalui kegiatan-kegiatan yang tepat guna dan berdaya guna. 10. Beberapa guru dan atau kepala sekolah pada sekolah YPK dan yang telah purna tugas belum ada penggantiannya, sementara ada surat dari pemerintah daerah yang menyatakan bahwa guru-guru negeri tidak dapat memegang jabatan pada sekolah YPK. Regulasi apa saja yang harus disiapkan oleh Dewan demi menjaga keberlanjutan proses belajar mengajar pada sekolah-sekolah YPK oleh guru-guru negeri? 11. Alokasi belanja modal tanah agar disisikan pula untuk menyicil dan atau menyelesaikan beban tanah puskesmas Bosnik yang telah diminta penyelesaiannya dari warga pemilik tanah ulayat sejak tahun 2023 sampai saat ini tahun 2026. 12. Ada beberapa pemalangan akibat dari tanah adat masyarakat yang dipakai pemerintah belum diselesaikan agar pemerintah jeli melihat untuk mengurangi dampak yang akan terjadi. 13. Mobil penarik tinja pada Dinas Pekerjaan Umum saat ini sedang rusak dan perlu mendapat perhatian sekaligus alokasi dana untuk perbaikan karena mobil tersebut merupakan salah satu komponen yang berpotensi untuk memasukkan pendapatan asli daerah. 14 pokir-pokir dewan sekiranya dapat diakomodir dalam perencanaan daerah sehingga upaya reses dan kunjungan kerja ke dapil memberikan manfaat nyata bagi konstituen. 15 akumulasi dari temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya harus cenderung berkurang dan nihil. Inspektorat daerah sebagai leading TPTGR agar serius memperhatikan hal ini agar pada saatnya penanganannya tidak perlu tergeser ke aparat penegak hukum. 16. Perusahaan daerah air minum saat ini telah menjadi bagian dari aset pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Perlu upaya pengadaan mobil tangki bagi PDAM untuk penyaluran air bersih ke masyarakat yang membutuhkan, terutama dengan fenomena bahwa saat ini sumur air bersih Senerbo telah tercemar dengan virus senyawa fosfat dari sabun rinso dan sejenisnya serta kotoran. Keprihatinan yang mendalam yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk penanganannya. 17. Bantuan-bantuan dana segar ke koperasi usaha kecil dan menengah hendaknya tidak dalam bentuk dana hibah tetapi diubah menjadi dana bergulir agar banyak bahkan semua masyarakat dapat menikmati dan memberi peluang sebagai salah satu sumber PAD. 18. Dana pembangunan daerah kerja yang berasal dari koperasi setelah melaksanakan rapat anggota tahunan dan memperoleh laba agar dapat disetor ke kas daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. 19. Kepengurusan KONI KNPI agar didorong untuk segera dilakukan agar segera dikukuhkan. Demikian pula pemerintah daerah perlu memfasilitasi perkumpulan anak-anak muda serta karang taruna sebagai wadah eksplorasi minat dan bakat serta menghindari dari perilaku buruk, kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Bahwa setiap tahun dalam pelaksanaan event pariwisata hendaknya ada tempat yang permanen untuk pelaksanaannya dan dijaga dengan baik. Jangan setiap kegiatan membuat tempat baru agar dana besar tidak percuma dikeluarkan. Sebagai misalnya kegiatan Sail Teluk Cendrawasih tahun 2023 dengan slogan Tong Jago. Saat ini sementara menjadi sorotan karena mengeluarkan dana puluhan miliar, tetapi area pelaksanaannya saat ini menjadi seperti hutan. 21. Ketersediaan dokter spesialis sangatlah minim di Kabupaten Biak Numfor. Hendaknya hal ini mendapat perhatian khusus. 22. Pembangunan Tugu Tifa di pusat kota yang mangkrak dan menjadi tontonan gratis, miris, dan omongan pedis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya memperhatikan hal besar sementara hal kecil diabaikan. Mohon agar Tugu Tifa diselesaikan segera dalam kesempatan pertama. I. Secara makro, Banggar mohon pendapat pemerintah daerah terkait satu seberapa besar pemanfaatan APBD perubahan ini dilihat dari sisi jumlah dana setiap indikatornya, capaian dan kinerja setiap OPD dan sinkronisasi antara pokir DPRK dan perencanaan daerah. Dua, bahwa waktu kerja secara kalender tahunan sisa 3 bulan sampai 31 Desember 2026, apakah postur pendapatan dan belanja mampu hingga 31 Desember? apakah belanja modal telah melalui pelelangan dan menentukan pelaksanaannya, jangan sampai hari ini baru mulai proses pelelangan. 3. Tunjangan kinerja daerah, apakah ada kemungkinan angin segar terkait pergantian Menteri Keuangan, apakah ada pergeseran atau perubahan? 4. Bahwa goodwill ditambah regulasi akan menghasilkan inovasi, pemasukan PAD, dan yang cenderung mengingat bahwa goodwill dibutuhkan dan harus dimiliki oleh setiap ASN di setiap jenjang staf eselon 1, eselon 4, 3, dan 2. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, biak numpor tahun 2026 masih ada dalam pergumulan melepas jiwa, roh, dan raga dari tekanan fiskal. Kita memastikan dengan penuh optimisme bahwa tiada kesulitan yang tak tergantikan kelegaan, sebab tiada yang mustahil baginya. Amin. Sebagai bagian dari masyarakat Biak Numpor, kita harus bangga bahwa HUT RI ke-81 tanggal 17 Agustus 2006 yang lalu, bendera merah putih dikibarkan di dasar laut Biak Papua dengan lokasi pengibaran berpusat di Katalin Point dan Dede Point, berlokasi di berlokasi reruntuhan pesawat pengeboman amfibi Katalin dan pesawat angkutan aviation twin Pioneer, dengan tokoh utama pimpinan oleh Ketua Wasit Tri Tito Karnapian bersama Bupati Biak Numpor Markus Oktavianus Mansnembra serta pengurus dan komunitas penyelam Biak. Banggar Dewan menyampaikan selamat ulang tahun bagi para petani dari Sabang sampai Merauke. Hari ini Kamis 24 September 2026 merupakan Hari Tani Nasional. Semoga Biak Numpor dapat berperan sebagai penyalur hasil pertanian untuk dapur-dapur rumah tangga dan bisnis kuliner. Biarlah tangan penuh tanah karena hati untuk negeri. Petani berdaya, Biak Numpor berjaya. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian laporan pendapat Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Tuhan pasti membuka jalan dalam setiap kesulitan kita sekaligus memberkati kita sekalian. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Syowima Kasumasa. Biak 24 September 2026 Badan Anggaran DPRK Biak Numpor, Daniel Rumanasen Ketua DPRK, Noah Kray SPD Wakil Ketua, Adrianus Pambobo SPD MM Wakil Ketua, Mincian Nawayawan SE MPD Wakil Ketua, Abdul Manan Esos MM Anggota, Joy Peggy Kawir MD Kom Anggota, Eper Christian Eskom Anggota, Anwar Akbar SMH Anggota, Alfrida Tumanan Anggota, Luther Pasang Anggota, Firman SE Anggota, Muhammad Makarab STMM Anggota, Habel Wanma Anggota, Nicholas Otoko SE Anggota, Yohanes Ambuki SMA Anggota, Yohanes Swabra, Yosia Swabra SE Anggota, Yonia Swaprawar SH Anggota, Dr. Andus Yudi Wanma MSI Sekretariat, Sekretaris bukan Anggota. Sekian.
1: Dan pendengar baru saja kita dengarkan yang disampaikan oleh Ibu Alfrida Tumanan, yaitu tentang laporan pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Biak Numpor tahun anggaran 2026 dan saat ini tengah menyerahkannya ke Ketua DPRK, kemudian bersalaman dengan Wakil Ketua 1, 2, dan 3, kemudian langkah bersalaman juga ke Bupati Biak Numpor. dan saat ini juga menuju ke PJ Sekda. Dan ya, sesaat lagi akan kembali ke tempat semula.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudari Alfrida Tumanan yang telah menyampaikan laporan pendapat Badan Anggaran Dewan. Hadirin serta sidang Dewan yang terhormat, setelah kita mendengarkan penyampaian laporan pendapat Badan Anggaran DPRK Biak Numfor, maka berakhirlah acara rapat paripurna kedua siang hari ini. Atas nama pimpinan Dewan, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan terhormat, dalam hal ini fraksi-fraksi Dewan dan kelompok khusus dan Badan Anggaran Dewan yang telah berupaya semaksimal mungkin sehingga pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan dan kelompok khusus dan laporan pendapat Badan Anggaran Dewan dapat disampaikan pada pagi hari hingga siang hari ini. Kepada Saudara Bupati Biak Numfor, Wakil Bupati Biak Numfor serta Saudara PJ Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Sebelum mengakhiri rapat paripurna kedua ini, kami informasikan bahwa kita akan bertemu kembali dalam ruang dan ini pada rapat paripurna ketiga yang akan dilaksanakan pada malam hari yaitu jam 19.00 atau jam 7 malam. Dan akan dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan dan kelompok khusus dan laporan pendapat Badan Anggaran DPRK Biak Numfor. Kiranya menjadi perhatian kita bersama. Akhirnya dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna kedua kami skors. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang. Biak 24 September 2002, Nuakre 2006.
1: Dan demikian pendengar,
2: ya, terima kasih.
1: Kami siarkan dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor terkait penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan.
4: Sidang paripurna yang kami hormati, rapat paripurna kedua
1: siang Perda perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan kami juga sampaikan untuk rapat jawaban pemerintah terhadap penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus Dewan dan laporan rapat banggar Dewan terhadap Raperda perubahan APBD tahun 2026 maka dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan juga kami sampaikan tim pelaksana kesiaran langsung di saat ini, penanggung jawab Kepala LPPR Biak, produser Ramawati Pinontoan, pengarah acara Arini Masihor, pengarah teknik dan Manavi Prawar, pengarah siaran Yolentar Mngifur, pengarah konten Devi Parsirina Parangan, teknisi siaran Bernard Ardi Loluan, Ezra Raditya Aplons, Victor Wagdomi, dan saya Tririan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke studio, selamat siang. Showi Maka Sumasa.
5: Baik, terima kasih untuk rekan Tririan yang sudah telah kita ikuti bersama pendengar jalannya siaran langsung rapat paripurna kedua terkait penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus Dewan dan laporan pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang telah kita ikuti bersama rekan Tririan telah kita ikuti bersama pendengar disiarkan langsung dari sidang paripurna DPRK Biak Numfor. Pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama untuk penyampaian berita olahraga akan kita ikuti bersama dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Selamat siang kami ucapkan dan selamat mengikuti.
6: Dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
7: Yes, we won the game and this.
6: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
7: Yes, we start again. We are very happy for this.
6: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
7: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
6: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
7: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
6: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga membacakan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3 lawan 3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada dengan demikian.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai pendengar RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertugas kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peningar Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai, awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara, sekali datau angin, selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak saat sekarang di studio pukul 13 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat siang pendengar dan juga selamat beraktivitas ya di siang hari ini Kamis Manis 24 September 2020 Anda. Cuaca atau biak yang terpantau cerah ya pendengar di siang hari ini, mudah-mudahan memberikan semangat, energi positif saja untuk Anda yang lagi berkendara, yang lagi beraktivitas baik di dalam maupun di luar ruangan ya, semoga berjalan dengan lancar tentunya. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita olahraga melalui Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Selanjutnya kami hadirkan di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Rangkaian lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan menemani siang hari Anda. Hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu satu penyampaian cek fakta. Ya, berikut masih bersama saya Hanif menemani biak siang ini ya, kurang lebih kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, berikut sebelum kami hadirkan ya rangkaian lagu-lagu dangdut siang hari ini, kami nantikan dulu kebersamaan Anda ya. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut, ya Anda bisa langsung request lagu dangdut di WhatsApp kami pendengar ya, seperti biasa di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi pendengar ya, walaupun ini ya, telepon biasa masih mengalami kendala, untuk Anda bisa langsung request di WhatsApp kami. Ya, seperti biasa Anda bisa langsung tinggalkan pesan yang ingin Anda sampaikan ya untuk kerabat, sanak saudara Anda. Dan juga request lagu-lagu dangdut di siang hari ini kami nantikan langsung hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Iya, tak lupa juga kami menyapa untuk Anda yang lagi beraktivitas ya, yang ada di seputaran Bosnik, di arah-arah Pasar Ikan, Pasar Impres, selamat siang saja untuk Anda. Ya, arah-arah Darfur juga selamat siang, terima kasih juga untuk Anda yang mantau saran kami di 9,1 FM, maupun yang menyimak langsung di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, dari luar biak juga di Supiori, arah-arah Kepulauan juga, di Padaido, maupun dimanapun Anda berada, di Jayapura. Ya, kami nantikan saja untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612.

Baik, pendengar, jika belum ada, kami hadirkan dulu ya, menemani siang hari Anda, hingga nanti kami nantikan kembali kebersamaan Anda. Langsung bergabung saya di WhatsApp ya, di 082251634612. Satu lagu dulu kami hadirkan untuk Anda dari Ria Amelia.

0: nanti kita pesta ya. Asik tuh.
1: Pesta apa kawan?
0: Itu tuh, kita serang dapur rumah ini lalu kita sebarkan antivirus di rumah ini.
1: Berarti kita tidak perlu menggigit manusia kan? Tapi kita sebarkan kotoran dan air kencing tikus biar terhirup oleh manusia dan langsung ke paru-paru.
0: Tunggu dulu, jangan panik. Ada satu fakta unik yang melegakan. Hantavirus ini tidak bisa menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Mari kita selalu bersihkan rumah kita, pakai sabun dan karbol. Dan jangan lupa tutup semua lubang tikus.

destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang Pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara umumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar. Faktanya pendengar, klaim tersebut merupakan informasi tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusur di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan sebesar 10 miliar. Video yang beredar ini pendengar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com, yang mana momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Maka dari itu pendengar, video yang beredar ini merupakan hasil dari kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas sebesar 99%. Dengan demikian, informasi beredar di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara umumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di siang hari ini, hari Kamis 24 September 2026, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Ayo cermat memilih informasi.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: sapu BBM habis nih. Sebelum ke kantor, kita orang isi BBM dulu ya.
1: Iyo, isi BBM dulu sudah.
0: Aduh, antrian panjang lagi.
1: Bah, kenapa kau ikut antri? Itu BBM bersubsidi. Kau pakai mobil kelas atas baru, isi BBM subsidi sana. Tidak terlalu antri itu.
0: Ah, kalau BBM bersubsidi, kan lebih murah toh.
1: Iya murah, tapi kok yang pakai mobil kelas atas begini pantasnya gunakan BBM non subsidi. Karena BBM bersubsidi itu untuk kendaraan kelas menengah ke bawah atau angkutan umum.
0: Aduh, ya sudah, saya beli BBM non subsidi saja. Daripada kita orang terlambat, nanti bos marah lagi.
1: Iya begitu. Ingat, BBM bersubsidi itu lebih diperuntukkan bagi moda transportasi publik maupun kendaraan kelas menengah ke bawah. Kalau kau merasa pakai mobil kelas atas buat gaya, ya sadar diri beli BBM non subsidi.

Baik, mendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih kami hadirkan ya di rangkaian lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Ya, selamat siang jelang sore saja untuk Anda pendengar ya, cuaca Kota Biak yang baru saja diguyur hujan yang lebat di siang ini. Ya, kami himbau juga untuk Anda para pendara roda 2, roda 4 untuk selalu patuhi rambu lalu lintas. Ya, kurangi kecepatan Anda dan selalu jaga keselamatan dalam berkendara tentunya. Ya, berikutnya masih kami hadirkan ya rangkaian lagu-lagu dangdut di edisi hari ini Kamis 24 September 2026 dan selepas ini akan kami hadirkan juga ya satu informasi menarik untuk Anda menemani di siang hari ini. Satu lagu kembali dari lagu dangdut pendengar kami hadirkan dari Boy Shandy. Selamat siang dan semoga terhibur.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

91,1 FM Pro Satu Rerbia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saat sekarang di studio pukul 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Ya, berdengar pasti kami nantikan kembali ya kebersamaan Anda untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, kami nantikan saja di WhatsApp ya, pendengar seperti biasa di 0822 5163 46.

Ya, selamat siang saja jelang sore saya untuk Anda yang baru mantau siaran kami ya, baik melalui 90.1 FM maupun di streaming rri.co.id. Ya, cuaca Kota Biak yang baru saja diguyur hujan ya, tentunya ya mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda juga yang lagi beraktivitas ya. Ya, walaupun cuaca di luar sana mungkin terasa sejuk ya, pendengar. Ya, rasanya kurang nikmat juga untuk Anda yang lagi nyicipi makanan ya, minuman di siang jelang sore ini. Ya, apalagi kalau di cuaca dingin ya, pendengar, cuaca sejuk juga pasti Anda mencari makanan-makanan yang hangat ya, atau berkuah ya. Salah satunya makanan yang populer di Indonesia, pendengar, yakni seblak, dan juga makan kuah lainnya seperti soto ya, maupun jajanan tradisional lainnya. Nah, pendengar, kalau berbicara tentang kuliner, ada salah satu kuliner yang mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk kita semuanya, seperti kuliner pempek dari Sumatera Selatan. Nah, tapi kali ini pendengar kita bukan bahas tentang pempek, tapi ini terkait satu kuliner yang unik yang ada di Sumatera Selatan ya. Kalau selama ini kita mengingat kuliner yang otentik di Sumatera Selatan yakni pempek, tapi bukan itu saja pendengar, banyak sekali ragam kuliner yang ada di sana ya. Sambil Anda mencicipi, menikmati jembatan Ampera di sana, jangan lupa untuk Anda mencicipi salah satu kuliner unik yakni brengkes tempoyak, yang mana ini merupakan warisan fermentasi durian dari Sumatera Selatan. Ya, berdasar keberagaman kuliner Sumatera Selatan ini memang tak perlu Anda ragukan lagi, seperti dari kuliner pempek, ada tekwan, michelor, hingga brengkes tempoyak. Yang unik pendengar, yang mana dari deretan hidangan ini, brengkes tempoyak ini memiliki cerita tersendiri, sebab kuliner ini mempertemukan antara ikan air tawar dengan tempoyak, yakni olahan durian fermentasi. Ya, apalagi untuk Anda para pecinta durian ya, pendengar, jangan lupa untuk Anda mencicipi experience, pengalaman cicipi perpaduan antara fermentasi dari durian dan juga ikan air tawar. Nah, bagi sebagian orang pendengar, durian mungkin lebih familiar ya disantap langsung atau diolah menjadi makanan manis. Namun di Sumatera Selatan sendiri, buah beraroma kuat ini justru diolah menjadi bumbu bercita rasa asam, kemudian dipadukan dengan ikan dan dibungkus menggunakan daun pisang. Ya, peringat dalam proses pembuatannya, daging durian ini biasanya dicampurkan dengan garam, kemudian disimpan dalam wadah tertutup selama beberapa hari. Ya, jadi pendengar, melalui proses fermentasi inilah tekstur aroma dan rasa durian ini akan berubah, yang mana rasa manisnya ini menjadi lebih asam, sedangkan teksturnya berubah semakin lembut menyerupai pasta. Nah, jadi pendengar, karakter tersebut yang membuat tempoyak ini cocok dipadukan dengan sambal, aneka rempah, serta ikan air tawar seperti ikan patin. Ya, salah satu penelitian pendengar ini berjudul tempoyak, yang mana ini menjelaskan sebagai produk fermentasi durian yang dikenal di tengah masyarakat Melayu. Ya, jadi tradisi pengolahannya ini dapat ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia dan juga di negara Malaysia. Ya, yang unik pendengar, tempoyak ini umumnya tidak hanya disantap dengan sebagai sambal saja, tetapi juga digunakan sebagai bumbu berbagai masakan. Nah, salah satu kuliner khas Sumatera Selatan yang menggunakannya yakni brengkes tempoyak dengan ikan patin sebagai bahan utama. Ya, jadi sekilasnya brengkes tempoyak ini dibuat dengan mencampurkan ikan patin dan tempoyak bersama cabai serta beragam rempah. Nah, jadi seluruh bahan ini pendengar kemudian dibungkus menggunakan daun pisang dan dikukus hingga matang. Nah, jadi melalui proses inilah kuliner tersebut memiliki cita rasa yang khas, yakni rasa asam dari tempoyak yang dipadukan dengan gurihnya ikan patin, pedasnya cabai, dan juga aroma rempah. Selain itu, karena dibungkusnya oleh daun pisang, ya, yang dihasilkan juga beraroma yang khas dan membantu menjaga tekstur ikan ini semakin lembut.

Ya, jadi pendengar, di antara beragam kuliner Sumatera Selatan, ya, brengkas tempoa ini mungkin belum sepopuler pempek, ya. Cita rasa asam dan aroma durian fermentasinya juga dapat terasa asing bagi orang yang baru pertama kali mencobanya. Nah, namun karakter tersebut, pendengar, yang justru ini menjadi daya tarik sendiri yang membedakannya dari hidangan ikan lainnya. Ya, apalagi untuk Anda ya yang mungkin memiliki wishlist perjalanan di akhir tahun ya, untuk Anda berlibur ke Sumatera, jangan lupa untuk pergi ke Sumatera Selatan, bukan hanya cicipi pempek saja, namun berbagai kuliner unik, salah satunya brengkas tempoya, apalagi untuk Anda para pencinta durian. Ya, sekian satu informasi kuliner saja kami hadirkan menemani siang hari Anda ya, salah satu kuliner dari Sumatera Selatan yakni brengkas tempoya, warisan fermentasi durian khas dari Provinsi Sumatera Selatan. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dek, kamu mau belanja apa buat piknik besok?
1: Aku mau teh dingin yang itu, sama jus buah kotak yang itu, dan minuman soda juga, Kak.
0: Loh, kok minuman kemasan berpemanis semua, Dek? Ganti air putih aja ya, lebih sehat.
1: Ya, Kakak gimana sih? Masa air putih? Yang manis-manis dong, Kak, lebih menyegarkan.
0: Iya, menyegarkan, tapi justru minuman manis itu akan membuat kita cepat haus terus. Dan yang bikin manis itu karena kandungan pemanis di dalamnya yang justru bisa menyebabkan kenaikan berat badan, bahkan diabetes. Gak cuma itu, konsumsi minuman berpemanis yang tidak terkendali bisa berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan dari generasi muda sampai jangka panjang. Gak mau kan? Masih muda udah punya penyakit seperti obesitas dan diabetes?
1: Oh, gitu ya, Kak. Kalau gitu ganti air putih aja, Kak, yang botol besar. Tapi boleh ya adik beli buah segar sebagai cemilannya?
2: Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terus meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia kini menempati peringkat ketiga konsumsi terbanyak di Asia Tenggara. Bahkan dari segi umur, konsumen terbanyak adalah dari kelompok usia 5 hingga 18 tahun. Ayo kita kurangi konsumsi minuman berpemanis untuk

Siapa bilang ungu itu warna janda? Jangan salah stigma dulu. Tahu nggak, warna ungu termasuk kasta warna paling tinggi dibandingkan warna lainnya. Zaman dahulu, warna ungu adalah warna yang sangat istimewa. Harga dari pewarna ungu sangat mahal, dan kalaupun punya uang untuk membeli pewarna ungu, belum tentu kita masuk dalam golongan orang-orang yang boleh menggunakan warna ungu. Sejak zaman kerajaan Romawi, Mesir, dan Persia, ungu adalah warna yang berhubungan dengan keluarga kerajaan. Warna ungu juga berhubungan dengan spiritualitas dan kesucian, sehingga kaisar, raja, dan ratu yang menggunakan warna ungu dianggap sebagai keturunan atau bahkan jelmaan para dewa. Bahkan di Inggris pada zaman Ratu Elizabeth di tahun 1558 hingga 1603, sebuah hukum yang disebut Sumptuary Laws mengatur penggunaan warna, karena tidak semua warna bisa digunakan semua orang. Di mana warna emas, perak, merah crimson, biru indigo, violet, bahkan putih dan hitam murni hanya boleh digunakan oleh para bangsawan. Sementara itu, warna ungu ternyata punya derajat yang lebih tinggi lagi. Hanya raja, ratu, ibu suri, dan anak-anaknya

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 14 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami informasikan selepas ini kami cukupkan untuk di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan selepas ini kami hadirkan untuk Anda. Kita ikuti bersama penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak bersama rekan saya Aini. Selamat sore dan selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan Buletin Sore edisi Kamis 24 September 2026. Adapun topik utama Buletin diantaranya, bertepatan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaru 2026, Pemkab Biak Numfor terima sertifikat aset daerah dari Kantor Pertanahan Biak. Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia dengan melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua. Itulah topik utama Buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Aini Husein.

0: Bertepatan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru 2026, Pemkab Biak Numfor terima sertifikat aset daerah dari Kantor Pertanahan Biak. Berikut laporan reporter Ririn Aridi.
1: Bertepatan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaru tahun 2026, Kamis 24 September 2026, Kantor Pertahanan BPN Biak Numfor menyerahkan sejumlah sertifikat tanah. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Masnembra. Dalam kesempatan ini, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi menyambut baik penyerahan sertifikat aset tanah hak pakai yang diterima pemerintah Kabupaten Biak Numfor, yaitu fasilitas kantor distrik Biak Barat dan fasilitas pendidikan SD Impres Komboi. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Biak Numfor yang terus berkomitmen mendampingi pemerintah daerah memastikan kepastian hukum atas kepemilikan aset. Gunadi menjelaskan selain tiga sertifikat yang diserahkan, pihaknya telah mendaftarkan sejumlah aset tanah milik pemerintah daerah Biak Numfor untuk disertifikasi. Proses tersebut akan dilaksanakan secara bertahap.
2: Puji Tuhan, pada hari ini kami pemerintah Kabupaten Biak Numfor menerima sertifikat tanah hak pakai dari BPN Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih untuk BPN yang terus berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam memastikan kepemilikan hak. Dengan demikian, jumlah bidang tanah kabupaten yang bersertifikat bertambah. Harapan kami, selain tiga sertifikat tanah ini, beberapa tanah milik Pemkab Kabupaten Biak Numfor kami juga sudah daftarkan untuk disertifikatkan. Tentu tanah-tanah yang sudah tidak bermasalah dari sisi pembayaran dan juga pelepasan dari pemilik hak ulayat.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor, Suhendar, menambahkan penyerahan hari ini juga mencakup dua sertifikat rumah ibadah, satu sertifikat tanah wakaf, serta lima sertifikat hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL.
3: Kami mengikuti arahan kementerian di mana sertifikat wakaf dan rumah ibadah telah menjadi target, menjadi prioritas, termasuk PSN. Nah, juga tadi kami menyerahkan sertifikat aset pemerintah daerah sebanyak tiga sertifikat untuk rumah ibadah, dua untuk gereja, dan untuk wakaf satu. Nah, tadi juga kami menyerahkan 5 sertifikat hasil kegiatan PTSL, karena PTSL juga termasuk PSN. Di Biak, PTSL di tahun ini ada target seharusnya 300, tapi kena refocusing anggaran menjadi 264. Di saat ini kebetulan sudah tercapai targetnya di 73% atau 207. Ya, kami targetkan di Oktober ini bisa kami selesaikan semua.
1: Penyerahan sertifikat ini menjadi bukti nyata sinergi antara BPN dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam memperkuat kepastian hukum pertanahan baik bagi aset daerah, fasilitas umum maupun masyarakat luas.
0: Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia dengan melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua. Tri Rian melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia sekaligus penguatan ekosistem ekonomi kopi di Papua. Hal tersebut disampaikan Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Masnembra saat membacakan sambutan Gubernur Papua pada kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua di Hotel Asana Biak, Rabu 23 September 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Papua menyebut kopi Papua baik Arabica dari wilayah Papua Pegunungan maupun Robusta dari daerah pesisir memiliki karakter dan cita rasa yang dapat menjadi identitas sekaligus kekuatan produk lokal. Menurutnya, industri kopi memiliki mata rantai ekonomi yang panjang, mulai dari petani, pengelola, pasca panen, penyangrai, barista, pelaku usaha hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, peningkatan kualitas barista dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kopi di Papua.
5: Karena itu, ketika kita meningkatkan kualitas seorang barista, sesungguhnya kita sedang memperkuat satu bagian penting dari ekosistem ekonomi kopi Papua. Inilah pelatihan dan sertifikasi memiliki arti strategis. Melalui sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional, kita ingin memastikan bahwa para barista dan pelaku industri kopi Papua memiliki kemampuan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Boni Asom, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan karena potensi kopi di Papua terus berkembang, sementara masih banyak barista muda yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Menurut Boni, kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong pelaku kopi, khususnya barista, agar memiliki sertifikasi profesi yang diakui.
6: Potensi kopi ini kan sudah semakin berkembang khusus di Papua ini sudah berkembang dan mendunia. Maka kami melihat banyak pengusaha-pengusaha kopi mulai berkembang, tetapi secara sertifikasi ini belum, maka kami berpikir bahwa ini kita perlu untuk mendorong pelaku kopi ini, kopi barista ini, supaya mereka secara kompetensi mereka punya sertifikat.
4: Salah satu peserta sekaligus pemilik Warkop Merdeka Biak, Adi, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena memberikan kesempatan bagi para barista untuk mendapatkan pelatihan sekaligus sertifikasi profesi.
7: Kegiatan ini cukup bagus untuk para peserta yang mengikuti sertifikasi ini karena memang sejatinya seorang barista harus punya lisensi yang jelas. Nah, bagaimana kemudian mau dikatakan seorang barista kalau tidak mempunyai sertifikasi?
4: Kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua tersebut berlangsung hingga 25 September 2026 dengan menghadirkan pelatih dari Lembaga Sertifikasi Profesi LSP dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP untuk proses sertifikasi kompetensi peserta.
0: Pendengar, SMA Negeri 1 Wiyakota menerima 2 unit bangunan baru melalui program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2025. Berikut laporan Lutfia Mustika.
8: SMA Negeri 1 Wiyakota menerima 2 unit bangunan baru melalui program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2025. Pembangunan ini sejalan dengan visi pemerintah melalui Astacita Presiden agar tidak ada sekolah yang dalam kondisi rusak atau tidak layak. Kepala SMA Negeri 1 Wiyakota, Rudolf A. Randongkir Esos, saat ditemui pada Selasa 22 September 2026 menjelaskan bahwa 2 bangunan tersebut yaitu bangunan asrama dan 1 unit rumah dinas guru yang pembangunannya berlangsung sejak Agustus hingga Desember 2025 dan kini seluruh pekerjaan telah tuntas 100%. Kedua bangunan tersebut berlokasi di area bagian belakang lingkungan sekolah. Hingga saat ini, pihak sekolah sementara menyusun rencana penggunaan atau pemanfaatan sesuai kebutuhan sekolah.
9: Puji Tuhan, tahun 2025 kami mendapatkan program revitalisasi. Kami mendapatkan 2 bangunan, yaitu bangunan asrama dan rumah dinas 1 unit, dan syukur sudah 100% selesai.
8: Bangunan asrama dirancang untuk putra, dilengkapi sejumlah kamar tidur, ruang belajar, 1 ruang untuk penjaga asrama, serta 4 unit kamar mandi atau toilet. Sementara rumah dinas terdiri dari 1 kamar tidur dan ruang tamu. Kepala sekolah menambahkan kedua gedung tersebut akan digunakan menjadi sarana penunjang kegiatan pendidikan di sekolah.
9: Rumah dinas 1 unit dan asrama 1 unit untuk putra. Kamar tidur dan ruang belajar 1 ruang untuk penjaga asrama dan 4 toilet, rumah dinas juga 1 kamar tidur dan ruang tamu.
8: Pihak sekolah memastikan kedua bangunan akan digunakan secara optimal sesuai kebutuhan dan rencana yang telah disusun guna mendukung kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Wiyakota. Lutfia Mustika melapor.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Tim sepak bola Eleven Y Soccer Biak Numfor raih juara Piala Soeratin U17 Papua 2026. Siap wakili provinsi ke tingkat nasional. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Tim sepak bola Eleven Y Soccer Kabupaten Biak Numfor meraih prestasi gemilang sebagai juara Piala Soratin U17 Provinsi Papua tahun 2026 sehingga berhak membawa nama Provinsi Papua ke ajang tingkat nasional. Ketua sekaligus pelatih kepala Eleven Y Soccer Joseph Kwame Komson menyampaikan timnya telah mengikuti kompetisi Piala Soratin kategori U13, U15 dan U17 seprovinsi Papua. Kompetisi tingkat zona provinsi berlangsung pada 27 Agustus hingga 8 September 2026 di Stadion Barnabas Yowe Kabupaten Jayapura. Kini langkah selanjutnya menanti tingkat nasional Piala Suratin Zona 8 Papua yang sekaligus menjadi tuan rumah dijadwalkan digelar pada 3 hingga 9 Oktober 2026 di Stadion Lukas NMB Jayapura.
10: Kemarin kita sudah ikut Suratin 13, 15, 17 untuk Provinsi Papua. Kemarin yang tingkat kita yang juara usia 17 mewakili Papua. Sementara kita sudah persiapan untuk kita anak-anak berangkat ke Jayapura karena kita yang tuan rumah, Papua kita yang tuan rumah Zona 8 untuk tahun ini.
1: Yosef menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung, baik kepada orang tua para pemain serta pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dengan harapan timnya bisa tembus hingga 8 besar dan membanggakan Provinsi Papua.
10: Kita living wise dan kita biak kita bangga untuk kita bisa mewakili Provinsi Papua untuk nasional, karena masuk ke Suratin kita anak-anak sudah menjuangkan sekali untuk kita bisa masuk juara 17 tahun, karena ini sementara kita persiapan, mungkin hari ini besok anak-anak bisa berangkat lagi menuju ke Jayapura. Kita TC di Jayapura Mandala karena PSSI Papua sudah bantu kita juga untuk tempatnya dan Pak Gubernur. Sekarang kita butuh masyarakat Biak sama pemerintah Biak juga mendukung kita untuk masuk ke nasional ini, kita bisa tembus lagi ke 8 besar untuk bawa nama Biak. Saya ketua dan saya pelatih kepala, saya harapannya tetap kita konsisten dan kita semangat dan motivasi untuk kita punya anak-anak ini bisa melolos lagi ke 8 besar di Jakarta.
1: Piala Suratin sendiri merupakan kompetisi sepak bola usia muda paling bergengsi di Indonesia yang telah melahirkan banyak pemain berprestasi. Kini giliran Eleven Wise Soccer Biak Numfor membawa harapan dengan semangat juang membanggakan Provinsi Papua.
0: Pendengar, berita terakhir, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra SHMM bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaru tahun 2026. Lutfia Mustika melaporkan.
8: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnebra memimpin upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor pertanahan Biak Kamis 24 September 2026. Dalam upacara tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Menteri Nusron menegaskan kepastian hukum dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan pertanahan menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan tema Hantaru 2026, yaitu transformasi melayani lebih pasti.
11: Amanat luhur tersebut menjadi landasan kita untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan, serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
8: Sejumlah transformasi pelayanan pertanahan terus dilakukan, salah satunya layanan pengukuran terjadwal yang kini telah diterapkan di 465 kantor pertanahan atau mencapai 96,3% secara nasional dengan waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja. Selain itu, layanan peralihan hak terintegrasi atau perintis dengan target penyelesaian 10 hari kerja juga terus diperluas. Hingga saat ini, layanan tersebut telah menjangkau 109 kantor pertanahan. Kementerian ATR atau BPN juga terus mendorong transformasi digital, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan PPAT, serta peningkatan integritas dalam pelayanan. Di bidang pertanahan, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL telah mencapai 129,5 juta bidang tanah. Sementara melalui reforma agraria, pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 6,1 juta bidang tanah dengan luas mencapai 4,39 juta hektar. Sementara di bidang tata ruang, Kementerian ATR atau BPN terus mendorong penyelesaian rencana detail tata ruang serta digitalisasi layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga terus diperkuat dalam perencanaan daerah. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor, Suhendar, menyatakan pihaknya siap tetap melakukan transformasi, khususnya dalam pelayanan berbasis digital.
3: Jadi ada beberapa arahan kementerian, kita harus bisa bertransformasi secara digital. Tapi bukan digital aja, termasuk terhadap pelayanan.
8: Peringatan Hantaru 2026 di Biak Numfor kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng bersama oleh Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor dan Bupati Biak Numfor, disaksikan para tamu undangan. Lutfia Mustika melaporkan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: dipencet untuk dipanjang, langsung masuk semuanya.
1: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil
2: itu. Ambil kulka juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Jabatan itu dua, bukan empat.
2: Sustio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Baik, selamat sore pendengar. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, senang sekali pendengar kami bisa kembali menemani Anda di sore hari ini. Ya, bagi Anda yang baru saja menyelesaikan aktivitas dan bersiap untuk pulang maupun yang masih berada di perjalanan, ya, terutama untuk di Jalan Papan Kuning yang melewati jalur Papan Kuning hingga jalur 2 Sriwijaya, ya, kami harapkan untuk berhati-hati karena sedang ada pengecetan markah jalan dan juga penggalian drainase. Ya, juga untuk para pendengar yang sudah di rumah, yang sedang bersantai, yang sedang beristirahat, ya, mungkin kami hadirkan satu informasi ringan untuk Anda, di mana dilansir dari laman rri.co.id. Ya, jika film horor, para pendengar, biasanya itu identik dengan rasa takut, ketegangan, dan kejutan yang membuat jantung berdebar. Namun ternyata di balik sensasi tersebut, menonton film horor dalam kondisi yang terkendali ternyata dapat memberikan sejumlah manfaat bagi sebagian orang. Ya, merujuk pada NKC Health, menonton film horor dapat menjadi cara yang relatif aman untuk merasakan ketakutan karena penonton mengetahui bahwa ancaman yang dihadapi hanyalah bagian dari cerita, yang mana kondisi tersebut memungkinkan seseorang berlatih mengelola rasa takut dan emosi tanpa menghadapi bahaya nyata. Ya, ketegangan selama menonton juga dapat meningkatkan detak jantung dan memicu pelepasan adrenalin, yang mana sensasi tersebut dapat membuat tubuh menjadi lebih waspada dan memberikan pengalaman yang mirip dengan respon tubuh ketika menghadapi situasi menegangkan. Ya, bukan hanya soal emosi pendengar, tapi perhatian terhadap detail dalam adegan yang penuh suspense juga dapat membuat penonton lebih fokus dan waspada. Yang mana cerita yang tidak mudah ditebak bahkan berpotensi merangsang kreativitas serta kemampuan memecahkan masalah karena penonton ikut menebak apa yang akan terjadi berikutnya. Meski demikian, manfaat tersebut tidak berarti film horor cocok untuk semua orang, tetapi pengalaman setiap orang terhadap rasa takut dan stres berbeda, sehingga jenis tontonan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan juga kenyamanan masing-masing. Baik pendengar, untuk itu, ternyata menonton film horor juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan. Tetapi sekali lagi, para pendengar, bisa disesuaikan dengan usia karena tidak semua film horor cocok untuk semua kalangan usia. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian satu informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak. Karena

0: Malo di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: ezzel.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0811 7977 712. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sida Balok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 96.1 FM Pro 1 RRI Biak. Baik pendengar, Anda masih bersama kami. Kita kembali di Cek Fakta pukul 17 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, beredar sebuah foto yang diklaim menampilkan pesawat jatuh di Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 17 September 2026. Unggahan tersebut berisi narasi, innalillahi, semoga tidak ada korban jiwa pesawat terjatuh di daerah Bodesari, Cirebon. Untungnya di sawah bukan di pemukiman warga, semoga semua penumpang di dalamnya selamat. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon telah membantah narasi yang menyebut sebuah pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 17 September 2026, dilansir melalui akun Instagram Cirebon Saber Hoax, @cirebon. Kapsa Berhoax, foto yang menampilkan pesawat jatuh di tengah persawahan itu terindikasi dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Dengan demikian pendengar, informasi mengenai foto pesawat jatuh di area persawahan Cirebon merupakan informasi tidak benar atau hoax.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kita ikuti bersama siaran berjaringan Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado, dan RRI Banten. Selamat mendengarkan.

juga berbisa. Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagi informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Cita Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani, yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi, hingga ketelusuran produk ya, atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: penggunaan internet.
1: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
0: Dengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
1: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya, yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini

0: yang memang harus digarisbawahi bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah ini makanya betul-betul harus dipastikan. Jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform

0: pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
2: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
1: Ya.
2: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
1: Oke.
2: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600 ribu, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450 ribu. Kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
2: Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
2: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu.
1: Baik.
2: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum.
1: Iya.
2: Ekonomi digital, nah ini penting sekali nih, ekonomi digital, menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif.
1: Kreator, karena, ya?
2: Iya, ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran AI itu sangat revolusioner,
1: cepat sekali ya,
2: cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu di develop dengan memanfaatkan AI, kurang lebih demikian.
1: Iya, berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
2: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
1: dilatih, pemerintah arti ya.
2: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi, baik itu yang terkait dengan entrepreneurship, itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup
2: tinggi,
1: spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
2: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi, ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan, Pak Presiden rencanakan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau millennium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
1: Wow.
2: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali Pak.
2: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data ya, dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
2: Live streaming. Ya, nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Ya. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya, oh, kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
2: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
1: Iya, iya.
2: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
2: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
1: betul,
2: itu
1: betul.
2: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
2: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
0: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujud?
6: Baik pendengar kaum muslimin dan musliman dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan salawat Nabi dan azan maghrib untuk wilayah Biak dan sekitarnya.

Baik pendengar kaum muslimin dan musliman, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan musliman dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita dengarkan kembali siaran berjaringan Beranda Astacita Pro 1 dari RRI Banten.

0: 96.1 FM Pro 1 RRI Wia, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan musik religi islami untuk menemani Anda di malam hari ini.
1: 96.1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
1: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa merehnya ya, sayang.
1: Oke, Papa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kita masih di kebersamaan Bia hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami masih menemani aktivitas Anda. Dan kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi islami. Dan sekarang kita akan masuk di musik dan informasi untuk menemani aktivitas Anda. Selamat mendengarkan.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya. Yeah.

0: pak tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami hadirkan satu informasi menarik ke ruang dengar Anda, yaitu mengenai manfaat minum air putih setelah bangun di pagi hari nanti. Ya, baik pendengar, air merupakan zat penting yang menyusun 55-70% komposisi tubuh kita, yang mana air juga memiliki beragam fungsi, termasuk melancarkan pencernaan sehingga dapat membantu ginjal untuk membersihkan kotoran dari dalam tubuh kita. Ya, secara umum, seluruh organ tubuh membutuhkan air agar dapat berfungsi dengan baik. Yang mana melansir Puskesmas Sesela di Kes Lombok Barat, ada beberapa manfaat minum air putih setelah bangun tidur di pagi hari. Ya, manfaat minum air setelah bangun tidur di pagi hari yang paling utama adalah mencegah dehidrasi. Karena umumnya, orang yang bangun tidur di pagi hari memang kekurangan cairan karena tidak minum selama tidur. Setelah bangun dan minum air putih, asupan cairan akan bertambah sehingga terhindar dari dehidrasi. Ya, kemudian manfaat lain yaitu membantu menjaga tubuh dan kulit tetap terhidrasi dengan baik, di mana kebiasaan ini diyakini dapat mencegah munculnya kerutan dan menjaga kulit tetap lembab. Ya, karena setelah bangun tidur biasanya sering merasa lapar, minum air putih setelah bangun tidur di pagi hari juga dapat mengontrol nafsu makan agar tidak berlebihan, juga dapat meningkatkan energi dan membuat tubuh terasa segar. Dan dengan melakukan kebiasaan kecil seperti ini, kita akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitas. Kemudian juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan pembakaran kalori, di mana beberapa ahli juga meyakini bahwa kebiasaan ini dapat membantu menurunkan berat badan. Ya, dan agar tubuh tetap segar sepanjang hari, penuhi kebutuhan cairan tubuh kita dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Karena jika tubuh terhidrasi dengan baik, kita dapat lebih fokus dan lebih mudah konsentrasi sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Ya, baik para pendengar, demikianlah satu informasi kami hadirkan mengenai manfaat minum air putih setelah bangun tidur di pagi hari. Untuk itu, kepada para pendengar, saat esok pagi bangun, jangan lupa untuk minum air terlebih dahulu karena tentu saja akan memberikan beberapa manfaat kepada kita semua. Dan jangan lupa untuk setiap harinya meminum air putih minimal 8 gelas sehari. Baik pendengar, demikianlah satu informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Selanjutnya kami akan putarkan musik dan juga masih ada informasi untuk menemani malam hari Anda.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 Pro 1 RRI via kanal inspirasi dan informasi. Baik pendengar, setelah ini kita akan dengarkan bersama Warta Berita Gema Papua. Setelah itu kita akan dengarkan juga sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus Dewan dan laporan pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap Raperda Perubahan APBD tahun ajaran 2026. Dan sambil menunggu hubungan kita dengan DPRK, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Warta Berita Gema Papua dari Pro 1 Jayapura.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarang, tidak meludah sembarang. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dalam kota Tanah Merah, pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul, tercatat kasus kebakaran sudah mencapai 120 lebih kasus kebakaran. Terjadi sejak 12 Juni 2026 hingga saat ini. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari pembakaran disengaja, pembakaran sampah, serta pembukaan lahan baru tanpa ada pengawasan. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamung Praja, Bidang Damkar, Agus Arif Rewang.
3: Dari kalangan anak-anak SD, SMP, SMA, maupun mama-mama, bapak-bapak, om-om, tante, kami mohon supaya ketika membuka lahan, jangan dengan cara membakar. Kalaupun membakar, wajib diawasi. Begitu juga dengan membakar sampah. Kalau membakar sampah, wajib diawasi. Jangan ditinggalkan, karena dapat membuat api itu besar. Dan juga untuk guru-guru di pihak sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, beberapa kasus kemarin ada anak-anak sekolah yang sengaja membakar.
2: Agus Rewang minta pihak sekolah agar memberikan edukasi kepada anak-anak didiknya, mulai dari tingkat SD hingga SMU, untuk tidak melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan api di tengah musim kemarau saat ini. Dari data yang dihimpun pihak damkar dan juga laporan masyarakat, banyak anak-anak usia sekolah yang melakukan kegiatan membakar lahan dengan sengaja yang berujung kasus pembakaran hutan dan lahan di Bovendigul terjadi. Sementara itu, salah satu warga kota Tanah Merah Bovendigul, Natalia Sarina, menyampaikan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah berjibaku memadamkan api yang berada di dekat dengan pemukiman warga. Selain itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama sadar menjaga hutan dan tidak lalai saat melaksanakan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan api.
4: Kami masyarakat ingin menyampaikan terima kasih kepada petugas damkar yang sudah memadamkan api di saat musim kemarau ini. Bagi kita masyarakat, harus saling menjaga lingkungan kita di saat kita membakar sampah, kebun, harus ada pengawasan.
2: Natalia berharap kebakaran yang terus terjadi di Bovendigul menjadi perhatian bersama, sehingga kebakaran ini tidak semakin meluas, merambah seluruh wilayah Bovendigul. Johannes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia sekaligus penguatan ekosistem ekonomi kopi di Papua. Berikut laporan Tririan dari RRI Biak.
6: Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia sekaligus penguatan ekosistem ekonomi kopi di Papua. Hal tersebut disampaikan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstimbra saat membacakan sambutan Gubernur Papua pada kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua di Hotel Asana Biak Rabu 23 September 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Papua menyebut kopi Papua baik Arabica dari wilayah Papua Pegunungan maupun Robusta dari daerah pesisir memiliki karakter dan cita rasa yang dapat menjadi identitas sekaligus kekuatan produk lokal. Menurutnya, industri kopi memiliki mata rantai ekonomi yang panjang, mulai dari petani, pengelola, pasca panen, penyangrai, barista, pelaku usaha hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, peningkatan kualitas barista dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kopi di Papua.
7: Karena itu, ketika kita meningkatkan kualitas seorang barista, sesungguhnya kita sedang memperkuat satu bagian penting dari ekosistem ekonomi kopi Papua. Inilah pelatihan dan sertifikasi memiliki arti strategis. Melalui sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional, kita ingin memastikan bahwa para barista dan pelaku industri kopi Papua memiliki kemampuan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Boni Asom, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan karena potensi kopi di Papua terus berkembang, sementara masih banyak barista muda yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Menurut Boni, kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong pelaku kopi, khususnya barista, agar memiliki sertifikasi profesi yang diakui.
8: Potensi kopi ini kan sudah semakin berkembang di Papua ini sudah berkembang dan mendunia. Maka kami melihat banyak pengusaha-pengusaha kopi mulai berkembang. Nah, tetapi secara sertifikasi ini belum. Nah, karena itu belum, maka kami berpikir bahwa ini kita perlu untuk mendorong pelaku kopi ini, kopi barista ini, supaya mereka secara kompetensi mereka punya sertifikat yang profesional seperti itu.
6: Kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua tersebut berlangsung hingga 25 September 2026 dengan menghadirkan pelatih dari Lembaga Sertifikasi Profesi LSP dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP untuk proses sertifikasi kompetensi peserta.
5: Warta Berita Gema Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura dan diproduksi RRI Bovendigul. WKRI Paroki Kristus Jaya Wamena akan bentuk WKRI di Kombes dan wilayah, serta diminta dukung pembangunan penyelesaian gereja baru Paroki Kristus Jaya. Selengkapnya laporan Epifania Rean dari RRI Wamena.
9: Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena Lucia Hubi berharap kepengurusan WKRI dapat terbentuk di setiap kombas atau komunitas basis dan wilayah di Wamena. Hal tersebut disampaikan Lucia Hubi setelah dilantik sebagai Ketua WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 kemarin. Menurut Lucia, pembentukan kepengurusan di setiap kombas dan wilayah penting sebagai bagian dari penguatan organisasi Ia menyebut apabila ke depan terbentuk kepengurusan atau struktur WKRI tingkat daerah di Provinsi Papua Pegunungan, keberadaan organisasi di tingkat basis akan menjadi bagian penting dalam mendukung kelembagaan WKRI. Untuk masa bakti 2026-2029, WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena telah menyiapkan 5 program kerja yang mencakup bidang organisasi, pendidikan, kesehatan, sosial, serta kesejahteraan. Di bidang kesehatan, WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi mengenai kanker dan berbagai persoalan kesehatan perempuan di wilayah Honelama. Memasuki masa kepemimpinan selama 3 tahun ke depan, Lucia berharap seluruh program kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.
10: Nah, lalu ke depannya kita program itu ada 5 program. Program organisasi, bidang organisasi, kesehatan, pendidikan, sosial. Jadi ini harus kita program itu mitra kerja dengan pemerintah. Tapi selama ini memang kami kekurangan dana, akhirnya kita program ini kadang jalan, kadang tidak jalan. Jadi bidang kesehatan kita sudah sosialisasi, terutama kita sudah keluar di wilayah Honelama. Itu sudah menakutkan, kesehatan itu dibawa oleh Ibu Dokter Ferry Yewon. Terus yang bidang kesejahteraan itu kami keluarga berduka karena kemarin baru saja kita juga dapat duka teman saya anggota aktif 2 yang korban. Ya, saya berharap mungkin kita bisa sama-sama bergandengan tangan ibu-ibu yang di Kombas di wilayah, mari kita sama-sama jalankan organisasi ini bawa ke apa yang cerah untuk kepentingan gereja dan juga masyarakat.
9: Sementara itu, Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena, RD Petrus Hamsi, menyampaikan ucapan selamat kepada ketua dan wakil ketua, serta seluruh pengurus WKRI yang telah dilantik. RD Petrus juga meminta dukungan pengurus dan anggota WKRI dalam pembangunan gereja Paroki Kristus Jaya Wamena yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Menurutnya, pembangunan gereja tersebut direncanakan selesai dan diresmikan pada tahun 2027, bertepatan dengan perayaan Pesta Pelindung Paroki Kristus Jaya Wamena, yakni Pesta Kristus Raja Semesta Alam.

0: Pelantikan pengurus WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 diawali dengan misa syukur yang dipimpin Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena RD Petrus Hamsi. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifani Arean melaporkan.
1: Beralih ke berita terakhir, pembinaan ibu rumah tangga Papua Tengah diharapkan berlanjut jadi peluang usaha. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
2: Kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga yang digelar pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana resmi ditutup PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Agustinus Bagau, Rabu 23 September 2026.
3: Ucapkan terima kasih banyak kepada bidan advokasi dan data luar biasa sudah bisa melakukan kegiatan ini dengan maksimal. Saya sebagai pimpinan, saya merasa bangga, dan hari ini yang saya jumpai pimpinan cukup semangat sekali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara resmi kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga

0: Kabupaten Provinsi Papua Tengah.
1: Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengembangkan potensi usaha, termasuk memanfaatkan pangan lokal sebagai produk bernilai ekonomis. Ketua Panitia Pelaksana Anike Mote mengatakan kegiatan ini mendapat respon positif dari para peserta yang menurutnya antusiasme tersebut menjadi modal penting agar pengetahuan yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anike berharap pembinaan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat dilanjutkan oleh masing-masing kabupaten sehingga semakin banyak ibu rumah tangga yang memiliki peluang untuk mengembangkan usaha kecil maupun menengah. Ia menilai keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh peserta dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga.
2: Kegiatan ini melibatkan di kabupaten, di provinsi kabupaten. Datang dari kabupaten yang terdekat, kabupaten Tanjaya, kabupaten Puncak, Diyai, Nabire, dan Timika, kabupaten. Dan mereka semua adik, memang Tuhan melanjutkan bekerja, menggerakkan hati mereka untuk hadir di sini. Biasa jadi pertama sampai hari yang ketiga ini, ibu-ibu begitu antusias untuk datang dan terlibat di kegiatan ini. Mereka juga menjalani materi yang kami berikan, kan? Undangan itu serta tampilan materi semua mereka belajar bahwa ternyata peningkatan ekonomi keluarga untuk pribadi mereka, untuk kenapa bagi usaha ke depan UKM dan akan menuju pada UMKM itu sama sehingga mereka hadir.
1: Sementara itu dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Teguh Sumaryono menjelaskan berbagai potensi pangan lokal dapat diolah menjadi produk usaha yang memiliki nilai jual. Dalam pembinaan tersebut, peserta tidak hanya diberikan pengetahuan mengenai pengolahan atau pemanfaatan pangan lokal, tetapi juga dibekali pemahaman mengenai pola berusaha, menghitung keuntungan dan kerugian, serta melihat peluang pasar. Teguh mengatakan, usaha sederhana yang dikelola secara baik dapat menjadi peluang ekonomi bagi keluarga apabila dilakukan dengan perencanaan dan perhitungan yang tepat.
3: Menjadi bahan pokok materi pelatihan ini bahwa diharapkan peserta ini bisa memulai bagaimana mereka melaksanakan usaha baru. Jadi usaha-usaha yang dilakukan itu baik itu usaha yang berkearifan. Yang ada di lingkungan sekitarnya, bagaimana mereka bisa memanfaatkan itu sehingga di pertanian bagaimana kira-kira mereka bisa memulai usahanya dari segi pertanian, misalnya pengadaan sayur-sayuran yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalau memang ada hasil buahnya seperti pisang, ubi, ya mereka bagaimana itu bisa dimanfaatkan, misalnya buat keripik pisang.
1: Melalui pembinaan ini, pemerintah berharap para peserta dapat membawa pengetahuan yang diperoleh ke daerah masing-masing dan mulai mengembangkan usaha sesuai potensi yang tersedia, sehingga pemberdayaan perempuan juga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi keluarga di Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
4: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua malam ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Indah Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 Pro 1 RRI Biak. Dan baru saja tadi kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua. Dan saat ini kita masih menunggu hubungan dengan rekan kami yang berada di

Ya, dan kita akan sajikan dulu lagu-lagu untuk menemani malam Anda sambil menunggu kami terhubung dengan rekan kami di tempat. Baik, selamat mendengarkan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami masih menunggu dimulainya masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Ya, dan karena kita masih menunggu untuk dimulainya rapat, maka kami hadirkan satu informasi untuk menemani Anda dari laman rri.co.id. Ya, baik pendengar, banyak masyarakat menganggap air kelapa dari berbagai jenis memiliki manfaat kesehatan yang sama bagi tubuh secara keseluruhan sehari-hari. Padahal, warna dan jenis kelapa itu dapat mempengaruhi kandungan nutrisi serta manfaat yang diperoleh setelah dikonsumsi rutin setiap hari. Melansir timesindonesia.co, air kelapa mengandung natrium yang membantu mengganti elektrolit dan mendukung pemulihan cairan seseorang. Secara umum, kandungannya serupa, tetapi komposisi nutrisi dapat berubah bergantung pada tingkat kematangan dan varietas buah kelapa. Ya, air kelapa hijau, pendengar, itu sering digunakan dalam pengobatan tradisional karena mengandung elektrolit, vitamin, mineral, dan senyawa antioksidan alami. Namun, klaim bahwa air kelapa hijau mampu mendetoksifikasi atau menetralisir racun tubuh belum dapat dianggap sebagai bukti medis. Sedangkan air kelapa kuning atau gading juga digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional dan mengandung mineral serta asam amino alami, di mana kandungan tersebut dapat mendukung pemenuhan nutrisi, tetapi manfaat khusus terhadap ginjal atau tekanan darah memerlukan bukti ilmiah lanjut. Ya pendengar, air kelapa dari kelapa tua memiliki karakteristik berbeda dibandingkan air kelapa muda, terutama berdasarkan tingkat kematangan buahnya. Meski tetap menyegarkan, masyarakat yang membatasi gula sebaiknya memperhatikan jumlah konsumsi dan keseluruhan asupan hariannya agar seimbang. Baik pendengar, itulah satu informasi. Jangan asal minum air kelapa karena beda warna, beda juga khasiatnya. Dan informasi ini kami hadirkan dari laman rri.co.id. Ya, dan juga pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti siaran langsung masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Ya, dan sambil menunggu dimulainya rapat bersama tim kami yang sudah di lokasi, maka kami hadirkan dulu lagu-lagu dan juga informasi untuk menemani malam Anda. Selamat beraktivitas.

0: Perkenalkan Odan Oko, Christine Pahlawani.
1: Kenalkan, ya nami Abdi Yan Supian.
2: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
3: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
4: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
5: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
6: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
7: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga di sana.
2: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Biak. Ya pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda, terkhusus kepada Anda umat Islam dimanapun Anda berada. Ya, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa, kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
1: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
1: Oke, Papa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Biak sampai nanti pukul 24.00. Baik para pendengar, kami masih menunggu dimulainya rapat masa sidang 3 tahun sidang 2026 DPRK Biak. Untuk itu kami hadirkan drama Sandiwara Radio dengan judul Memilih Yang Menyakitkan untuk Anda malam hari ini.
1: Siang Pak, ada apa ya Pak?
2: Halo Nak, jam berapa ntar pulangnya dari sekolah Nak?
1: Jam 2 siang Pak, ada tambahan pelajaran sedikit Pak, jadi agak telat pulangnya Pak.
2: Oke, kalau begitu Bapak tunggu ya. Pulang langsung ke rumah ya, ada hal penting Bapak sampaikan sama kamu. Ya sudah, begitu saja, selamat siang.
3: Siapa sih yang telepon? Serius sekali bro. Cewek baru lagi? Maaf ya, kepo dikit lah.
4: Cewek. Bukanlah, biasa orang rumah bro. Bapak sih yang telepon.
3: Oh, sorry bro. Maaf mengganggu. Tapi kok kamu serius sekali bro? Ada apa ya? Ada masalah apa lagi? Ada masalah lagi?
4: Kamu ya, sok tahu. Tidak ada masalah sih bro. Tapi ran saja, kali ini aku disuruh pulang cepat nih sama bapak. Katanya ada hal penting yang harus dibicarakan. Apa ya bro?
3: Taulah. Memang aku bapakmu. Ya, belajar lagi. Ayo bro.
5: Selamat siang anak-anak. Oke, hari ini pelajaran tambahan kita dimulai ya. Baik anak-anak, karena beberapa bulan lagi kita menuju tahun pemilu, jadi sedikit bapak sampaikan terkait pemilihan umum. Karena jika kalian berusia 17 tahun, artinya kalian sudah siap untuk memilih. Memilih bukan karena dipaksa, bukan juga karena dijanjikan sesuatu, atau memilih yang dipilih adalah bagian dari keluarga kalian. Tapi memilih dengan bijak ya. Artinya jika kita harus memilih, kita harus mengetahui rekam jejak orang tersebut baik dan bisa dipercaya untuk membawa perubahan bagi kita semua. Artinya memilih dengan hati nurani.
3: Izin bertanya Pak, kalau bakal calon itu orang tua atau keluarga kita, gimana ya Pak?
5: Pertanyaan yang bagus Nak. Jadi anak-anakku sekalian, bakal calon kita itu adalah orang tua atau keluarga kita, justru lebih baik pastinya ya, kita kan lebih mengenal rekam jejak orang tua atau keluarga kita itu seperti apa. Orangnya jujur, bertanggung jawab, bisa dipercaya, yang utama membawa perubahan dari kita untuk kita semua. Sampai di sini bisa dimengerti? Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, pelajaran tambahan hari ini Bapak akhiri. Sampai bertemu ya anak-anak.

0: Selamat siang. Siang, Pak. Cuaca hari ini panas ya.
1: Anak Bapak sudah pulang ya?
0: Sudah, Pak. Baru saja sampai nih, Pak. Oh iya, Pak. Ada apa ya? Tadi Bapak telepon katanya ada yang penting untuk dibicarakan.
1: Oh, itu memang penting. Tapi kamu makan dulu ya, biar lebih fokus ngobrolnya.
0: Langsung saja, Pak. Tidak apa-apa kok. Lagian, Riko masih kenyang. Tadi banyak makan juga di kantin.
1: Begitu. Jadi, begini nak ya. Bapak langsung aja bicaranya. Riko, sebenarnya Bapak butuh bantuan kamu, nak.
0: Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa yang bisa Riko lakukan untuk Bapak?
1: Jadi, nak, sebenarnya Bapak ikut terlibat tuh pemilu 2024 nanti, nak. Bapak mencalonkan diri untuk pemilihan nanti.
0: Iya, Pak. Terus?
1: Jadi, begini, nak. Bapak ingin kamu mempengaruhi semua teman-teman sekolahmu yang berusia 17 tahun yang bisa ikut pemilu di tahun 2024 nanti. Untuk hak suaranya dikasih buat Bapak. Itu aja, bisa ya?
0: Tapi Pak,
1: sudah nak, masalah uang nanti Bapak kasih sama teman-teman kamu yang bersedia memilih Bapak nanti. Cukup kan kalau 500 ribu

0: Riko berangkat sekolah dulu ya. Selamat pagi.
1: Iya nak, selamat pagi juga nak. Jangan lupa pesan bapak ya.
0: Iya pak, permisi.
1: Iya, hati-hati.
2: Pagi bro, gimana kabarmu? Sehat ya?
0: Ya, begitulah. Sehat bro.
2: Tapi bro, kelihatannya kamu ada masalah lagi. Kamu tidak seperti biasanya. Terlihat kurang bersemangat hari ini. Ada apa sebenarnya?
0: Oh, itu. Ya begitulah bro. Tapi bro, menurut kamu dosa tidak kalau sebagai anak tidak melakukan apa yang diperintahkan orang tua?
2: Ya, tergantung lah. Masalahnya apa dulu? Kalau yang baik yang diperintahkan, mesti perlu dilakukan. Tapi, sebaliknya, kalau yang diperintahkan tidak baik, dalam arti ini ya, hal yang buruk ya, janganlah bro, itu namanya kompromi dengan dosa bro.
0: Oh begitu ya bro.
2: Bro, kenapa bro? Kok lesu? Ada masalah lagi? Ceritalah, jangan dipendam sendiri, bisa jadi penyakit bro. Nanti kamu bisa gangguan jiwa loh.
0: Bareng saja bro, masa iya?
2: Ya serius, dibilangin tidak percaya. Ceritalah, ada apa sebenarnya bro?
0: Iya. Jadi begini bro, tahun depan kan sudah pemilu. Biasalah, bapak saya mencalonkan diri lagi.
2: Terus, memangnya apa sih hubungannya dengan kamu bro?
0: Jadi begini bro, saya disuruh untuk mempengaruhi teman-teman sekolah yang sudah bisa memilih untuk memilih bapak saya nanti di pemilu tahun depan. Jadi setiap teman yang memilih nanti diberikan uang tunai sebesar 500.000. Tapi ketika mengingat kembali apa yang disampaikan guru kemarin jadi bingung saja. Bro, apa yang harus saya perbuat bro? Dilema bro, sebagai anak nih.
2: Waduh, bahaya bro. Hal seperti ini tidak semestinya dilakukan bapakmu.
0: Iya bro, pahamlah saya. Tapi kalau tidak begitu, saya akan menanggung akibatnya bro. Sementara bertindak seperti maunya bapak, suatu kesalahan besar yang tidak pernah dimaafkan. Aduh, pusing bro, mikirnya. Mengapa mesti milih yang menyakitkan begini?
2: Nah, gini saja bro. Selama ini kan orang tuamu sudah cukup menikmati menjadi seorang yang terpandang dengan jabatannya selama ini kan? Kenapa harus terlibat lagi dalam pemilu? Berilah kesempatan bagi yang lain, ya kan? Kamu kan sendiri tahu persis kan rekam jejak bapakmu. Maaf kata nih ya, sama menjabat apa ada yang dibuat bapak menyenangkan hati rakyat yang kurang mampu.
0: Benar bro, saya sadarkan hal itu. Tapi tetap dilema bro, tidak bisa dibayangkan akibatnya jika tidak menurut.
2: Bro, gini, sudah waktunya untuk jadi dirimu sendiri. Menentukan yang baik untuk masa depan. Meninggalkan jejakmu yang baik, berani bertindak untuk sesuatu yang benar.
3: Benar yang disampaikan Rizal. Nah, Riko harus bisa mengutamakan kebahagiaan orang banyak daripada memilih seseorang yang merugikan banyak orang. Puji Tuhan, semua keberanian Nak Riko akan diperhitungkan. Bapak tahu, kamu pasti bisa. Lagian, Bapak yakin tidak ada orang tua yang tega menelantarkan anaknya demi sesuatu yang diinginkan.
0: Iya pak, pasti bisa pak. Makasih ya, makasih bro.
3: Iya nak, semangat ya.
2: Yang semangat bro, terkadang memilih itu menyakitkan. Ya, belajar lagi. Ayo bro.
4: Entah apa yang akan dilakukan Riko, mengikuti saran guru dan teman terbaiknya, ataukah melanjutkan amanah yang diberikan sang ayah. Nantikan episode selanjutnya, Drama Radio Memilih Yang Menyakitkan. Dimainkan oleh Dian Pabidang, Yapi Burdang, Daniel Istia, Valen Jigwa. Naskah dan editing mixing oleh Yapi Burdang. Sampai jumpa di lain cerita.

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya.
1: Baik, pendengar, kita langsung saja menuju rekan Rina hari ini untuk ikuti laporan langsung dari DPRK Kabupaten Biak Numfor. Silakan rekan Rina untuk laporan Anda.
2: Baik pendengar, dimanapun berada, saat ini kembali lagi kita dalam siaran langsung sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, masa sidang 3 tahun 2026, dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 untuk rapat paripurna 3 dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dewan, kelompok khusus dan
3: rapat paripurna ketiga Dewan
2: Badan Anggaran Dewan tentang Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026
3: dengan agenda.
2: Baik, saat ini pendengar bisa kami laporkan di ruang dengar Anda sudah berada di dalam ruang sidang Bupati Kabupaten Biak Numfor Bapak Markus Antonius Mansnebra juga bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor yang siap untuk melaksanakan rapat sidang paripurna malam hari ini dan akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRK.
4: Sidang paripurna Dewan yang terhormat, undangan dan hadirin yang saya hormati, selamat malam, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sesuai dengan daftar hadir anggota dewan yang ada pada kami dan yang telah menandatangani daftar hadir dari jumlah 31 orang anggota dewan yang terhormat, pada malam hari ini telah berkenan hadir 27 orang. Tanpa keterangan 2 orang, sakit 1 orang, izin 1 orang. Maka sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib Dewan, rapat paripurna ketiga Dewan telah memenuhi quorum dan dapat dibuka. Untuk itu, terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas izin perkenan sidang paripurna Dewan yang terhormat, skors pada rapat paripurna kedua kami cabut dan rapat paripurna ketiga dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan, kelompok khusus, dan laporan pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2026. Kami nyatakan dibuka. Yang terhormat, Saudara Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua DPRK Biak Numfor, yang terhormat Saudara dari Wakil-Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan yang terhormat. Yang saya hormati, Saudara Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli Bupati, Saudara Sekretaris DPRK, Kepala-Kepala OPD, Pejabat Eselon 3 dan 4 yang hadir pada rapat paripurna ketiga dan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang sempat mengikuti dan mendengarkan secara langsung jalannya sidang paripurna DPRK melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia Biak dimanapun saudara-saudara berada. Salam hormat dan damai beserta saudara-saudara sekalian. Hadirin serta sidang Dewan yang terhormat. Untuk mempersingkat waktu, dengan hormat kami mengundang Saudara Bupati Biak Numfor untuk dapat menyampaikan jawaban pemerintah yang telah disiapkan. Kami persilakan.
2: Baik, pendengar. Saat ini Bupati Kabupaten Biak Numfor Markus Octavianus Mansdimbra menuju ke podium untuk menyampaikan secara langsung jawaban pemerintah yang telah disiapkan dan tengah bersiap-siap disaksikan juga atau dihadiri juga oleh pejabat Sekda Bekdufor serta sejumlah pimpinan OPD di Kabupaten Bekdufor dan tentu saja diikuti
5: Bapak Ibu
2: langsung oleh seluruh anggota DPRK Bekdufor
5: Dewan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekdufor. Perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyampaian jawaban pemerintah daerah yang semestinya dilaksanakan pada pukul 19.00, akan tetapi barulah saat ini kurang lebih pukul 20.34 menit barulah kami dapat menyampaikan dengan tujuan bahwa jawaban pemerintah daerah ini harus benar-benar disampaikan secara bertanggung jawab dan menghindar sebuah formalitas atas jawaban yang kami berikan. Sehingga sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan waktu yang terjadi. Jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus dan laporan pendapat badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekdufor pada rapat paripurna ketiga masa sidang 3 tahun sidang 2026 tentang pembahasan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan para anggota DPR Kabupaten Bekdufor. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, para asisten dan staf ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah, pejabat eselon 3 dan eselon 4, serta rekan-rekan kerja ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekdufor. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Bekdufor yang mengikuti, mendengarkan pidato ini melalui siaran Radio Republik Indonesia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan, Syawi untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna ketiga masa sidang 3 tahun 2026 ini. Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih kepada segenap anggota Dewan atas pandangan, masukan, dan koreksi yang diberikan untuk penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2026. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian, kami menyampaikan jawaban resmi pemerintah atas pertanyaan, saran, himbauan, dan koreksi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, kelompok khusus maupun badan anggaran DPRK dalam rangka penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026. Satu, jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan sebagai berikut. A. Jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, Saudari Joy Peggy Kaviar, AMD.com. 1. Pemerintah daerah melalui Bappenda Biak Numfor mempercepat transformasi digitalisasi terhadap objek pajak dan retribusi yang memiliki potensi PBB besar seperti pajak bumi bangunan dan retribusi, serta terus membangun sinergitas pendataan dan pemungutan khusus retribusi bersama OPD teknis pemungut dengan tetap menjaga ekosistem usaha masyarakat tetap tumbuh. Dua, pemerintah daerah sepakat dengan usulan fraksi PDI Perjuangan dan berusaha memastikan peruntukan dana otsus tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2001, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 terkait pembagian wilayah intervensi kegiatan disesuaikan kebutuhan masyarakat melalui usulan secara berjenjang memprioritaskan pada masyarakat di luar wilayah perkotaan. 3. Pemerintah daerah sependapat akan memprioritaskan kebutuhan sarana transportasi pendidikan yang sesuai dengan program prioritas daerah, termasuk subsidi transportasi bagi para petani. Untuk distrik Swandiwe, sementara menunggu ketersediaan bus karena keterbatasan armada, namun tetap akan dilayani di tahun 2026. 4. Terkait pemeliharaan jalan disesuaikan dengan kewenangan dan status dari jalan tersebut. Namun pada prinsipnya usulan terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan termasuk peningkatan jalan Jensen, Wardo, Wardo Duber dan jalan lingkar Pulau Numfor telah diusulkan pada musrenbang tingkat provinsi. 5. Kebutuhan penerangan jalan baik pengadaan stang tempel dan pemeliharaan lampu guna meningkatkan keamanan, kenyamanan serta keselamatan masyarakat akan disesuaikan dengan fungsi kewenangan dan perencanaan lokasi prioritas. 6. Untuk mendukung penyediaan fasilitas umum khusus toilet pada Stadion Cendrawasih dan Gelanggang Remaja akan dilakukan pemeliharaan. 7. Terkait penataan dan pemanfaatan amfiteater akan digunakan dalam pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 21 Oktober 2026. 8. Pemanfaatan galeri UMKM di Pasar Lama dan akan ditindaklanjuti untuk memperkuat fungsi sarana dan prasarana yang telah dibangun. Dalam jangka menengah kawasan dimaksud akan dipersiapkan atau digunakan sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif daerah. 9. Terkait pemanfaatan dan peningkatan laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Kesehatan, segera dilakukan peningkatan kapasitas termasuk peningkatan kapasitas pengelolaannya karena berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah. 10. Pada prinsipnya, setiap pemberhentian dan pengangkatan aparat kampung memperhatikan dan sesuai dengan tata cara regulasi aturan yang berlaku. Pimpinan Dewan dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami hormati. 2. Jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi golongan karya yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Noah Craig, Sarjana Pendidikan. Berdasarkan pertanyaan pokok-pokok pikiran lainnya, 1. Program Prioritas Nasional melalui Sekolah Rakyat, Pengembangan dan Perluasan Koperasi Kampung Merah Putih, Bandar Antariksa, serta Pembangunan Kampung Nelayan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membangun sinergi, sinkronisasi program dengan pemerintah pusat, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah. 2. Pemerintah daerah sependapat bahwa pengelolaan APBD harus diarahkan pada terwujudnya APBD yang sehat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026, pendapatan daerah direncanakan meningkat dari 1,360 triliun menjadi 1,390 triliun, sementara belanja daerah menjadi 1,452 triliun. 3. Pemerintah daerah menyambut baik dukungan fraksi Partai Golongan Berkarya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penguatan tersebut akan terus dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, pengelolaan dan penataan aset daerah, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan pengawasan internal. Dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 juga telah dialokasikan dukungan terhadap fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Pemerintah daerah akan terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, efektivitas pengendalian, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 4. Pemerintah daerah menyambut baik dukungan fraksi Partai Golongan Karya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. 5. Pemerintah daerah menerima dan mendukung masukan tersebut. Evaluasi terhadap kinerja OPD pemungut merupakan bagian penting dalam memastikan pencapaian target PAD tidak hanya diukur besarnya realisasi, tetapi juga dari efektivitas strategis pemungutan dan optimalisasi potensi pendapatan. 6. Pemerintah daerah sependapat bahwa penanganan sarana dan prasarana pendidikan harus dilaksanakan melalui pengembangan database pendidikan berdasarkan data kondisi yang akurat dan skala prioritas. 7. Pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan operator dapodik dan pemerataan tenaga pendidik pada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor. 8. Pemerintah daerah menyambut baik usulan fraksi Partai Golongan Karya untuk mendorong pengembangan serewangi dan kelapa hibrida sebagai komoditas yang memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat. 9. Pemerintah daerah sependapat bahwa pengembangan padi gogo atau padi ladang dapat menjadi salah satu bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan daerah, khususnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Kabupaten Biak Numfor. Usul, saran, dan rekomendasi fraksi Golkar agar menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah sependapat bahwa pemantauan terhadap OPD pemungut pajak dan retribusi daerah perlu diperkuat secara berkelanjutan. Pengelolaan pendapatan daerah harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Dukungan anggaran, sarana prasarana, sistem informasi, serta regulasi teknis yang jelas. Hal ini menjadi semakin penting karena dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 terdapat peningkatan target PAD dari 35 miliar menjadi 44,50 miliar atau bertambah 9,5 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pajak daerah yang bertambah 2,394 miliar dan lain-lain PAD yang sah bertambah menjadi 6,773 miliar. Pemerintah daerah sependapat bahwa mata rantai pengelolaan pendapatan harus dibangun secara terintegrasi mulai dari petugas pemungut di lapangan, OPD pengelola sampai dengan badan pendapatan daerah. 3. Pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap usulan revitalisasi peralatan laboratorium untuk mendukung pemeriksaan kualitas air, udara, dan tanah di Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas usulan dan saran Partai Golkar, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK yang merupakan bagian penting yang dalam memastikan APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Adapun tanggapan pemerintah sebagai berikut, Satu, pemerintah daerah sependapat bahwa kualitas regulasi merupakan salah satu fondasi penting dalam menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Bagian hukum akan terus didorong untuk melakukan inventarisasi, evaluasi, dan review terhadap produk hukum daerah. Dua, pemerintah daerah sependapat bahwa ASN merupakan salah satu faktor utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. BKPSDM akan terus memperkuat penyusunan data nominatif ASN yang akurat dan mutakhir, termasuk data mengenai kenaikan pangkat, pengembangan karir, promosi pengembangan kompetensi, tugas belajar dan pendidikan pelatihan. Tiga, pemerintah daerah menghargai aspirasi DPRK terkait perkembangan pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonomi baru sebagaimana disampaikan fraksi Partai Golongan Karya. Pemerintah daerah akan terus mengikuti dan mencermati setiap perkembangan kebijakan mengenai penataan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah pusat. Empat, data kependudukan bersih DKB yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan standar data administrasi kependudukan yang secara terintegrasi disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh PD teknis termasuk BPS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tupoksi masing-masing. Lima, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi Partai Golongan Karya terhadap proses pengangkatan P3K di Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah daerah berharap para P3K yang telah menerima keputusan dan menandatangani perjanjian kerja dapat menjalankan amanah dan integritas, disiplin, profesionalisme, loyalitas kepada tugas dan tanggung jawab, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Enam, pemerintah daerah sependapat bahwa distribusi tenaga pendidik harus mempertimbangkan kebutuhan real masing-masing satuan pendidikan dan karakteristik wilayah Kabupaten Biak Numfor. Penempatan P3K dan CPNS formasi tenaga guru akan terus diarahkan berdasarkan pemetaan kebutuhan guru, kondisi sekolah, jumlah peserta didik, mata pelajaran yang membutuhkan tenaga pendidik, serta kondisi geografis wilayah. Tujuh, pemerintah daerah memahami perhatian fraksi Partai Golongan Karya terhadap kepastian informasi bagi peserta 764 CPNS formasi tahun 2024 yang masih menunggu proses pengangkatan. Terhadap hal tersebut, pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara. Delapan, bahwa penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja. Sinergi antara BPBD, TNI Polri, Basarnas, BMKG, perangkat daerah, dunia usaha dan masyarakat merupakan kekuatan penting dalam pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Sembilan, pemerintah daerah memandang TPP bukan semata-mata sebagai tambahan penghasilan, tetapi sebagai bagian dari instrumen manajemen kinerja dan peningkatan disiplin ASN. Pemerintah daerah akan terus menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak ASN. TPP ASN telah dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2026. 10 prinsip yang akan yang terus dijaga pemerintah daerah adalah bahwa setiap dana yang bersumber dari pemerintah harus dikelola sesuai peruntukan. Ketentuan penyaluran, mekanisme pertanggungjawaban, dan ketentuan pengembalian apabila terdapat kewajiban yang harus diselesaikan. 11. Sesuai dengan Permendagri 43 tahun 2021 tentang batas Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, kejelasan batas wilayah merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kejelasan batas tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pemerintahan, tapi juga memiliki implikasi terhadap pelayanan masyarakat, perencanaan pembangunan, pengelolaan aset, administrasi kependudukan, dan kepastian wilayah kewenangan pemerintahan. 12, pemerintah daerah melalui OPD Dinas Pemuda dan Olahraga terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pembentukan kelembagaan KONI sesuai dengan ketentuan organisasi olahraga yang berlaku. Pimpinan dan para anggota Dewan terhormat serta hadirin yang kami hormati. 3, jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi Nasdem PKS yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, Saudara Anwar Akbar, SEMH. 1, terkait mengapa target retribusi daerah tidak mengalami kenaikan, perlu kami jelaskan bahwa target retribusi daerah dijaga konservatif di angka 2,87 miliar menyesuaikan dengan penataan tarif baru berbasis peraturan daerah nomor 1/2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah lebih fokus pada pembinaan tata kelola dan penataan ulang subjek retribusi pasar dan kebersihan sebelum menentukan kenaikan target retribusi. 2, terhadap penurunan pendapatan transfer antar daerah dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, pendapatan pada pos ini disesuaikan dengan 24.290.866.947 rupiah menjadi 19.335.234.160 rupiah atau berkurang 4.962.632.787 rupiah atau 20,42%. Penyesuaian tersebut berasal dari perubahan alokasi bagi hasil pajak provinsi berdasarkan keputusan Gubernur Papua nomor 100.3.3.1/KEP-371/2025 tentang penetapan alokasi perubahan dana bagi hasil pajak daerah Provinsi Papua kepada Kabupaten Kota se-Provinsi Papua tahun anggaran 2026 dan keputusan Gubernur Papua nomor 100.3.1/KEP-143/2026 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Papua nomor 100.3.1/KEP-137/2026 tentang penetapan alokasi lebih kurang salur DBH pajak daerah provinsi kepada kabupaten kota se-provinsi Papua tahun anggaran 2025 dan yang menjadi dasar penganggaran. Rinciannya mencakup bagi hasil pajak kendaraan bermotor biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok. 3, mengenai penurunan belanja pegawai sebesar 23,7 miliar lebih, pemerintah memahami kekhawatiran fraksi Nasdem PKS tentang gaji PPK, P3K, dan TPP ASN. Penurunan pagu belanja pegawai tersebut berasal dari selisih alokasi gaji ASN yang telah disediakan dalam APBD. Penempatan pengangkatan P3K yang baru saja sebanyak 634 pegawai telah dialokasikan pada APBD. Pergeseran tersebut bukan pemotongan gaji P3K ataupun TPP ASN. 4, kenaikan belanja barang dan jasa merupakan selisih dari penambahan dan pengurangan pada sejumlah rincian belanja. Penambahan terbesar terjadi pada 1, belanja barang sebesar 32,7 miliar rupiah, 2, belanja jasa sebesar 16,8 miliar rupiah, 3, Belanja perjalanan dinas sebesar 3,4 miliar rupiah. 4. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga atau masyarakat sebesar 1,2 miliar lebih. 5. Pengurangan belanja pemeliharaan sebesar 271 rupiah lebih. 6. Silpa tahun 2025 sebesar 14.612.295.161,34 rupiah, terdiri dari silpa rel sebesar 9,283 miliar rupiah, sedangkan sisanya sebesar 5,329 merupakan sisa kas di bendahara pengelolaan bendaram penerimaan Blut, di BOS, di FKTP, dan di Bendahara BOK. 7. Mengenai penerimaan biaya pembiayaan utang daerah sebesar 73,5 miliar rupiah lebih, bahwa kesesuaian nilai tersebut dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2024 belum ditetapkan melalui perhitungan yang lengkap. Terkait masukan-masukan dari fraksi Nasdem PKS. 1. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi Nasdem PKS atas perhatian dan masukan yang konstruktif terhadap rancangan peraturan APBD tahun anggaran 2026. 2. Pemerintah daerah sependapat bahwa pinjaman dapat memperkuat kapasitas fiskal jangka pendek untuk membiayai program strategis. Karena itu, penggunaan dana pinjaman akan diarahkan pada kegiatan yang manfaatnya terukur dan diawasi pelaksanaannya, disertai rencana pelunasan yang mempertimbangkan kemampuan APBD tahun berikutnya. Efektivitas penyertaan modal dan pembayaran kewajiban utang juga akan dievaluasi agar pengeluaran pembiayaan memberi manfaat yang sepadan dan tidak menambah beban fiskal secara berkelanjutan. Pimpinan Dewan dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. 4. Jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi Amanat Perubahan yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Yohanes Amboki, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum. 1. Pemerintah daerah menyambut baik masukan dan berkomitmen memperluas pemanfaatan teknologi digital seperti ETEX, KRIS, dan pemasangan tapping box, kerjasama dan memperkuat proses digitalisasi bersama Bank Papua, membenahi sistem administrasi pendataan, penetapan dan penagihan, serta memperketat pengawasan objek pajak dan retribusi agar pelayanan publik semakin cepat dan akuntabel, akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan PAD sesuai tupoksi masing-masing OPD. 2. Pemerintah daerah mengoptimalisasi kinerja OPD pemungut berdasarkan pemetaan potensi real di lapangan sehingga kenaikan target penerimaan dalam APBD perubahan dapat dicapai secara terukur hingga akhir tahun anggaran serta mendorong potensi pajak baru. 3. Pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin memenuhi amanat regulasi dan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan risiko minimal yang akan ditimbulkan. Penambahan atau kenaikan belanja pada perubahan anggaran ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dan selalu berpihak kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 4. Pemerintah sependapat keberhasilan belanja modal tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan maupun tingkat realisasi belanjanya, tetapi terutama dari kualitas output yang dihasilkan, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemampuan daerah menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan. 5. Kami sependapat terhadap penggunaan alokasi dana desa harus sesuai dengan mekanisme regulasi yang berlaku, yaitu dari proses pengusulan melalui rencana kerja pemerintah kampung yang dihadiri oleh Kepala kampung, Bamuskam, pendamping dana desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, sehingga hasil program kegiatan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. 6. Bahwa disiplin dalam pelaksanaan anggaran merupakan faktor penting. Terlebih perubahan APBD tahun anggaran 2026 memiliki rentang waktu pelaksanaan yang relatif terbatas sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Sehingga seluruh OPD harus memastikan bahwa perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, kegiatan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran berjalan secara tertib, efektif, tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Bagi OPD yang serapan anggaran masih rendah, pemerintah daerah terus berupaya mendorong OPD terkait mengajukan permintaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku. 8. Pemerintah selalu memegang prinsip penganggarannya itu efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah telah memanfaatkan SIPD RI yang terus dilakukan upgrading sistem oleh pemerintah pusat sehingga dapat diakses oleh semua pihak. 9. Pemerintah daerah selalu terbuka untuk memberikan informasi serta data-data yang diperlukan. 10. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan internal agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi, pemerintah selalu melakukan review atas semua dokumen, baik dokumen perencanaan maupun pertanggungjawaban atas kegiatan. 11. Terhadap 13 OPD pemungut, serta memberikan dukungan alokasi penganggaran pemungutan dan biaya operasional yang layak sesuai regulasi untuk memotivasi pencapaian target PAD dengan terus melakukan evaluasi capaian per triwulan. Catatan fraksi. 1. Target 0 pada perubahan APBD, karena secara substansi perpajakan daerah pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkiran tidak lagi berdiri sebagai jenis pajak daerah tersendiri seperti nomenklatur lama. Keempatnya masuk dalam rezim pajak barang dan jasa tertentu. Untuk analisa kinerja perpajakan 2026 kita tidak boleh lagi menjumlahkan secara terpisah. Pajak hotel plus pajak restoran plus pajak hiburan plus pajak parkir sebagai 4 jenis pajak daerah yang berdiri sendiri. 2. Untuk dukungan dana pembinaan parpol akan menjadi perhatian pemerintah dan disesuaikan kemampuan fiskal daerah. Untuk bagian ini, tentunya kami pemerintah daerah menjadikan prioritas untuk bisa menjawab bagian ini. 3. Terkait honor aparat kampung dibayarkan sesuai dengan ketentuan. 4. Kami mendorong untuk penanganan alokasi balai kampung yang masuk kategori tidak layak untuk dapat dibiayai oleh sumber dana desa. 5. Penyelesaian pembangunan Tugu Tifa menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Pemerintah daerah sepakat dengan pandangan fraksi sebagai upaya mendukung pemenuhan bahan pangan daerah dan peningkatan ekonomi berkelanjutan. 7. Lokasi penerangan jalan umum, baik pengadaan stang tempel dan pemeliharaan lampu yang bertujuan untuk minimalkan rawan kecelakaan dan kejahatan akan disesuaikan dengan perencanaan dan fungsi kewenangan OPD. Sedangkan untuk pengadaan mobil kren sudah dialokasikan tahun ini sebesar 183 juta melalui sumber dana OTSUS untuk rehab berat kendaraan. 8. Konsep perencanaan Dinas PUPR untuk lokasi peningkatan jalan Mando dalam akan didorong ke konsep dana alokasi khusus Kementerian PUPR sesuai dengan tahapan jadwal perencanaan yang didorong ke Kementerian Pekerjaan Umum. 9 terkait dengan pelayanan dasar, khususnya pembangunan dan peningkatan jalan pada prinsipnya disesuaikan dengan perencanaan dinas teknis serta kemampuan keuangan daerah. 10 terkait mobil jenazah bagi GKI Elizabeth Dolok menjadi perhatian pemerintah untuk diusulkan pada tahun anggaran berikutnya. 11 untuk lokasi penanganan kawasan Talut dan sekitarnya di Titop, kami mendorong ke sumber pembiayaan APBN berdasarkan dokumen penataan kawasan Marina Titop. 12 untuk membangun sumur bor Kampung Adoki telah dilakukan tahun 2022, di mana saat ini hanya mengalami kerusakan pompa sehingga cukup didorong melalui alokasi dana desa, sedangkan untuk Kampung Impendi akan disesuaikan dengan skala prioritas perencanaan OPD teknis dan kemampuan keuangan daerah. 13, pemerintah daerah sepakat terhadap perlunya perhatian keberadaan pengusaha asli Papua, termasuk Kamar Adat Pengusaha Papua dalam membangun dan mendorong pertumbuhan kemandirian di Kabupaten Biak Numfor. 14, terkait rencana pembangunan drainase akan disesuaikan dengan perencanaan teknis OPD dan disesuaikan dengan Master Plan Drainase Kota Biak. 15 terkait pembangunan pondok kios Mama Papua di Pelabuhan Mokper akan menjadi perhatian pemerintah daerah karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dan upaya menurunkan kemiskinan. 16 pembangunan pondok wisata di Desa Anggredi akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. 17 pemerataan guru akan tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah. 18 penerangan lampu jalan baik pengadaan stang tempel dan pemeliharaan lampu jalan akan disesuaikan dengan perencanaan teknis OPD terkait dengan kemampuan keuangan daerah. 19 pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan terus mengawal atas proposal yang diusulkan melalui program revitalisasi sekolah-sekolah termasuk SD Santo Yosef 1 dan selalu berkoordinasi dengan sekolah jika terdapat data-data pendukung yang kurang agar segera melengkapinya. 20 kami sepakat terkait perlunya perbaikan dan penataan Pelabuhan Mokmer secara bertahap dalam rangka salah satu pemasukan pendapatan asli daerah. Pimpinan Dewan dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. 5. Jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh anggota Dewan terhormat Saudara Habil Wanma. 1. Pemerintah daerah sepakat dengan usulan terkait dengan pencapaian indikator kinerja pada OPD yang dinilai masih rendah. Hal ini tentunya akan menjadi evaluasi khusus agar target dari visi dan misi pada RPJMD dapat tercapai optimal. 2. Pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan rapat evaluasi kinerja PAD setiap bulan yang akan dipimpin langsung oleh kami sebagai bupati, begitu juga saudara wakil bupati dan saudara sekretaris daerah. Pemerintah daerah juga terus berupaya memperkuat integrasi antar data perizinan yang ada di DPM-PTSP dengan data kewajiban perpajakan di Bapenda. Pemerintah daerah telah mengalokasikan skema insentif pemungutan pajak retribusi sesuai regulasi untuk memotivasi kinerja petugas di lapangan. 3. Alokasi belanja modal tanah terbatas yang tersedia pada APBD dimaksimalkan berdasarkan penanganan penyelesaian skala prioritas oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 4. Pemerintah daerah sepakat dan terus berupaya memenuhi kebutuhan sarana-prasarana yang layak pada setiap jenjang sekolah. 5. Perhatian pemerintah terhadap sekolah kejuruan diberikan antara lain dalam bentuk perbaikan sarana-prasarana melalui program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat, melengkapi alat-alat praktik dan mendorong kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai tempat melakukan magang atau praktik kerja industri. 6. Pemerintah daerah sepakat dan terus berupaya memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang layak pada setiap fasilitas kesehatan guna menunjang pelayanan prima bagi masyarakat, terutama pada wilayah-wilayah yang sulit akses. 7. Kami mengakui bahwa fakta ini masih ditemukan di satuan pendidikan, terutama SD bahkan SMP. Namun berbagai upaya telah dilakukan seperti peningkatan kemampuan guru kelas awal melalui berbagai pelatihan. Di beberapa sekolah juga dibuka kelas khusus untuk menangani siswa kelas 5, 6, dan 7 yang belum lancar membaca dan berhitung. Terkait penanganan permasalahan mobil kren yang mengalami kerusakan tahun ini, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp183.763.643 pada Dinas Perhubungan untuk keperluan rehab berat terhadap mobil kren tersebut. 9. Kekurangan tenaga pendidik terus kita alami karena berbagai faktor, diantaranya 1. Pengangkatan guru baru oleh pemerintah pusat tidak sebanding dengan guru baru yang pensiun atau meninggal dunia. 2. Adanya kendala regulasi di mana guru ASN baru harus ditempatkan di instansi pemerintah atau sekolah negeri, sehingga kekurangan guru di sekolah swasta tetap akan terjadi. Meskipun ada regulasi yang membolehkan guru ASN didistribusikan ke sekolah swasta, namun kebijakan menempatkan guru ASN di sekolah swasta akan mengakibatkan kekurangan guru di sekolah negeri. 3. Persoalan ini sedikit bisa teratasi dengan pengangkatan guru non-ASN oleh sekolah-sekolah dan pengangkatan guru P3K baru-baru ini sebanyak 67 orang, terbanyak di jenjang SD. 10. Sebagai wujud mendukung perekonomian dan tetap tumbuhnya ekonomi UMKM, pemerintah daerah mengedepankan penagihan pajak melalui metode self-assessment dengan mengedepankan wajib pajak sebagai mitra. Ini telah dilaksanakan utamanya penagihan pajak PBJT, makan minum, dengan membuka pelaporan keuangan mandiri usaha masyarakat, dengan mengedepankan menjaga ekonomi kecil tetap tumbuh dan fiskal daerah tetap terjaga. 11. Terkait dengan konsep pengembangan wilayah dalam membangun infrastruktur dasar berbasis daya dukung lingkungan dan berkelanjutan akan dituangkan dalam konsep rencana tata ruang wilayah, pada prinsipnya akan ditetapkan dalam peraturan daerah. Pimpinan Dewan dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadir yang kami hormati. 6. Jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia yang disampaikan oleh anggota Dewan terhormat Saudari Lina Tangdiala SM. 1. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan terus mengawal atas proposal yang diusulkan melalui program revitalisasi sekolah-sekolah termasuk SD Santo Yosef 1 dan selalu berkoordinasi dengan sekolah jika terdapat data-data pendukung yang kurang agar segera melengkapinya. 2. Terhadap ruas jalan di Distrik Biakota dan Distrik Samova, khusus nya akses menuju SD Negeri Pembina 1 Biakota dan jalan masuk Kampung Brimbo, pemerintah daerah akan melakukan identifikasi dan pemetaan kondisi jalan untuk selanjutnya menjadi bahan penentuan prioritas penanganan sesuai tingkat kerusakan, urgensi kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah. 3. Untuk lokasi di depan SD Negeri Pembina 1 Biakota yang mengalami genangan air telah ditangani dengan pembangunan sumur resapan di tahun anggaran 2026, sedangkan di Jalan Sikingamarja telah memiliki pembuangan drainase. 4. Penanganan traffic light yang mengalami gangguan akan ditangani di tahun anggaran 2026. 5. Penanganan jalan Mando dalam termasuk menuju SMK Kesehatan telah direncanakan oleh OPD teknis melalui susulan stok program dana alokasi khusus. 6. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional, eks pasar lama dan impres, termasuk aspek pemanfaatan fasilitas, Penataan pedagang, pengelolaan retribusi serta potensi penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. 7. Pembangunan dan peningkatan fasilitas olahraga akan diarahkan secara bertahap berdasarkan kebutuhan, skala prioritas, serta kemampuan keuangan daerah, sehingga dapat mendukung pembinaan olahraga dan pengembangan potensi generasi muda di Kabupaten Biak Numfor. 8. Lokasi penerangan jalan di Kampung Babrimbo akan disesuaikan berdasarkan fungsi kewenangan dan skala prioritas OPD teknis. 9. Terhadap SD Negeri di Kampung Yenusi yang kondisi bangunannya dinilai sudah tidak representatif, pemerintah daerah akan melakukan verifikasi kondisi fisik dan kebutuhan rehabilitasi melalui perangkat daerah teknis untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam penentuan prioritas pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah. 10. Pemerintah daerah akan terus melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap objek-objek yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah, termasuk optimalisasi pengelolaan aset daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah dengan tetap memperhatikan potensi ekonomi masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pemerintah daerah akan terus mendorong pemberdayaan dan pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan melalui pembinaan peningkatan keterampilan, penguatan kelembagaan, dan dukungan terhadap kegiatan kepemudaan yang produktif, mandiri berkarakter, dan berdaya saing sesuai kemampuan daerah. 12. Terhadap usulan fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap OPD pemungut, pemerintah daerah sepakat dan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan pemungutan pendapatan daerah. Evaluasi tersebut diarahkan pada peningkatan efektivitas pemungutan, validasi dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak retribusi, optimalisasi potensi penerimaan serta peningkatan koordinasi dan pengawasan sehingga target pendapatan asli daerah dapat dicapai secara lebih optimal dan akuntabel. Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang kami hormati, jawaban pemerintah atas pemandangan umum kelompok khusus yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat Saudari Ibu Mince Ana Yawan. Kinerja pendapatan. Sesuai dengan masukan dari fraksi kelompok khusus terkait dengan kinerja pendapatan, maka perlu kami jelaskan bahwa sisa target 579,23 miliar masih realistis karena pola penerimaan transfer pusat DAU dan DAK otsus mayoritas disalurkan pada triwulan keempat antara Oktober sampai dengan Desember. Kenaikan ditopang optimalisasi pajak daerah kurang lebih 2,39 miliar rupiah, opsen PKB atau BBNKB serta penyesuaian objek pajak baru hasil intensifikasi Bappenda. Penempatan target transfer berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan resmi tentang alokasi transfer daerah dan surat

mengenai pembangunan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan orang asli Papua, serta penguatan lembaga adat. Dogren yang memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengatur alokasi anggarannya sesuai dengan prioritas wilayah masing-masing sepanjang selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, RIPPP, menjadi perhatian pemerintah untuk evaluasi mendasar terhadap perencanaan penganggaran pelaksanaan pengawasan dana Otsus Blokren agar pemanfaatan Otsus Blokren dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Dua, terkait dengan pengalokasian dana Otsus di beberapa OPD sudah sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan dari masing-masing OPD tersebut. Baik Otsus Specific Grant, Otsus Blok Grant, dan Otsus Dana Tambahan Infrastruktur. Penentuan program kegiatan subkegiatannya berdasarkan regulasi dari peraturan yang berlaku disesuaikan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Otonomi Khusus dalam rangka menjawab visi Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif, serta kondisi perlu. Selain itu, dalam rangka menjawab program prioritas nasional dalam penanganan stunting, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan kemiskinan ekstrim, serta program prioritas kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut sasarannya kepada orang asli Papua. Dasar pembagian kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021. Tiga, terkait potensi duplikasi antara spesifik grant dan block grant, khususnya kegiatan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dapat kami jelaskan. Mengalokasikan Otsus Block Grant pada bidang kesehatan adalah diperuntukkan belanja obat dan bahan medis habis pakai. Belanja obat-obatan dan bahan habis pakai tahun-tahun sebelumnya mendapatkan alokasi dari sumber dana DAK pada tahun anggaran 2026 tidak mendapat alokasi. Dana Otsus Block Grant yang ada pada Dinas Pendidikan adalah dana sisa lebih efisiensi tahun sebelumnya, merupakan akumulasi dari dana sisa lebih Otsus Block Grant dan beberapa OPD penerima Otsus sesuai regulasi diperuntukkan belanja bina pendidikan, yaitu sebesar 8,9 miliar rupiah lebih. Empat, perencanaan anggaran pada setiap OPD telah tertuang program kegiatan, subkegiatan, output, outcome yang akan dicapai. Hal ini tentu bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan program kegiatan dan dituangkan pada acuan kerja dan rencana anggaran biaya. Mohon izin kami rehat sebentar.

5. Sesuai dengan pasal 3 ayat 4 peraturan Bupati nomor 17 tahun 2026 tentang bantuan sosial kedukaan bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Biak Numfor yang berbunyi, bantuan sosial kedukaan yang diberikan dalam bentuk peti jenazah baik biasa maupun khusus pakaian jenazah tindakan pengawetan dengan nilai maksimal 10 juta rupiah. Kami ingin memberikan sedikit tambahan penjelasan karena kita yang ada di ruang Dewan yang terhormat akan bersepakat bahwa program ini merupakan prakarsa dari Bapak Ibu Dewan terhormat di periode ini dan kami bersama-sama dengan Saudara Wakil Bupati di periode yang sama. Bahwa khusus untuk biaya yang disampaikan sebesar 10 juta ini batas maksimal yang kita berikan. Sedangkan dalam pelayanan-pelayanan yang diberikan

Ini jumlahnya bervariatif. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta sesuai dengan kebutuhan pelayanan dari jenazah. Plus ditambah dengan biaya transportasi. Ada masyarakat kita yang di Numfor mengalami kedudukan, ini pun dilakukan pelayanan dengan tambahan biaya transportasi. Begitupun dengan yang ada di Aimando, bahkan terakhir kemarin kita baru saja mengirim salah satu jenazah sampai di Jayapura, dan ini mencapai batas maksimal sebesar 10 juta rupiah. Kami mewakili kita semua yang di dalam gedung Dewan Terhormat telah berkomitmen untuk mengawal program ini secara baik. Karena ini merupakan kebutuhan dari masyarakat kita yang digumuli bertahun-tahun. Kami sebagai Bupati Biak Numfor memastikan pelaksanaan ini diawasi secara ketat. Tidak saja bantuan duka, tetapi makan minum pasien pun. Sebagai Bupati kami mengawasi ini secara ketat. Dan baru seminggu yang lalu, kami telah memerintahkan teman-teman APIP internal melalui inspektorat untuk mengaudit internal pelayanan makan minum. Dan kami pastikan setelah pasca sidang APBD perubahan, teman-teman dari inspektorat akan turun kembali untuk melakukan audit khusus terhadap pelayanan atau bantuan duka ini. Sehingga kita memastikan program-program atau kegiatan ini tidak terjadi kebocoran atau terjadi penyetoran-penyetoran kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini kiranya menjadi komitmen kita semua. 6. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Biak Numfor menurut hasil perhitungan BPS terjadi kenaikan, sekalipun kenaikan tersebut sangat kecil. Namun demikian pemerintah daerah mengakui masih banyak komponen-komponen indikator pembentuk indeks pembangunan manusia tersebut sesungguhnya belum sesuai dengan harapan atau masih belum mencapai target. Sebagai contoh adalah literasi, numerasi, iklim pendidikan, sarana prasarana pendidikan, dan seterusnya yang merupakan rapor pendidikan dan indikator SPM pendidikan masih terdapat kesenjangan cukup tinggi dan perlu mendapat perhatian OPD teknis khususnya Dinas Pendidikan. Penyusunan IPM dari indikator indeks kesehatan pada prinsipnya telah tercapai. Namun demikian masih juga terdapat kesenjangan capaian dari target yang telah ditentukan. Sebagai contoh, tingginya angka kesakitan, penyakit-penyakit menular, tingginya kematian ibu, bayi, neonatus, dan kematian anak, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, rendahnya peran serta masyarakat untuk memeriksakan balita ke posyandu masih perlu mendapat perhatian serius dari kita semua. 7. Terkait obat-obatan khusus dan vaksin pengadaan. Dan vaksin pengadaannya merupakan kewenangan provinsi dan pusat. Peran kita mendukung biaya pengiriman dari provinsi ke kabupaten, karena biaya distribusi dari provinsi sangat terbatas. Obat-obatan khusus dimaksud seperti obat HIV, kusta, frambusia, tuberkulosis, dan lain-lain, serta semua jenis vaksin. Terjadi kekosongan untuk jenis-jenis obat ini dikarenakan faktor pengiriman dari pusat atau dari provinsi. 8. Terkait belanja khusus pendidikan, kesehatan stunting, perlindungan sosial, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar, konektivitas, dan tata kelola pemerintahan. Keberlanjutan akan menjadi perhatian serius pemerintah untuk dikawal sesuai dengan regulasi yang berlaku. 9. Pemerataan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi serius. Pemerintah daerah menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai upaya pencapaian yang tertuang pada misi kedua RPJMD. 10. Konsep astacita Presiden Republik Indonesia bahwa pembangunan wilayah harus bergerak dari kampung ke kota. Hal ini sudah dituangkan ke dalam perencanaan konsep bottom up melalui perencanaan musrembang kampung, distrik, dan kabupaten, sehingga hal ini terlihat bahwa substansial kampung begitu penting terhadap pengembangan pembangunan kabupaten.

Kabupaten Biak Numfor, baik untuk sektor pelayanan dasar dan sektor penunjang. 11. Keberlanjutan penguatan ekonomi kerakyatan khusus bagi orang asli Papua akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kelanjutan berwirausaha bagi masyarakat orang asli Papua. Bantuan yang diberikan berharap menjadi bibit peningkatan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat yang selanjutnya dapat menciptakan rantai ekonomi di tingkat kampung dan distrik. 12. Pemerintah daerah menjamin bahwa pengeluaran pembiayaan yang direncanakan tidak akan mengganggu kemampuan pemerintah dalam memenuhi pelayanan dasar. 13. Pemerintah daerah sependapat dan dengan pandangan kelompok khusus terkait efisiensi anggaran. 14. Pemerintah daerah sependapat terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang diusulkan oleh kelompok khusus penyusunan rancangan perubahan APBD berdasarkan Permendagri nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2026. 15. Pemerintah daerah sependapat dengan catatan kelompok khusus terkait konsistensi dalam pengelolaan dana otsus dan akan segera menyerahkan data-data yang diminta secara terpisah ke DPRK. Pimpinan Dewan dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami hormati. 8. Jawaban pemerintah atas laporan badan anggaran yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudari Alfrida Tumanan. 1. Dalam rangka menekan angka defisit dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 tidak melampaui batas 2,50% sebagaimana diatur dalam PMK nomor 101 tahun 2025. Pemerintah daerah bersama DPRK melakukan rasionalisasi agar struktur pendapatan belanja dan pembiayaan memenuhi ketentuan yang berlaku. 2. Pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi agar penyerahan dokumen RAPBD tepat waktu sehingga DPRK memiliki waktu cukup untuk mencermati materi sebelum pembahasan dan pengambilan keputusan. Sebagai Bupati Biak Numfor, ini menjadi catatan khusus bagi Saudara Sekda dan juga tim anggaran pemerintah daerah sehingga ini menjadi evaluasi kinerja kita dan kita berharap ke depan ada peningkatan dan lebih baik lagi. 3. Bahwa data dalam KUA dan PPS perubahan harus konsisten dengan dokumen penganggaran dan pelaporan daerah. Dalam pembahasan bersama DPRK, penetapan perubahan APBD hingga pelaksanaannya, penyesuaian masih dapat dilakukan sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, data dalam LKPJ mendatang akan disajikan berdasarkan APBD yang telah ditetapkan beserta perubahan yang sah dan realisasi pelaksanaannya. 4. Pemda membentuk Satgas Pendataan Usaha Gabungan Bappenda dan DPMPTSP guna mewajibkan MPWPD sebagai syarat utama terintegrasi perizinan usaha di sistem online single submission atau OSS. Hasil identifikasi rancangan bersama kondisi setempat, Banggar memohon penjelasan dan tanggapan pemerintah daerah. 1. Masukan dari tim Banggar DPRK Biak Numfor menjadi perhatian bagian hukum Seda akan memprioritaskan untuk diagendakan 13 OPD teknis pemungut retribusi serta ke depan memfasilitasi penerbitan perbup insentif pemungutan turunan Perda 1/2024, merevisi PKS interinstansi dan menerapkan sinergi pemungutan pajak retribusi. 2. Pemerintah daerah mereformulasi kebijakan
pendataan, pemungutan, dan penagihan pajak.

pajak dan retribusi berbasis digital. Pemda memperluas pemasangan tapping box serta opsi pembayaran kris kerjasama dengan Bank Papua pada tempat-tempat usaha wajib pajak untuk mengeliminasi potensi transaksi penagihan tunai liar. Tiga, pemerintah daerah akan memaksimalkan pemanfaatan akses yang belum optimal, pemanfaatan dan masih belum termanfaatkan seperti pemanfaatan aset pasar lama berupa tanah dan bangunan. Pemda juga melakukan rezoning termasuk penilaian sewa aset pemerintah daerah termasuk di dalamnya aset Pemda di pasar lama dan mendorong percepatan akreditasi laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Blut pemungutan retribusi. Blut laboratorium daerah salah satu potensi pendapatan. Pemda Biak Numfor melakukan kerjasama dengan KPKNL dalam melakukan pemanfaatan sewa BMD. Empat, pemerintah daerah akan menindaklanjuti melalui Bapenda merupakan berupaya untuk melakukan peningkatan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan indikator-indikator sebagai berikut. A. Pemetaan potensi-potensi PAD yang ada. B. Adanya komitmen bersama antara pemerintah, DPRK, dan stakeholder. C. Peningkatan dana pelatihan SDM pada OPD pemungut. D. Melakukan sosialisasi PAD melalui media sosial. RRI tentang bayar pajak dan retribusi. E. Melakukan koordinasi antar 13 OPD pemungut atas kendala dan jalan keluar terkait peningkatan PAD. 5. Terkait aset milik daerah yang tidak tercatat telah ditindaklanjuti sesuai temuan dan rekomendasi BPK RI melalui inspektorat. 6. Pemerintah daerah telah melakukan PKS dengan DJKN KPKNL dalam menindaklanjuti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah sesuai dengan LKPD audited. 7. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan banggar terhadap penyelesaian kewajiban daerah dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Penyelesaiannya akan diupayakan secara bertahap berdasarkan kewajiban yang telah diverifikasi serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. 8. Terkait usulan penanganan pembangunan rehab sekolah berdasarkan hasil musrembang disesuaikan dengan rencana strategis renja OPD dan mempertimbangkan data Dapodik untuk penerima manfaat dana OTSIS bidang pendidikan ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. 9. Pada APBD 2026, sumber dana OTSIS hanya dialokasikan untuk 19 distrik, namun pelaksananya pada tiap kampung. 10. Untuk menetapkan guru ASN pada sekolah yayasan tidak perlu regulasi khusus dari daerah. Pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan pemerataan guru ke sekolah yayasan berdasarkan Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025 tentang retribusi guru ASN. Regulasi memperboleh pelaksanaannya. 11. Pemerintah daerah akan memprioritaskan penyelesaian beban tanah pusat kesehatan yang belum terselesaikan. 12. Akan menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah dalam tahun anggaran mendatang dengan memperhatikan keleluasan fiskal daerah. 13. Perbaikan mobil tinja akan diakomodir dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026. 14. Terkait dengan pokir dewan, pemerintah daerah berupaya mengakomodir pokir melalui usulan rencana kerja pada alokasi APBN, APBD tingkat 1 dan kabupaten. 15. Akumulasi dari temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah sampai dengan saat ini telah ditindaklanjuti dengan capaian 65%. 16. Pengadaan mobil tangki pada PDAM untuk penyaluran air bersih ke masyarakat akan menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah dalam tahun anggaran mendatang dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. 17. Bantuan dana segar ke koperasi usaha dan mencegah dan menengah akan disesuaikan dengan

regulasi yang berlaku. 18. Terkait kepengurusan KONI, KNP akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera dikukuhkan. Demikian pula pemerintah daerah akan difasilitasi melalui perkumpulan anak-anak muda seperti Karang Taruna sebagai wadah eksplorasi minat dan bakat serta menghindari dari perilaku buruk, kenakalan remaja dan pergaulan bebas. 19. Terkait lapangan gelanggang olahraga Cendrawasih dan pelayanan publik pendukung akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Bahwa lokasi lahan kegiatan sel Teluk Cendrawasih masih dalam proses penyelesaian sehingga akan menjadi bahan permanen untuk dijadikan event strategis. 21. Saat ini RSUD memiliki dokter spesialis sebanyak 16 orang. Sebagai upaya jangka pendek, pemenuhan dokter spesialis pemerintah daerah mengambil perjanjian kerjasama PKS dengan beberapa rumah sakit untuk mendapatkan 6 dokter spesialis. 3 diantaranya dari RSUD 2 Jayapura, antara lain spesialis urologi, spesialis mata, spesialis bedah onkologi. Dokter spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Tiwari Kabupaten Jayapura. 1 spesialis neuro intervensi dari Rumah Sakit Laimena Ambon. 1 spesialis kulit dari Makassar serta spesialis THT dari Rumah Sakit TNI Angkatan Udara. 2, mengadakan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Undip Semarang mendatangkan residens anestesi anak dan bedah. 3, mengusulkan kebutuhan dokter spesialis melalui program pendayagunaan dokter spesialis. Selanjutnya, upaya jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis pemerintah daerah berupaya memberikan kesempatan bagi dokter untuk menempuh pendidikan spesialis. 22, pembangunan Tuku Tifa akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk diselesaikan di tahun depan. Tanggapan pemerintah daerah secara makro atas pendapatan banggar atas pendapat banggar DPRK Kabupaten Biak Numfor terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1, secara makro perubahan APBD tahun anggaran 2026 menyesuaikan pendapatan asli daerah dari 1.360.551.720.947 rupiah menjadi 1.390.262.943.160.000 rupiah atau bertambah sebesar 29.711.222.213 rupiah. Pada sisi belanja juga dilakukan penyesuaian untuk mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perubahan tersebut pada prinsipnya diarahkan untuk menjaga kesinambungan program prioritas memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, menyelesaikan kewajiban daerah, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Pemerintah daerah juga sependapat bahwa kinerja setiap OPD harus diukur berdasarkan hubungan antara anggaran, output, outcome, dan manfaat yang dihasilkan. Oleh karena itu, OPD dituntut memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula dengan pokok-pokok pikiran DPRK. Pemerintah daerah memandang bahwa aspirasi tersebut merupakan bagian penting proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memandang bahwa sinkronisasi antar pokir DPRK dengan perencanaan daerah harus menghasilkan kesesuaian antara kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, indikator kinerja, dan kemampuan fiskal daerah. Pendapat
Maaf, dua, mengenai sisa waktu pelaksanaan APBD dan kesiapan belanja. Pendapatan daerah setelah perubahan ditargetkan sebesar 1 triliun 390 miliar 262 juta 943.160 rupiah, sedangkan kebutuhan belanja pembiayaan telah disesuaikan dalam kerangka fiskal daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah akan melakukan pengendalian yang lebih ketat terhadap pelaksanaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2026. Khusus terhadap belanja modal, pemerintah daerah sependapat bahwa waktu pelaksanaan merupakan faktor yang sangat menentukan. Oleh karena itu, OPD yang melaksanakan kegiatan belanja modal harus segera memastikan kesiapan dokumen perencanaan, dokumen teknis, proses pemilihan penyedia, kontrak jadwal pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Untuk itu, pemerintah daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih intensif terhadap kegiatan-kegiatan strategis, khususnya belanja modal, termasuk mengidentifikasi kegiatan berisiko tidak selesai tepat waktu. Terhadap kegiatan secara teknis dan administratif tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan, penanganannya akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah menerima perhatian banggar tersebut sebagai early warning untuk memperkuat pengendalian pelaksanaan APBD sampai dengan akhir tahun anggaran 2026. Tiga, mengenai TKD, TPP, dan kemungkinan perubahan kebijakan fiskal, pemerintah daerah memahami harapan banggar DPRK terkait kemungkinan adanya ruang fiskal yang lebih baik. Sehubungan dengan dinamika kebijakan pemerintah pusat, termasuk perubahan kebijakan pada Kementerian Keuangan. Namun demikian, pemerintah daerah berpandangan bahwa perubahan pejabat atau pergantian Menteri Keuangan dengan sendirinya belum dapat dijadikan dasar untuk memperhitungkan adanya tambahan atau perubahan alokasi transfer ke daerah maupun ruang fiskal daerah. Setiap perubahan transfer dan kebijakan fiskal harus menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat serta dokumen penetapan yang menjadi dasar penganggaran. Dalam APBD tahun anggaran 2026, pemerintah daerah tetap berpedoman pada alokasi kebijakan fiskal yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah optimis terhadap setiap peluang fiskal yang mungkin terbuka, namun tetap berhati-hati, tidak akan memasukkan potensi penerimaan yang belum memiliki dasar penetapan resmi ke dalam APBD. Empat, mengenai goodwill ASN, regulasi inovasi dan peningkatan PAD, pemerintah daerah sependapat dengan pandangan banggar DPRK bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan regulasi, tetapi juga oleh kemauan, komitmen, integritas, dan keberanian aparatur untuk melakukan inovasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Regulasi yang memberikan landasan hukum anggaran menjadikan sumber daya tetap goodwill aparatur merupakan energi yang menggerakkan keduanya menjadi kinerja dan pelayanan nyata kepada masyarakat. Dalam konteks peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah memandang bahwa inovasi harus diarahkan pada perluasan basis pendapatan, optimalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, perbaikan sistem pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pengawasan dan pengendalian. Namun pemerintah daerah juga menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak boleh ditempuh hanya dengan menambah beban masyarakat. Peningkatan PAD harus dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi yang terukur, pelayanan yang lebih baik,
pemutakhiran data, digitalisasi, pengawasan, serta penciptaan iklim ekonomi yang mendorong efektivitas usaha. Pemerintah daerah akan terus mendorong agar setiap OPD tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mampu melihat potensi masalah.

0: menjadi peluang, potensi aset, menjadi sumber manfaat, dan potensi pelayanan sumber peningkatan kepercayaan masyarakat sekaligus penguatan pendapatan asli daerah. Pimpinan Dewan, para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami hormati, demikianlah jawaban dan penjelasan pemerintah daerah atas pertanyaan, saran, pendapat, dan himbauan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan, kelompok khusus, dan laporan pendapat Badan Anggaran dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pada kesempatan ini perlu kami pertegas bahwa hal-hal teknis yang belum terjawab kiranya akan disampaikan melalui alat kelengkapan Dewan pada tahapan-tahapan persidangan selanjutnya, baik secara tertulis maupun dalam rapat dengar pendapat selama persidangan ini. Pemerintah daerah meyakini bahwa melalui sinergi bersama DPRK, setiap upaya pembangunan akan dilaksanakan secara konsisten, terprogram, dan berkualitas. Demikian kami sampaikan atas perhatian sidang Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian, kami menyampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan bagi kita semua dalam mewujudkan Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan sehat dan mandiri. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salve Om Santi Santi Om. Shoima Kasumasa. Biak 24 September 2025. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mans Nembra. Selesai.
1: Ya, baik pendengar, baru saja Bupati Kabupaten Biak Numfor telah menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan, kelompok khusus, dan laporan pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk tentu saja pada sidang paripurna.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Biak Numfor yang telah menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan, kelompok khusus, dan laporan pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Raperda Perubahan APBD Tahun 2026. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, setelah kita mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan, kelompok khusus, dan laporan pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Raperda Perubahan APBD Tahun 2026, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati Biak Numfor, maka berakhirlah seluruh rangkaian agenda rapat paripurna ketiga hari ini. Tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Biak Numfor beserta jajaran pemerintah daerah yang dengan tekun mengikuti acara ini hingga selesai dan dalam waktu relatif singkat dapat menyusun jawaban dan memberikan penjelasan atas satu, pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan dan kelompok khusus. Dua, laporan pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2026. Ucapan terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada kru LPPRI Biak dan insan pers lainnya yang dengan setia meliputi sekaligus menyiarkan langsung jalannya rapat paripurna ketiga DPRK Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2006 ini, sehingga seluruh masyarakat Biak Numfor dapat mendengar secara langsung dimanapun berada. Perlu kami

0: diinformasikan bahwa sesuai dengan agenda atau jadwal sidang pada besok pagi hari Jumat mulai pukul jam 9.00 akan dilaksanakan rapat komisi-komisi Dewan. Untuk bagian ini diharapkan jadi perhatian bersama untuk kita, karena besok hari Jumatan, maka hal ini supaya jadi perhatian untuk hadir pada waktu yang tepat. Kiranya menjadi perhatian kita bersama, akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan perkenan kita, perkenan sidang paripurna, rapat paripurna ketiga, kami nyatakan diskors. Selamat malam, Biak 24 September 2026, pimpinan rapat paripurna DPRK Kabupaten Biak Numfor Nuakre Wakil Ketua 1. Sekian, selesai. Selamat malam.
1: Sidang paripurna Dewan yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara rapat paripurna ketiga pada malam hari ini dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan, kelompok khusus dan laporan pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sesuai dengan jadwal dan agenda persidangan, maka dapat kami sampaikan kembali bahwa kita akan bertemu kembali dalam ruang sidang utama ini pada besok hari Jumat 25 September 2026 dengan agenda rapat komisi-komisi Dewan dengan mitra kerja Dewan. Selamat malam, Syowi Makasumasa.
2: Baik, pendengar dimanapun berada, demikian sudah siaran langsung rapat paripurna ketiga DPRK Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 hari ini, Kamis 24 September 2026. Tim pelaksana siaran langsung yang bertugas penanggung jawab PLH Kepala LPPR RI Biak, produser Rahmawati Pinontoan, pengarah acara Tri Rian, pengarah teknik dan Manafei Prawar, pengarah siaran Yolenta Rumgefur SIKOM, pengarah konten Devi Marcelina Perangan SIKOM, teknisi siaran Benard Ardiroluan SIKOM, Esra Raditya Alphons SKOM, Victor Pascal Wagdomi AMD, Muhammad Fakri Abbas SKOM, dan saya reporter Ririn Arini Masior pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, Syawi Makasumasa, kembali ke studio.
3: Ya, terima kasih rekan Ririn untuk laporan Anda dan pendengar. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama seluruh rangkaian rapat paripurna ketiga masa sidang 3, di mana jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus Dewan dan laporan pendapat Badan Anggaran Dewan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang mana sudah kita dengarkan tadi turut hadir Bupati dan Wakil Bupati, PJ Sekda dan Kepala OPD yang ikut dalam rapat paripurna ketiga untuk edisi malam ini. Dan nanti akan kembali lagi dilanjutkan untuk edisi esok pagi pada hari Jumat pada pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan sidang berikutnya. Terima kasih untuk Anda tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Biak. Pada kar Anda kembali mengikuti beragam siaran kami untuk edisi malam ini pada kar 24 September 2026.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda dengan berbagi program siaran kami kembali hadir menyapa dan menemani Anda. Selepas tadi sudah kita ikuti bersama rangkaian siaran langsung dari ruang sidang utama Gedung DPRK Kabupaten Biak Lumpur. Kembali Anda menyimak dan mengikuti siaran kami untuk program Biak Malam edisi hari ini 24 September 2026. Iya, Anda bersama saya yang bertugas, Yepi Burdam, seperti biasa menemani Anda dengan program-program siaran kami seperti biasanya di acara kita Golden Memory edisi malam ini 24 September 2026. Iya, saya nantikan saja untuk Anda yang ingin bergabung. Seperti biasa, pesan singkat WhatsApp hadir kembali menyapa dan menemani Anda di 0822-5163-4612. Atau juga Anda bisa bergabung langsung melalui via telepon kita. Anda ingin bergabung, berbagi ucapan, sapa, atau juga ngobrol langsung sama saya di udara secara santun, silahkan saja di 0822-5163-4612. Ya, saya harapkan juga Anda yang mendengarkan menyimak di frekuensi 96.1 MHz. Iya, padahal setia Pro 1 pecinta acara kita Golden Memory Ujung Timur, Barat, Utara, Selatan, Kota Biak tercinta pada Ido Aiman, Donum Fori, Oridek, dan semua

biar orang semua yang ingin bergabung, saya nantikan saja. Nuansa malam ini dengan tembang-tembang nostalgia yang ingin Anda bergabung, merequest pesan lagu atau juga mau mendengarkan pilihan lagu-lagu terbaik Anda sebagai pengantar tidur kah, atau mungkin sebagai ucapan hari ini sebelum kita telat ke 12.00 ya. Mungkin yang hari ini bertambah setahun usia, atau mungkin yang hari ini special day, happy wedding, dan juga momen-momen spesial lainnya di edisi 24 September ya. Oke, saya nantikan saja line telepon kita yang sama, pesan WhatsApp juga. Yang ingin bergabung 0822 5163 4612.

0: Okay, saya hadirkan dulu untuk beberapa nuansa hiburan sambil menantikan yang ingin bergabung seperti biasa. 0822-5163-4612. Yang mau bergabung via WhatsApp kita pesan singkat boleh, seperti apa requestan lagunya atau salam-salam sapaan, saya akan bacakan tuntas dan akan hadirkan setiap permintaan lagu. Atau juga ingin ngobrol langsung sama saya secara santun di udara, silakan ya, monggo, saya tunggu aja kebersamaan Anda bersama saya di layanan telepon kita yang sama. Iya, mumpung karena waktu terus bergulir, tidak terasa sudah di menit ke-9 lepas dari pukul 22. Iya, padahal saya hadirkan saya dulu beberapa nuansa hiburan mengawali kebersamaan kita. Yang ingin bergabung langsung saja akan saya hadirkan semua permintaan lagu yang ingin Anda request atau dokar di malam ini. Ya, selamat malam buat semua juga yang mendengarkan melalui streaming aplikasi Radio Digital atau juga Anda menyimak melalui aplikasi Radio ID. Semangat juga untuk Anda yang setia di ujung streaming atau juga melalui FM 96.1 MHz. Selamat malam, semoga terhibur.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Bukankah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, tampak nostalgia ya dengan lirikan lagu barat. Saya hadirkan lagi Don't Forget Me yang hadir lagi untuk Anda pendengar. Iya, dengan nuansa rangkaian lagu-lagu nostalgia yang terus saya hadirkan menemani Anda di malam hari ini. Pukul 22 lebih 35 menit, yang mau bergabung saya nantikan pesan WhatsApp Anda 082251634612 atau juga melalui via telepon ya. Saya tunggu di layanan telepon yang sama. Dengan semangat menemani Anda, semoga terhibur pendengar. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
1: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi. MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: memandang ke depan namun mampu melihat ke belakang. Itulah fungsi kaca spion. Setiap kendaraan bermotor yang sesuai aturan pasti akan dilengkapi dengan kaca spion. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, jika Anda dan saya sedang mengendarai kendaraan bermotor dan bermaksud membelokkan kendaraan ke arah kiri atau ke kanan, tidak perlu menoleh ke belakang untuk memastikan, cukup melihat kaca spion, maka kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika hidup ini diibaratkan sebuah kendaraan yang sedang kita kendarai, maka yang harus dilakukan adalah tetap memandang ke depan. Namun ada saat-saat tertentu perlu untuk melihat masa lalu kita. Seindah atau seburuk apapun masa lalu tetaplah masa lalu. Dan masa kini menuju masa depan. Jangan pernah membawa dendam, kemarahan, keberhasilan, atau kegemilangan masa lalu pada masa kini.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hubungan harmonis itu ibarat kunci dan anak kunci. Keduanya berbeda namun saling membutuhkan. Pasangan harmonis juga ibarat dua sisi mata uang, berbeda motif dan gambar, namun memiliki nilai yang saling melengkapi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, setiap orang dapat hidup harmonis dengan pasangannya jika ia menyadari bahwa pasangannya adalah bagian dari dirinya. Sebuah puisi klasik anonim pernah menulis demikian. Wanita diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya, atau telapak kaki untuk menjadi bawahannya. Ia diciptakan dari rusuk pria, dekat di hati untuk dilindungi dan dicinta. Pendengar, setiap pasangan akan menikmati kebahagiaan bersama jika menyadari bahwa diri saya tidak lebih penting dari dirinya dan dia merupakan bagian penting dari hidupku.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar, dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula kebersamaan kita di sepanjang edisi hari ini, 24 September 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas malam hari ini, saya Epi Burda bersama rekan operator ada Bung Fakri Abbas, menyampaikan terima kasih dan selamat beristirahat. Sekali lagi kami ucapkan untuk Anda yang tengah beristirahat, telah beraktivitas, bagi Anda yang menjalankan aktivitas di malam ini. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak Udara bersama Anda melalui FM 9,1 MHz Pro 1 RRB. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam edisi hari ini Jumat 25 September 2020. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda. Kembali kebersamaan kita di Biak pagi ini pendengar, edisi Jumat 25 September 2020. Ya, selamat pagi untuk Anda. Apa kabar di hari ini? Semoga apapun yang Anda jalankan ya di hari Jumat ini, Jumat berkah, semoga berjalan dengan lancar tentunya. Baik, pendengar, kali ini saya Hanif kembali menemani Anda di Biak pagi ini dari pukul 5 hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, sebelumnya pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, mereka dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual selengkapnya dapat Anda simak melalui aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, kami awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan Lentera Hati Islami. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ya, pendengar, jelang nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama untuk penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Pro 1 RRI BIA. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat beraktivitas. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI BIA, terus mudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Ijadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi, edisi Jumat 25 September 2020 ada. Adapun topik utama Buletin di antaranya. Bertepatan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaru 2026, Pemkab Biak Numfor terima sertifikat aset daerah dari Kantor Pertanahan Biak. Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia dengan melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua. Itulah mendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hanim.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Bertepatan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Gantaru 2026, Pemkab Biak Numfor terima sertifikat aset daerah dari Kantor Pertanahan Biak. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Bertepatan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaru tahun 2026, Kamis 24 September 2026, Kantor Pertahanan BPN Biak Numfor menyerahkan sejumlah sertifikat tanah. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra. Dalam kesempatan ini, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi menyambut baik penyerahan sertifikat aset tanah hak pakai yang diterima pemerintah Kabupaten Biak Numfor, yaitu fasilitas kantor Distrik Biak Barat dan fasilitas pendidikan SD Impres Komboi. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Biak Numfor yang terus berkomitmen mendampingi pemerintah daerah memastikan kepastian hukum atas kepemilikan aset. Gunadi menjelaskan selain 3 sertifikat yang diserahkan, pihaknya telah mendaftarkan sejumlah aset tanah milik pemerintah daerah Biak Numfor untuk disertifikasi. Proses tersebut akan dilaksanakan secara bertahap.
2: Puji Tuhan, pada hari ini kami pemerintah Kabupaten Biak Numfor menerima sertifikat tanah hak pakai dari BPN Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih untuk BPN yang terus berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam memastikan kepemilikan hak. Dengan demikian, jumlah bidang tanah kabupaten yang bersertifikat bertambah. Harapan kami, selain 3 sertifikat tanah ini, beberapa tanah milik Pemkab Kabupaten Biak Numfor kami juga sudah daftarkan untuk disertifikatkan. Tentu tanah-tanah yang sudah tidak bermasalah dari sisi pembayaran dan juga pelepasan dari pemilik hak ulayat.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor, Suhendar, menambahkan penyerahan hari ini juga mencakup 2 sertifikat rumah ibadah, 1 sertifikat tanah wakaf, serta 5 sertifikat hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL.
3: Kami mengikuti arahan kementerian di mana sertifikat wakaf dan rumah ibadah telah menjadi target, menjadi prioritas, termasuk PSN. Nah, juga tadi kami menyerahkan sertifikat aset pemerintah daerah sebanyak 3 sertifikat untuk rumah ibadah, 2 untuk gereja, dan untuk wakaf 1. Nah, tadi juga kami menyerahkan 5 sertifikat hasil kegiatan PTSL, karena PTSL juga termasuk PSN. Di Biak, PTSL di tahun ini ada target seharusnya 300, tapi kena refusi anggaran menjadi 264. Di saat ini kebetulan sudah tercapai targetnya di 73% atau 207. Ya, kami targetkan di Oktober ini bisa kami selesaikan semua.
1: Penyerahan sertifikat ini menjadi bukti nyata sinergi antara BPN dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam memperkuat kepastian hukum pertanahan baik bagi aset daerah, fasilitas umum maupun masyarakat luas.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia dengan melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua. Selengkapnya disampaikan Tri Rian.
4: Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia sekaligus penguatan ekosistem ekonomi kopi di Papua. Hal tersebut disampaikan Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra saat membacakan sambutan Gubernur Papua pada kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua di Hotel Asana Biak, Rabu 23 September 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Papua menyebut kopi Papua baik Arabica dari wilayah Papua Pegunungan maupun Robusta dari daerah pesisir memiliki karakter dan cita rasa yang dapat menjadi identitas sekaligus kekuatan produk lokal. Menurutnya, industri kopi memiliki mata rantai ekonomi yang panjang, mulai dari petani, pengelola, pasca panen, penyangrai, barista, pelaku usaha hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, peningkatan kualitas barista dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kopi di Papua.
5: Karena itu, ketika kita meningkatkan kualitas seorang barista, sesungguhnya kita sedang memperkuat satu bagian penting dari ekosistem ekonomi kopi Papua. Inilah pelatihan dan sertifikasi memiliki arti strategis. Melalui sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional, kita ingin memastikan bahwa para barista dan pelaku industri kopi Papua memiliki kemampuan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Boni Asom, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan karena potensi kopi di Papua terus berkembang, sementara masih banyak barista muda yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Menurut Boni, kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong pelaku kopi, khususnya barista, agar memiliki sertifikasi profesi yang diakui.
6: Potensi kopi ini kan sudah semakin berkembang. Berkembang di Papua ini sudah berkembang dan mendunia. Maka kami melihat banyak pengusaha-pengusaha kopi mulai berkembang. Tetapi secara sertifikasi ini belum, itu belum. Maka kami berpikir bahwa ini kita perlu untuk mendorong pelaku kopi ini, kopi barista ini, supaya mereka secara kompetensi mereka punya sertifikat.
4: Salah satu peserta sekaligus pemilik Warkop Merdeka Biak, Adi, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena memberikan kesempatan bagi para barista untuk mendapatkan pelatihan sekaligus sertifikasi profesi.
7: Kegiatan ini cukup bagus untuk para peserta yang mengikuti sertifikasi ini karena memang sejatinya seorang barista harus punya lisensi yang jelas. Nah, bagaimana kemudian mau dikatakan seorang barista kalau tidak mempunyai sertifikasi?
4: Kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua tersebut berlangsung hingga 25 September 2026 dengan menghadirkan pelatih dari Lembaga Sertifikasi Profesi LSP dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP untuk proses sertifikasi kompetensi peserta.
0: Pendengar, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnembra SHMM bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaru tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Lutfia Mustika.
8: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnembra memimpin upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor pertanahan Biak Kamis 24 September 2026. Dalam upacara tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Menteri Nusron menegaskan kepastian hukum dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan pertanahan menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan tema Hantaru 2026, yaitu transformasi melayani lebih pasti.
9: Amanat luhur tersebut menjadi landasan kita untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan, serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
8: Sejumlah transformasi pelayanan pertanahan terus dilakukan, salah satunya layanan pengukuran terjadwal yang kini telah diterapkan di 465 kantor pertanahan atau mencapai 96,3% secara nasional dengan waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja. Selain itu, layanan peralihan hak terintegrasi atau perintis dengan target penyelesaian 10 hari kerja juga terus diperluas. Hingga saat ini, layanan tersebut telah menjangkau 109 kantor pertanahan. Kementerian ATR atau BPN juga terus mendorong transformasi digital, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan PPAT, serta peningkatan integritas dalam pelayanan. Di bidang pertanahan, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL telah mencapai 129,5 juta bidang tanah. Sementara melalui reforma agraria, pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 6,1 juta bidang tanah dengan luas mencapai 4,39 juta hektar. Sementara di bidang tata ruang, Kementerian ATR atau BPN terus mendorong penyelesaian rencana detail tata ruang serta digitalisasi layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga terus diperkuat dalam perencanaan daerah. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor, Suhendar, menyatakan pihaknya siap melakukan transformasi, khususnya dalam pelayanan berbasis digital.
10: Jadi ada beberapa arahan kementerian, kita harus bisa bertransformasi secara digital. Tapi bukan digital aja, termasuk terhadap pelayanan.
8: Peringatan Hantaru 2026 di Biak Numfor kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng bersama oleh Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor dan Bupati Biak Numfor, disaksikan para tamu undangan. Lutfia Mustika melaporkan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Pendengar, perdana program Sekolah Lansia Baburrahma di launching di Kabupaten Biak Numfor. Berikut kita ikuti bersama wawancara Oki Pinontoan bersama Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar, berikut ini.
11: Bapak, ini terkait launching Sekolah Lansia. Ini di Papua sudah ada berapa? Kemudian harapannya dengan dibukanya atau diluncurkan Sekolah Lansia Baburrahma di Biak ini seperti apa?
12: Ya, kalau kita lihat dari jumlah Sekolah Lansia yang dibentuk di Papua, kita ini baru ada kurang lebih 6. 6 itu ada 1 di Kabupaten Kerom, ada Kota Jayapura itu ada 2, terus di Kabupaten Jayapura ada 1, terus di Merauke ada 2, ya kurang lebih ada 6. Sama ini yang ketujuh di Biak. Dan memang Sekolah Lansia itu dibentuk atas inisiatif dan inisiasi dari semua kesepakatan masyarakat setempat, apalagi dalam ini melalui komunitas seperti yang kita hari ini saksikan di Masjid Baburrahma. Maka ini adalah kesepakatan karena ini menyangkut indikasi organisasi yang tentunya kita berharap bahwa terindikasi dalam pembiayaan ini, kita harapkan ada kontribusi yang dilakukan. Maka dibentuknya Sekolah Lansia itu harus disepakati, sehingga ini yang tentu memberatkan mengapa sampai Sekolah Lansia ini tidak berkembang begitu banyak di Papua, padahal di provinsi-provinsi lain yang saya tugas itu banyak, Pak.
11: Jadi komitmen
12: butuh komitmen dari, karena ini butuh kemandirian. Nah, oleh karena itu ya kita berharap bahwa ini sebagai model di sini, tetapi ya kita berharap bisa di gereja-gereja juga bisa bentuk. Jadi bukan saja ini, karena yang dibalik daripada itu kita harapkan orang tua ini memiliki waktu dan kesempatan untuk mereka bisa berkomunikasi. Jadi saat kita kumpulkan mereka, ada komunikasi aktif yang terbangun antara mereka, dan disitulah bisa mereka berdialog. Jadi ada dialog timbal balik yang dilakukan oleh teman-teman di tenaga kesehatan atau teman-teman di kesehatan dengan peserta Sekolah Lansia, sehingga di situ pun mereka bisa, penyakit yang mungkin mereka alami itu bisa mendapat solusi. Jadi itu dampak daripada bagaimana kita bentuk sekolah lansia. Dan juga bukan masalah kesehatan saja, tetapi ada hal-hal psikologi yang selama ini terjadi di tengah-tengah keluarga. Misalnya, atau contohnya, orang tua itu memikirkan tentang kesendiriannya di rumah karena anak-anaknya jauh, mereka tinggal di daerah lain, atau memikirkan tentang ekonomi keluarganya. Akhir-akhir ini kami makan saja susah dan lain sebagainya. Maka disitulah mungkin komunikasi terbangun di ketika mereka bertemu di saat-saat momentum Sekolah Lansia itu berjalan. Maka hal-hal itu nanti akan kita, teman-teman, ada dinas kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB ini nanti mengakomodir permasalahan yang lansia-lansia peroleh, dan kita bisa laporan kepada kepala daerah dengan dinas terkait seperti sosial. Kenapa sampai kita libatkan dinas sosial di situ? Karena ini kan namanya keluarga yang kita harapkan. Jadi kami berharap bahwa ini yang pertama kali dilakukan, mudah-mudahan ini menjadi model dan akan kita kembangkan di Biak Numfor ini ke depan. Karena saya berharap kelanjutannya ada gereja-gereja yang inisiatif untuk bisa dibentuk untuk warga jemaatnya, karena banyak lansia kita yang hari ini membutuhkan posyandu lansia, membutuhkan pelayanan kesehatan, juga membutuhkan komunitas kebersamaan. Kita harapkan ini bisa terjadi. Yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya di situ bisa kita lihat ada yang namanya pralansia. Kalau pralansia itu kan kita bisa ambil dari 55 tahun ke atas sampai pada 59. Kalau lansia itu dihitung dari 60 ke atas. Ya kita bisa lakukan, walaupun pralansia ini kan lebih tua. Makanya biasanya kita harapkan supaya mereka bisa lanjut ke strata 2. Kalau dia belum mencapai 60 tahun, maka dia bisa mengkoordinir orang-orang tua yang lansia di atas 60 tahun. Dan di situ ada semangat untuk bisa mereka menangani mungkin kepengurusannya, kepala sekolahnya. Kepala sekolah biasanya yang paling tertua, dibantu oleh yang muda, sehingga di situ bisa terbangun dan bisa hidup. Makanya kita butuh yang pralansia.
11: Baik, terima kasih.
12: Gracias.

Sekian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI BIN. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui platform resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi kami ucapkan, Showima Kasumasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 99,1 FM Pro Satu Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami di Pro Satu Arabia. Saat sekarang di studio pukul 6:32 waktu Indonesia Timur. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama untuk penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Pro 1 Arabia. Selamat pagi dan selamat beraktivitas saja untuk Anda di hari ini ya, Jumat Berkah 25 September 2020. Semoga apapun yang Anda jalankan pendengar di pagi hari ini, semoga berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Ya, pendengar, selepas ini rangkaian musik dan informasi kami hadirkan kembali menemani pagi hari Anda hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Selamat pagi saya untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi.
1: Carla, kok mau gimana masih pagi ini sekali?
2: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR, atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi.

0: tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
1: Boh, urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja tuh.
0: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi, baik bangunan berusaha atau non berusaha, harus sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut yang dimuat dalam rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021, pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi, dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
1: Oh, jadi begitu, Kak?
0: Iya, Kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
1: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini.
0: Ini tuh kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya. Jadi kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
1: Oh begitu, kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
0: Nah, kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
1: Jadi sekarang kalau mau urus PBG itu bagaimana nih pucara?
0: Nih kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https://simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR, dan selanjutnya untuk pengurusan PBG akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
1: Terus tipe manfaat untuk kita urus PBG itu apa?
0: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. Kemudahan proses jual-beli dan sewa-menyewa, serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
1: Jadi begitu ya, mantap sudah, mantap.
0: Oh iya kakak, untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBG harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. tidak ada pungutan-pungutan biaya, Kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non-berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan, jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik berbasis resiko, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
1: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita membangun ini harus punya dokumen KKPR dan PBG ya.
0: Iya kakak, tapi kalau masih kurang jelas dengan penjelasan saya, kakak bisa langsung saja datang ke kantor Dinas PUPR, nanti ada petugas yang bantu jelaskan semua kakak.
1: Oh, terima kasih lagi Adek Carla, sudah bagi informasinya.
0: Sama-sama kakak Yakob. Jadi sekarang saya jalan dulu ya kakak.
1: Yo, hati-hati di jalan nih. Mace-mace, kalau mau membangun bangunan apapun, baik untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha, wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG. Untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rdtl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah, bersih, tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat dan mandiri.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbunga.

melintas ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian.

0: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu, kah? Bahasa apa itu, Mama? Mama mengerti, kah?
1: Iya, toh. Itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
0: Oh, saya tidak mengerti. Coba saja kalau saya tahu kita orang pun bahasa daerah.
1: Makanya, dari dulu Mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
2: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai, dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Bulog Kalimantan Tengah mendorong pengembangan ekonomi teknologi untuk mendukung program ketahanan pangan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polres Mukomuko Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan identitas maupun juga penyebab kematian dari jasad laki-laki yang ditemukan di kawasan pesisir pantai Desa Rawabangun, Kecamatan 15 Koto. Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi yang mengaitkan jenazah di Mukomuko dengan rombongan jurnalis hilang dari perairan Gunung Anak Krakatau. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan umat muslim harus dapat berintegrasi dengan masyarakat tempat mereka tinggal tanpa harus meninggalkan bahasa budaya maupun akar budaya. Erdogan juga menyerukan peningkatan keterwakilan warga Amerika keturunan Turki di bidang politik, bisnis, akademik, budaya, dan seni. Dari dunia olahraga, Orlando Magic memutuskan merekrut pebasket Kevin Knox sebagai pemain berstatus free agent guna memperkuat tim untuk menghadapi NBA 2026-2027. Berdasarkan statistik NBA, Knox merupakan pemain pilihan ke-9 NBA Draft 2018, di mana mencatatkan total 320 penampilan sepanjang karirnya di musim reguler NBA bersama dengan 5 klub berbeda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Ini kan sudah masuk ke wilayah hukum, jadi ya kita mengikuti proses hukum yang ada. Tetapi yang
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menanggapi santai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi MK. Jokowi menegaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada proses hukum. Dijumpai di kediamannya di kawasan Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis siang, Jokowi kemudian merincikan riwayat pendidikan sang putra sulungnya. Ia menjelaskan Gibran menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Kota Solo sebelum melanjutkan sekolah ke Singapura dan Australia. Gibran melanjutkan studi ke UTS Insert di Australia sebagai program pathway. Menanggapi tuduhan adanya indikasi manipulasi syarat pendidikan secara terstruktur dan sistematis, Jokowi meresponnya dengan tawa. Ia menilai seluruh berkas persyaratan telah diverifikasi dan dinyatakan sah oleh Komisi Pemilihan Umum KPU.
1: SD-nya di SD 16 Kota Madya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu di O-Level, setelah masuk kemudian masuk ke UTS Insert, ini pathway, supaya tahu. Setelah dari situ, saya ingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jadi jelas semuanya, jelas semuanya.
3: Artinya kalau permintaan untuk agar dianulir itu gimana?
1: Ya itu proses hukum, nanti yang memiliki kewenangan yaitu mahkamah.
3: Kalau adanya ini Pak, kecurangan yang terstruktur terkait pencalonan kemarin Pak?
1: Apanya? Terstruktur. Nyatanya kan persyaratannya diterima oleh KPU.
2: Sebagai informasi, gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Perkara yang terdaftar dengan nomor 01/PHPU.Press/Romawi24/2026 tersebut resmi diregistrasi MK pada 17 September 2026 dan telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin 21 September 2026 malam. Dalam permohonan tersebut, pemohon mendalilkan adanya indikasi pelanggaran administratif hingga dugaan manipulasi aturan termasuk perubahan norma pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 serta proses penerbitan surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek. Pemohon pun meminta MK mendiskualifikasi penetapan Gibran sebagai wakil presiden.
4: Tentu kalau dia bisa menunjukkan bukti tamat SLTA-nya berarti berhak untuk menjadi wakil presiden. Tetapi kalau tidak bisa membuktikan, konsekuensinya diskualifikasi sebagai calon wakil presiden. Nah, kita tunggu. Sekarang proses persidangan sudah dibuka.
2: Terkait desakan diskualifikasi tersebut, mantan wali kota Solo itu kembali menegaskan agar seluruh pihak menghormati kewenangan lembaga peradilan. Menurutnya, proses hukum masih berlanjut dan yang memiliki kewenangan sepenuhnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Dari Surakarta, Menetizen melaporkan.
0: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
5: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
6: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti Aliansi Perwakilan Warga Kampung Kebon Sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
5: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
7: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
5: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan pembangunan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten. Akses tersebut dinilai penting untuk memperlancar arus kendaraan logistik dan mengurangi kemacetan di sekitar kawasan industri. Ofra Regina melaporkan.
8: Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan dan penyempurnaan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten untuk memperlancar akses kendaraan logistik serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan dan penyempurnaan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten untuk memperlancar akses kendaraan logistik serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay saat kunjungan kerja panja RUU tentang kawasan industri di kawasan industri terpadu Wilmar, Kabupaten Serang, Banten, Rabu. Saleh mengatakan pembangunan interchange Interchange menjadi penting karena jalur tersebut digunakan oleh puluhan perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
9: Dari pengelola kawasan industri ini menyampaikan kepada kita bahwa ada 65 perusahaan lain sebenarnya yang melewati jalur ini, jalur katakanlah jalan tol ini. Dan apabila interchange yang tadi disarankan untuk diperbaiki dan dilengkapi, maka itu akan dimanfaatkan oleh bukan hanya PT Wimarin saja, tetapi juga oleh PT-PT lain yang ada di sini. Nah, kalau itu misalnya bisa disempurnakan, maka jalur yang tadinya itu sangat padat dan macet, itu terutama pada akhir pekan, itu bisa dikurangi.
8: Saleh menilai penyempurnaan interchange juga dapat membuka akses yang lebih langsung menuju kawasan industri serta mendukung kelancaran distribusi barang. Komisi 7 DPR RI memastikan akan memfasilitasi pihak-pihak terkait agar pembangunan tersebut dapat segera direalisasikan. Sementara itu, Asisten Daerah 1 Pemkab Serang, Samsudin, mengatakan keberadaan interchange sangat penting mengingat tingginya aktivitas kendaraan yang melintas setiap hari. Menurutnya, pembangunan akses tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi kendaraan menuju sejumlah kawasan di sekitar Wilmar.
10: Sangat penting karena memang tiap harinya di situ prodi terus, sehingga kalau itu ada interchange itu bisa membuka langsung masuk ke arena Wimar, ke kanan masuk ke Wimar, ke kiri yang masuk akses Bojonegara Pulau Ampel.
8: Pemkab Serang berharap dukungan Komisi 7 DPR RI dapat mendorong percepatan pembangunan akses simpang susun di wilayah Serang. Kehadiran akses tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas kendaraan dan mendukung distribusi barang dari kawasan industri. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari mantan Dirjen PHU Kementerian Agama. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan.
11: Saya dianggap tidak percaya omongan Presiden, saya dianggap sebagai Dirjen karena Presiden udah ngomong A.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nika Dek Susantiani menghadirkan saksi mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Dalam kesaksiannya, Hilman Latif mengatakan dalam panja DPR RI telah diputuskan secara politik kuota haji tambahan tahun 2024 sebanyak 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Hilman menjelaskan pembagian kuota haji tambahan berubah setelah Menteri Agama meminta kuota haji tambahan 50% untuk reguler, 50% untuk haji khusus. Menurutnya permintaan tersebut atas arahan Presiden.
13: Pembagian kuota haji 10.000 khusus dan 10.000 reguler itu adalah arahan dari pesan dari Pak Presiden, seperti itu saat itu.
14: Yang benar bahwa saya mendengar pertama kali secara langsung dari Pak Menteri ketika akan sidang di DPR.
13: Ya.
12: Sementara itu Ketua Majelis Hakim Nika Dek Susantiani meminta saksi untuk memberikan keterangan yang jelas dan sesuai apa yang ada karena keterangan saksi menyangkut nasib para terdakwa.
13: Ini kan suatu hal yang harus saudara terangkan dengan sejelas-jelasnya karena itu kan nasib orang, Pak. Ya, jangan dalam hal ini jangan saling lempar masalah seperti itu. Jadi yang benar-benar sudah ketahui pada saat itu gitu loh, Pak. Jangan saudara tambahkan dan jangan saudara kurangi. Ya kan? Saudara juga sudah terikat sumpah saudara juga tadi seperti itu.
12: Kebijakan pemberian kuota haji tambahan 50-50 diatur langsung melalui keputusan Menteri Agama nomor 1156 tahun 2023. Kebijakan ini melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang mengatur kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Perum Bulog Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
15: digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
16: Pimpinan wilayah Bimwil Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana, lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional Bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai kepersediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan Bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
15: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital, itu yang mulai kita melakukan penyerapan di petani sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayarannya juga lewat sistem sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem, semuanya gitu lewat teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinaga mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
17: Memang secara ini aja ya, secara kesempatan aja memang sudah sangat ini ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan ya itu dihitung, kita nggak perlu modal besar menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun, atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat kini sekali ya, sangat beda sekali dengan yang dulu. Dengan yang dulu kan kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
16: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi terkait dengan data desil yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pembaruan data. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
18: Bisa di apa? Evaluasi. Dinas Sosial.
19: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang menerima banyak keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian penentuan desil data kesejahteraan sosial di Ibu Kota Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyu Winarto mengatakan, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Menurutnya, Dinas Sosial Kota Semarang membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Lilu Sapania mengungkapkan masyarakat perlu memahami bahwa penentuan desil tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah variabel yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lalu menilai informasi mengenai mekanisme penentuan dan pembaruan desil perlu disampaikan hingga tingkat bawah. Dengan demikian, data yang digunakan pemerintah dapat semakin tepat sasaran. Yang menegaskan pemerintah Kota Semarang tetap berupaya hadir bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pihaknya sebagai wakil rakyat juga terus memantau dan mengevaluasi persoalan desil yang banyak disampaikan masyarakat. Pembaruan desil terhadap penyandang disabilitas juga bisa dilakukan.
18: Bisa di apa? Evaluasi. Dinas Sosial membuka lebar kalau memang data itu salah. Tapi masyarakat juga harus tahu bahwa penentuan desil ini banyak variabelnya. Ada 39 variabel penentuan desil dan ini datanya harus valid gitu. Kalau merubah juga harus valid.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Jun mengatakan pembaruan data desil dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang mencontohkan masyarakat yang sebelumnya tercatat dalam desil tertentu, tetapi kemudian kehilangan pekerjaan tetap atau kehilangan pasangan, langsung dilakukan verifikasi validasi atau verval ulang.
20: Salah satu keluarga yang meninggal, suami atau istrinya meninggal, kemudian desilnya 7 ada. Dan itu langsung kami lakukan validasi, verbal. Langsung kami lakukan verbal ulang, melibatkan relawan, pendamping PKH, PSM, kelurahan, RT RW setempat selalu mendampingi sehingga cek data ulang. Ternyata apakah dia benar? Ternyata maaf, dia pekerjaan tidak tetap, tapi ternyata mungkin ada peninggalan warisan oleh suaminya atau oleh keluarganya atau mungkin ada penghasilan lain. Itu yang harus kita cek.
19: Menurutnya verval diperlukan untuk memastikan kondisi ekonomi yang dilaporkan benar-benar sesuai fakta di lapangan. Sebab perubahan pekerjaan atau status keluarga belum tentu secara otomatis menunjukkan seseorang masuk dalam kategori penerima bantuan. Agus mengatakan terus membuka ruang pembaruan data setiap bulan. Jumlah pengajuan perubahan data bisa mencapai ratusan setiap bulan. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kabupaten Bangka menjadi target verifikasi dan validasi. 3 kategori disiapkan kelayakan. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
3: Pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak.
21: Pemerintah Kabupaten Bangka mulai menyiapkan proses verifikasi dan validasi verval terhadap 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pembangunannya telah mencapai 100%. Hasil verval nantinya akan menentukan status kelayakan koperasi sebelum dilakukan proses serah terima aset. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Eli mengatakan proses verval saat ini masih berjalan termasuk penguatan teknis pelaksanaan di lapangan. Untuk koperasi yang dinyatakan layak, proses selanjutnya akan dilakukan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Setelah tahapan tersebut selesai, baru dilakukan serah terima kepada koperasi.
3: Lah dinyatakan ada 3 kategori, pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak. Nah itu nanti kalau dinyatakan layak dengan catatan layak, otomatis nanti akan ada juga review dari BPKP, ada tahapan verbal itu yang harus dilalui, baru nanti serah terimanya ke koperasi.
21: Eli menjelaskan apabila koperasi berada di desa, aset nantinya menjadi aset desa, sementara koperasi yang berada di kelurahan, asetnya menjadi aset kabupaten. Hingga saat ini belum ada proses serah terima bangunan maupun kendaraan, karena tahapan verbal masih berlangsung. Sementara Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur, Hamim, menyebutkan pihaknya terus melakukan koordinasi menunggu arahan dari pusat untuk proses keberlangsungan Koperasi Merah Putih.
22: Kalau rencana sesuai dengan arahan dari pusat, yang pasti sembako, gas, terus pupuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini, dan ada tambahan untuk kesehatan untuk warga sini. Rencananya akan ada kerjasama antara mungkin bidan atau perawat atau dokter.
21: Hamim berharap Koperasi Merah Putih dapat segera berjalan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan ekonomi warga. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SHMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau PBKN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo
2: RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9-10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat jumpa untuk Anda kembali di Biak pagi ini pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas pendengar ya di hari Jumat berkah 25 September 2026. Terasa juga kita sudah di penghujung bulan September ya. Mudah-mudahan apapun yang Anda langsungkan ya, kegiatan apapun di bulan September ini, semoga terselesaikan dengan baik dan kita memasuki di bulan baru, di bulan Oktober 2026. Baik, berdengar pukul 7 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur, seperti biasa kami hadirkan ya dalam program Halo RRI, hadir ke ruang dengar Anda. Ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kami hadirkan di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, seperti biasa pendengar, untuk Anda ya, masyarakat yang ingin menyampaikan laporan maupun keluhan Anda ini terkait dengan permasalahan ataupun terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami di daerah tempat tinggal Anda ya, kami nantikan saja kebersamaan di pagi hari ini. Ya, Anda bisa menyampaikan secara santun di udara apapun yang ingin Anda sampaikan ya, laporan maupun keluhan ya, ini terkait permasalahan publik yang Anda alami di tempat tinggal Anda. Kami nantikan saja langsung di WhatsApp kami ya, pendengar di daring di WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, seperti biasa Anda bisa langsung bergabung, tinggalkan pesan Anda yang ingin Anda sampaikan ya. Dan lupa juga untuk nama dan wilayah Anda. Ya, kami nantikan saja kebersamaan di pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami nantikan saja untuk hari ini ya, pendengar, jelang pukul 8 nanti akan kita ikuti juga bersama untuk dialog bincang pagi kami hadirkan di pagi hari ini. Ya, kami nantikan dulu kebersamaan Anda ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan, silakan ya, ini terkait layanan publik ya, baik dari segi sosial, ya ekonomi, kriminalitas, kesehatan, pendidikan, atau apapun itu terkecuali politik. Kami nantikan saja di pagi hari ini pendengar ya, langsung bergabung di WhatsApp kami 0822-5163-4612. Anda bisa bergabung langsung di WhatsApp kami maupun Anda juga bisa langsung mendengarkan di aplikasi RRI Digital dan secara streaming di rri.co.id.

Ya, selamat pagi saya untuk Anda. Tak lupa juga kami menyapa untuk Anda yang mulai aktivitas, yang lagi berkendara juga ya, setelah beraktivitas. Cuaca Kota Biak yang terpantau cerah ya pada hari ini. Untuk Anda juga para pengendara roda 2, roda 4, untuk selalu patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatan Anda, dan yang terpenting jaga kesehatan dan keselamatan dalam berkendara. Baik, pendengar, masih ngamenetekan saja kebersamaan Anda ya. Saya sekarang di studio pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Ya, untuk Anda yang bergabung, sekali lagi pendengar ya, bisa langsung ke WhatsApp kami di 0822-5163-4612. Maupun Anda juga bisa langsung bergabung di RRI Digital. Jangan lupa untuk Anda yang belum unduh, pendengar ya, Anda bisa langsung unduh dari sekarang aplikasi RRI Digital ke handphone. Ya, mana yang bisa mudahkan untuk Anda mendengarkan siaran kami baik melalui Pro 1 dan juga Pro 2 melalui genggaman Anda.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Baik pendengar, terima kasih untuk kalian masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 7 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Baik, mendengar menemani pagi hari ini kami hadirkan dulu ya satu informasi menemani untuk Anda. Ini terkait Bupati Biak Numfor, pimpin upacara peringatan Hantaru 2020 ada. Ya, mendengar Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnembra SHMM bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaru tahun 2026 berlangsung di halaman kantor pertanahan Biak pada Kamis 24 September 2020. Ya, berikut dalam kegiatan ini Bupati Biak Numfor membacakan sambutan resmi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid. Ya, berikut Menteri Nusron menyampaikan bahwa peringatan tahun ini bertepatan dengan usia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang genap 66 tahun. Ya, mendengar UUPA menjadi tonggak penting yang menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan juga semangat ini pendengar sejalan dengan tema Hantaru di tahun 2026, yakni transformasi pelayani lebih pasti. Ya, kemudian ia melaporkan bahwa layanan pengukuran terjadwal telah diterapkan di 465 kantor pertanahan atau 96,3% secara nasional dengan penyelesaian maksimal 12 hari kerja. Ya, peringkat layanan peralihan hak terintegrasi perintis dengan target 10 hari kerja kini telah diperluas ke 109 kantor pertanahan di mana 78 kantor siap beroperasi hari ini dan sisanya menyusul pada 10 Oktober 2020. Kementerian juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan PPAT serta meluncurkan transformasi organisasi menuju pendekatan kewilayahan pada 50 kantor pertanahan tahap kedua yang mana pendengar ini ditargetkan selesai secara nasional pada tahun 2027. Ya, sementara itu pendengar di bidang tata ruang, ya, kementerian juga mendorong penyelesaian rencana detail tata ruang dan layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang kini dapat diakses secara digital. Pelindungan lahan pertanian pangan juga berkelanjutan ini terus didorong agar terintegrasi penuh dalam dokumen perencanaan daerah. Mengakhiri amanatnya, Menteri mengingatkan seluruh jajaran agar memastikan perubahan yang dilakukan ini benar-benar dirasakan masyarakat, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta menyelesaikan konflik pertanahan dengan keberpihakan pada keadilan dan hukum. Ya, sementara itu pendengar Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor Sohendar SSI TMMSI menyampaikan harapan pihaknya untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Ia menekankan pendengar keberhasilan ini memerlukan komitmen bersama dan integritas dari seluruh jajaran. Lebih lanjut pendengar kegiatan ini ditutup ya dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Bupati Biak Numfor disaksikan oleh para tamu undangan. Sekian satu informasi kembali kami hadirkan menemani pagi hari Anda di pukul 7 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur terkait Bupati Biak Numfor pimpin upacara peringatan Hantaru 2020 Anam.

0: Dek, kamu mau belanja apa buat piknik besok?
1: Aku mau teh dingin yang itu, sama jus buah kotak yang itu, dan minuman soda juga, Kak.
0: Loh, kok minuman kemasan berpemanis semua, Dek? Ganti air putih aja ya, lebih sehat.
1: Ya, Kakak gimana sih? Masa air putih? Yang manis-manis dong, Kak, lebih menyegarkan.
0: Iya, menyegarkan, tapi justru minuman manis itu akan membuat kita cepat haus terus. Dan yang bikin manis itu karena kandungan pemanis di dalamnya yang justru bisa menyebabkan kenaikan berat badan, bahkan diabetes. Gak cuma itu, konsumsi minuman berpemanis yang tidak terkendali bisa berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan dari generasi muda sampai jangka panjang. Gak mau kan? Masih muda udah punya penyakit seperti obesitas dan diabetes?
1: Oh, gitu ya, Kak. Kalau gitu ganti air putih aja, Kak, yang botol besar. Tapi boleh ya Adik beli buah segar sebagai cemilannya?
2: Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terus meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia kini menempati peringkat ketiga konsumsi terbanyak di Asia Tenggara. Bahkan dari segi umur, konsumen terbanyak adalah dari kelompok usia 5 hingga 18 tahun. Ayo kita kurangi konsumsi minuman berpemanis untuk hidup yang lebih sehat.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Biak pagi ini, biak arwo ini.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih menemani Anda di Biak Pagi ini pukul 8:35 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, rekam musik dan informasi kami hadirkan kembali untuk Anda di pagi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 9 ya, waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita sentral melalui Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Ya, pendengar, menemani Anda di Jumat pagi ini, ya, apalagi tak terasa kita juga sudah di akhir pekan, di Sabtu dan Minggu, tentu untuk Anda yang akan menikmati akhir pekan bersama keluarga, ya, terkait destinasi wisata di Indonesia. Apalagi pendengar sudah mau di jelang akhir tahun ya, mungkin untuk Anda banyak sekali wishlist perjalanan yang ingin Anda capai di Indonesia tentunya, karena banyak sekali ragam destinasi wisata yang dapat Anda kunjungi dari Sabang sampai Merauke. Nah, kali ini pendengar kami hadirkan untuk Anda beberapa destinasi yang dijuluki sebagai wisata tersembunyi di Indonesia. Nah, karena apa pendengar, tidak semua perjalanan berharga ini kita harus berakhir di tempat yang sedang viral saja. Nah, di berbagai pulau, destinasi wisata tersembunyi di Indonesia ini hadir sebagai ruang untuk menikmati hidup yang lebih lambat ya, seperti menyapa warga, memahami landscape dan melihat betapa luasnya kekayaan negeri Indonesia. Baik, pendengar, kali ini yang pertama kami ajak Anda dulu untuk kita nikmati keindahan wisata yang ada di Desa Wairebo di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini berada di ketinggian pegunungan Manggarai, Wairebo menyambut pengunjung dengan rumah adat berbentuk kerucut yang dikenal sebagai Mbarunia. Ya, perjalanan menuju desa ini pendengar membutuhkan trekking sehingga pengalaman tiba di kampung terasa lebih bermakna daripada sekedar singgah. Dari Nusa Tenggara Timur, pendengar, kita bergeser ke Provinsi Jambi di Pulau Sumatera. Ada salah satu destinasi yakni di Danau Kaco. Di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Danau Kaco dikenal karena airnya jernih kebiruan. Ya, saat malam cerah, permukaannya dapat tampak memantulkan cahaya dengan sangat indah. Ya, karena berada di kawasan konservasi, pendengar, kunjungan ke Danau Kaco di Jambi ini perlu direncanakan dengan serius ya. Ya, mana jangan meninggalkan sampah, membawa pulang flora atau membuat suara berlebihan. Ya, karena hutan ini bukan arena rekreasi tanpa batas, melainkan rumah bagi kehidupan baik terkait flora dan juga fauna yang ada di sana.

Selanjutnya dari Jambi, pendengar, kita bergeser ke Kalimantan. Tepatnya di Kalimantan Timur ada Labuan Cermin. Yang mana Labuan Cermin di Berau, Kalimantan Timur memiliki daya tarik yang sulit untuk Anda lupakan. Yang mana ini lapisan air tawar di permukaan dan air asin di bagian bawahnya membuat danau ini sering disebut sebagai danau dua rasa. Ya, warna airnya yang bening, pendengar, ini memperlihatkan dasar danau seolah perahu sedang melayang di atas kaca.

Dari Kalimantan Timur kita bergeser ke Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kepulauan Togean. Yang mana pendengar, di Kepulauan Togean ini menawarkan kombinasi terumbu karang, pantai dan juga hutan mangrove serta kehidupan masyarakat pesisir. Ya, ini perjalanan memang tidak singkat ya, pendengar, terutama karena jadwal transportasi laut yang dapat berubah mengikuti cuaca. Namun ini terbayarkan dengan keindahan wisata dan juga flora fauna yang ada di sana, pendengar ya, tepatnya di Kepulauan Togean, Sulawesi Tenggara. Dari Sulawesi Tengah kita bergeser ke selatan, tepatnya di Sulawesi Selatan, pendengar, ada Rambang-Rambang, tepatnya di Kabupaten Maros. Yang mana hamparan kars Rambang-Rambang ini menghadirkan pemandangan batu kapur, sawah, sungai, dan perkampungan yang menyatu. Jika menyusuri sungai dengan perahu kecil saat pagi, ini memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap bentang alam di Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan, pendengar, kita terbang ke Jepara, ya. Ya, tepatnya di Jepara, pendengar, yakni di Pantai Bondo, yang mana Jepara ini kerap identik ya dengan Karimun Jawa dan juga ukiran kayunya. Ya, tak hanya itu saja, pendengar, Pantai Bondo ini cukup menawarkan sisi pesisir yang lebih teduh, ya, pohon-pohon di tepian pantai dan juga perairan yang relatif tenang dan nuansa santai ini buatnya cocok buat Anda yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota.

Yang terakhir pendengar, kita ke Desa Adat Ratenggaro di Sumba Barat Daya. Yang mana Ratenggaro menghadirkan rumah adat berata tinggi yang berdiri di dekat pesisir. Perpaduan arsitektur tradisional, padang terbuka dan laut ini menjadikan desa ini memiliki daya visual yang kuat. Ya, di sana Anda bisa melihat ya berbagai tradisional ya, seperti membeli kerajinan, handicraft yang ada di sana, menggunakan pemandu lokal, atau menikmati produk kuliner warga. Ya, ini bisa merupakan cara sederhana untuk membuat liburan Anda menjadi lebih berkesan. Ya, peringkat itu dia berapa destinasi wisata di Indonesia ya. Kalau kita berbicara tentang destinasi, bukan hanya destinasi yang sedang viral saja, namun Anda juga bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata Indonesia yang masuk dalam destinasi wisata tersembunyi yang ada di negara kita. Apalagi di akhir tahun ya, peringkat untuk Anda yang memiliki wishlist, nah Anda bisa berkunjung ke beberapa tempat yang sudah kami bahas tadi. Sekian satu informasi dunia wisata kami hadirkan menemani pagi hari Anda, dilansir dari Good News from Indonesia.id.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama. Laksanakan.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal informasi